0: Bupati, ya kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring ya.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
0: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa. Dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
1: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2020.

0: realisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
1: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendik Dasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
3: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapien Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
3: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
4: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
3: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
4: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
5: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
6: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis

0: di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
2: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
3: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
4: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
6: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
5: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
4: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
5: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
8: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
7: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
9: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
7: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
10: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
11: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
12: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
13: Iya.
12: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan skemanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
11: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
14: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
11: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta, Mulati Saan melaporkan.
3: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Orjan Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor ke menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
2: Demikian warta berita dari Pro3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Karena siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Meksiko, tuan rumah Meksiko versus Inggris diundur hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat karena faktor cuaca di Stadion Meksiko. Sesaat lagi kami juga akan bergabung dengan RRI Banda Aceh sejenak karena ada kabar Aceh untuk edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026.

0: se Aceh ya. Berjumpa kembali kita di program Kabar Aceh di edisi pagi ini di hari Senin 6 Juli 2026. Nantinya kita akan update informasi bersama kawan-kawan di tiap-tiap daerah di pagi hari ini. Sebelum itu kita akan coba update info cuaca dulu bersama BMKG di pagi hari ini. Pendengar, sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Miftahul Jannah. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Iya baik, langsung saja Ibu, bagaimana update info cuaca di pagi hari ini terkhususnya untuk Provinsi Aceh Ibu?
1: Ya baik, selamat pagi sobat BMKG pendengar setia RRI di mana Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Senin 6 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan secara umum cerah berawan dengan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Sumatera Selatan, Galilus, Tengah, dan juga Aceh Timur. Kemudian pada malam hingga dini hari, yang diperkirakan cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Timur dan sekitarnya. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut, dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam, untuk suhu udara sendiri saya berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kemudian untuk si gelombang secara umum di wilayah utara maupun timur Aceh itu gelombangnya termasuk dalam kategori rendah yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan Barat Aceh dan perairan Sabang dan Aceh maupun perairan Selatan Simulu, ini gelombangnya termasuk dalam kategori sedang yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya titik panas terpantau adanya 12 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Samawe, kemudian berapa di wilayah Dirun, kemudian di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Selatan, dan juga Aceh Timur, serta wilayah Sidijaya. Selanjutnya untuk himbauan pada masyarakat agar tetap waspada karena beberapa hari ini udara mulai cukup panas di pagi hari sehingga agar dapat menjaga kesehatan, kemudian saat beraktivitas di luar ruangan agar memakai tabir surya, kemudian masih perlu diwaspadai potensi hujan secara tiba-tiba yang dapat terjadi pada sore hingga malam hari. Mungkin Pak.
0: Iya baik, terima kasih Ibu Miftahul Jannah untuk update info cuaca di pagi hari ini untuk Provinsi Aceh. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti update info cuaca bersama BMKG tadi dengan perakirawan BMKG Ibu Miftahul Jannah ya. Nah kita langsung saja coba sapa kawan-kawan kita, rekan-rekan kita Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Dari Banda Aceh ada Bang Arso di sana, di Melaboh ada Bang Hendy, di Lok Sumawe ada Bang Denny, dan di Sabang yang paling cantik sendiri ada Kak Yana di sana ya. Kita mau ke kurang dari Singkil ya pagi ini, rekan kita dari Singkil belum bergabung. Oh sudah bergabung ya, selamat bergabung Kak Nur Hayati dari Singkil. Kita ke Banda Aceh dulu bersama Bang Arso, gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Di pagi hari ini juga cuaca kota Banda Aceh cerah sekali ya. Ini mataharinya bikin silau nih, harus ditutupi pakai flyer nih.
0: Iya, apalagi ditemani sama siaran Piala Dunia, warung-warung kopi rame padat ya.
2: Rame, jadi siap absen kantor mungkin pada cari warung kopi ini ya.
0: Baik, apa yang bisa dibagikan info dari Banda Aceh, Bang Arso silakan.
2: Baik, walaupun pagi hari ini siaran bola tertunda ya, tapi kabar Aceh kita tetap berjalan ya, karena faktor cuaca. Biasanya di Aceh beberapa pekan-pekan yang lalu ini hujan terus kalau pagi. Saat ini sudah mulai bagus kembali cuacanya, sudah mulai cerah kembali. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Salah satunya ini mengenai tempat wisata sejarah ini di PLTD Apung di Kota Banda Aceh, yang menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal pembangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga kawasan permukiman warga ini menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Desember 2004. Pada musim liburan saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Ini apalagi anak-anak sekolah ini masih musim liburan ya. Ini PLTD Apung Sabtu Minggu dipadati oleh pengunjung nih, wisatawan dari luar Aceh atau juga dari Aceh sendiri. Nah, informasi berikutnya ini mengenai pelantikan Kapolda baru. Nah, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Mabes Polri Jakarta. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolri pada tanggal 26 Juni 2026. Ini tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri. Dalam surat telegram tersebut, Irjen Pol Rudi Setiawan ditunjuk sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasya yang memasuki masa purna bakti. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto membenarkan pelantikan tersebut. Dan ia menyampaikan bahwa Kapolri telah melantik Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru di Mabes Polri. Ya, mungkin itu saja dua informasi yang kami sampaikan dari Banda Aceh, Budi.
0: Ya baik, terima kasih Bang Arso, informasi dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh kita nyebrang ke Sabang, ada Kak Yana di sana. Tadinya paling cantik sendiri pagi ini. Sekarang ada dua jadinya. Gimana, sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat sekali Bang.
0: Alhamdulillah ya.
3: Gimana di sana? Sehat juga ya Bang ya?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini masih dalam suasana libur sekolah, wisata-wisata di Sabang berarti rame ini ya?
3: Rame banget, Bang.
0: Baik, silakan, apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Sabang, Kak Yana?
3: Baik, terima kasih Bang Budi. Selamat pagi teman-teman dan pendengar dimanapun Anda berada. Informasi dari Kota Sabang ini, KMP Motor, KMP Aceh Hebat 2 atau Kapal Motor Penyeberangan Aceh Hebat 2 ini dipastikan kembali melayani lintasan Ulili Banda Aceh ya ke Sabang. Dan mulai 5 Juli kemarin, dan kepastian itu juga disampaikan setelah kapal dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan juga memperoleh persetujuan untuk kembali beroperasi usai sempat dihentikan akibat insiden ledakan di ruang mesin beberapa waktu lalu. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh Andri Setiawan mengatakan pihaknya itu telah menerima persetujuan pengoperasian kembali kapal tersebut. Nah, sebelumnya ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 ini dipasangi garis polisi sebagai bagian dari proses penyelidikan insiden keledakan yang terjadi saat kegiatan praktik tapangan Taruna Politeknik Pelayar Malaya. Garis polisi ini juga kemudian resmi dicabut oleh Polda Aceh pada Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang lalu setelah proses oleh tempat kejadian perkara selesai dilakukan. Nah, meski demikian, kapal tidak langsung dioperasikan. PT SDP ini bersama instansi terkait terlebih dahulu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kapal untuk memastikan seluruh aspek keselamatan pelayaran telah terpenuhi. Menurut Andri, pemeriksaan tersebut ini melibatkan Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI sebagai lembaga yang berwenang melakukan verifikasi verifikasi kelayakan kapal. Terus juga proses pelepasan garis polisi ini di Pelabuhan Olele juga turut disaksikan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh KSOP kelas 4 Malayati, Dinas Perhubungan Aceh, serta manajemen PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh. Dan di sisi lain, pemerintah Aceh juga sebelumnya juga telah mengajukan permohonan kepada Polda Aceh agar kapal dapat segera dioperasikan kembali guna membantu memenuhi kebutuhan penyeberangan selama masa libur sekolah ini yang mengalami peningkatan yang jumlah penumpang yang cukup signifikan. Nah, diketahui juga KMP Aceh Hebat 2 ini sempat dihentikan operasionalnya karena telah terjadi ledakan di ruang mesin kapal yang mengakibatkan belasan orang mengalami luka bakar. Dan insiden tersebut juga menyebabkan 3 taruna Politeknik Pelayaran Malayati meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Dan Bang Budi, itu saja satu informasi dari Kota Sabang, Bang Budi.
0: Iya, baik. Terima kasih Kak Yana informasinya dari Sabang di pagi ini. Langsung kita ke Lok Semawe, ada Bung Deni di sana. Selamat pagi, Bung Deni.
4: Selamat pagi, Bung. Ya,
0: dengar kabar katanya kemarin dukung Belanda ya?
4: Di mana?
0: Dengar kabar katanya kemarin Bung Deni dukung Belanda, bener nggak?
4: Saya Spanyol.
0: Spanyol ya. Siap-siap nanti dibantai sama Portugal tuh.
4: Enggak, tidak.
0: Ya, gimana cuaca di Lok Semawe, Bung Deni?
4: Cuaca di Lok Semawe jarang hujan. Selama ini hujan, ya? Dalam satu bulan terakhir ini kami memonitor di sini hanya satu kali hujan. Ya, oh, dan okay. Itu pun hanya hujan lokal, intensitasnya sebentar, gitu ya.
0: Lok Semawe, Bung Deni.
4: Iya, Lok Semawe lebih banyak didominasi dengan cuaca yang gerah, ya, atau
0: panas, ya
4: panas. Tetapi kita tidak berharap seperti panas yang sedang dialami di benua Eropa ya, sampai mendidih seperti itu ya. Okay. Jadi informasi di Kota Lok Semawe tidak di lokasi wisata dalam momentum liburan sekolah ini, tetapi mulai belanja-belanja ya, berburu buku tulis gitu ya, seragam sekolah, kaos kaki dan sepatu. Ini mulai ramai toko-toko yang menjajakan barang-barang kebutuhan untuk keperluan anak-anak sekolah, termasuk tukang jahit begitu ya. Kemudian juga masih berkaitan dengan momentum libur sekolah, ini juga terkait dengan program makan bergizi gratis MBG, yang salah satu ini adalah program yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Tadi masalahnya kemudian ada hasil riset yang disampaikan oleh beberapa akademisi dari Universitas Malikus Saleh. Ini menyatakan bahwa ternyata menurut hasil riset itu masyarakat memiliki prioritas lain yang dianggap lebih mendesak daripada MBG. Misalnya bantuan tunai, kemudian juga pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis. Ini menjadi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Sementara program MBG berada pada urutan yang keempat. Kemudian dikemukakan juga oleh Julius Dharma, akademisi Universitas Malikus Saleh, memang program MBG ini harus didukung, tapi kemudian ada beberapa catatan-catatan yang menurutnya bahwa MBG ini harus misalnya berbasis ke orang tua. Jadi sebaiknya orang tua diberikan dalam bentuk dana, tidak diberikan berbentuk makanan seperti yang sekarang ini. Kemudian juga ada beberapa usulan lainnya, misalnya MBG digeser menjadi berbasis kantin sekolah. Skema ini dinilai lebih efektif sekaligus mendukung adanya perputaran roda perekonomian di lingkungan sekolah. Lalu juga MBG sebaiknya itu jadi prioritas bagi wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau daerah 3T, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memang membutuhkan asupan gizi tambahan. Jadi ini harapan para akademisi agar menjadi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, dan tujuannya pun tercapai untuk meningkatkan gizi anak tanpa mengurangi efektivitas proses pendidikan di sekolah. Begitu informasi dari Lok Semawe, kembali ke Takengon.
0: Yap, terima kasih Bung Deni informasi dari Lok Semawe. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan lagi, ke Kak Nurhayati nih di Singkil. Selamat pagi Kak Nurhayati.
5: Selamat pagi, Bang Budi. Apa kabar pagi hari
0: baik, ini? Baik. Cerah nggak di Singkil cuacanya pagi ini?
5: Masya Allah, cerah banget ya.
0: Cerah banget ya.
5: Jarang banget hujan, tapi kalau sekali hujan, anginnya kenceng banget, Bang Budi.
0: Oke, baik. Apa yang bisa dibagikan dari Singkil pagi ini, Kak Nurhayati, silakan.
5: Baik, terima kasih Bang Budi dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua ya. Ini karena juga cuaca lumayan cukup panas juga ya yang melanda Aceh Singkil, dan tentunya ini juga berdampak sangat tidak baik juga untuk lahan gambut yang ada di Sebul Salam ya. Ini ada kebakaran lahan gambut juga nih Bang Budi di Sebul Salam yang sudah mulai padam kemarin pada Minggu 5 Juni 2026. Nah, untuk kebakaran lahan gambut sendiri melanda di Desa Belukur, Kecamatan Runding, Kota Sebul Salam. Dan untuk petugas gabungan sendiri yang melakukan penggalian tanah ya untuk memutus penyebaran bara api di bawah permukaan. Kemudian untuk proses lokalisir sendiri dan pemadaman api dilakukan secara terpadu. Upaya ini melibatkan personil kepolisian sektor setempat, yaitu unsur Muspika Kecamatan Runding, kemudian karyawan PT Laisaga, serta warga masyarakat yang bergotong royong di lokasi kejadian. Kemudian untuk informasi yang lebih jelas dari Kapolsek Runding sendiri, itu Situmorang yang menjelaskan bahwa karakteristik lahan gambut membutuhkan penanganan khusus agar api tidak terus menjalar di dalam tanah. Oleh karena itu, tim di lapangan mengerahkan 1 unit alat berat ya dan 7 unit pompa air atau alkon. Kemudian selain itu, penggunaan alat berat menjadi strategi paling efektif dalam insiden ini. Karena alat tersebut digunakan untuk membuka lapisan tanah gambut yang tebal sehingga sumber api tersembunyi di bawah permukaan dapat dijangkau dan disiram air secara maksimal. Guna mengantisipasi potensi berkobarnya kembali api akibat faktor angin ya, tim gabungan masih disiagakan di lokasi dan mereka melakukan pemantauan intensif serta proses pendinginan hingga area tersebut dinyatakan benar-benar aman. Itu saja satu informasi Bang Budi dari Aceh Singkil, Sebul Salam. Ya.
0: Baik, terima kasih Kak Nurhayati informasinya dari Singkil pagi ini. Selanjutnya ke Melabo ada Bung Hendy di sana. Selamat pagi Bung Hendy.
6: Pagi-pagi, Bung Budi.
0: Pagi-pagi, luar biasa ya. Gimana, siapa yang dijagoin Piala Dunia kali ini?
6: Alhamdulillah untuk saat ini masih ambang-ambang ya.
0: Masih ambang-ambang gimana maksudnya tuh?
6: Ya masih
0: tahu,
6: ya, gitu ya.
0: Oh.
6: Kita belum bisa prediksi karena bola itu bulat ya.
0: Betul sekali. Siapa cuaca di sana bagaimana?
6: Alhamdulillah cuaca bagaimana rekan Arso tadi panas ya, tentunya kita membutuhkan pendinginan di pagi hari ini ya.
0: Betul.
6: Lebih dari gayo ya dari tadi.
0: Betul.
6: Meramaikan suasana di pagi hari ini pasti lebih mengguyar gitu ya.
0: Betul. Sepertinya Bung Hendy juga nggak sabar mau ke warung kopi sebentar lagi nih ya. Jadi langsung saja nih informasinya dari Melabo, silakan.
6: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya rekan Budi. Satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Sekretaris Komisi 4 DPR Haji Henry Mulyana memberikan teguran keras kepada rekanan yang sedang mengerjakan proyek peningkatan jalan di lintasan nasional Banda Aceh Melabu, tepatnya di kawasan Jembatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Teguran tersebut disampaikan menyusul adanya pengerukan badan jalan yang menyisakan 2 lubang cukup dalam tanpa penanganan yang memadai. Kondisi itu dinilai sangat membahayakan pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Terlebih, jalur tersebut merupakan salah satu lintasan nasional dengan volume kendaraan yang tinggi setiap harinya. Menurutnya, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa baru-baru ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di lokasi tersebut. Sebuah mobil Toyota Panja mengalami kerusakan cukup parah setelah diduga menghantam lubang bekas penggerukan di badan jalan. Haji Henry Mulyana menilai setiap pekerjaan di jalan nasional wajib memenuhi standar keselamatan kerja, termasuk memasang rambu-rambu peringatan yang jelas, lampu penerangan pada malam hari, serta segera melakukan penutupan atau perataan kembali bekas galian apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan. Untuk sementara sebagai Sekretaris Komisi 4 DPRA yang membidangi infrastruktur, ia juga meminta instansi terkait serta pihak pengawas proyek untuk segera turun ke lapangan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan ia berharap pihak pelaksana segera mengambil langkah cepat dan memperbaiki kondisi jalan yang telah dikeruk, memasang perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan, serta memastikan arus lalu lintas tetap aman bagi seluruh masyarakat yang melintasi jalur Banda Aceh Melabo. Demikian satu informasi yang bisa kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tentunya kita kembalikan bersama rekan Budi di
0: Siap Bung Hendy. Terakhir Bung Hendy, bagaimana prediksinya untuk Inggris versus Meksiko saat lagi nih?
6: Ya, tentunya yang saya katakan bola itu bundar ya.
4: Bola itu bundar atau bola itu bulat? Mana yang benar nih? Oh, bulat.
0: Okay. Saya nanya prediksinya.
4: Prediksinya mana nih?
6: Ya seperti gurita katakan.
0: Oh. Oke, siap. Terima kasih Bung Hendy dari Melabo ya. Informasi terakhir dari Takengon pendengar pagi hari ini singkat saja. Terkait dengan dukungan masyarakat terhadap perbaikan jalan Enang-Enang di pintu Rimegayo Bener Meriah pasca bencana ini terus mengalir. Dan hingga Sabtu kemarin total sumbangan yang terkumpul mencapai 1.081.939.000 rupiah. Dari jumlah tersebut, dana yang sudah digunakan sebesar 526.439.000 rupiah. Sementara saldo tersisa yaitu sebanyak 555 juta rupiah, 500 ribu. Dari dana tersebut sudah dimanfaatkan untuk pembangunan darurat pasca bencana alam 26 November 2025 lalu, termasuk untuk perbaikan jalan ya. Sahrial Abadi selaku inisiator sekaligus pelopor juga perbaikan darurat jembatan Enang-Enang ini menyampaikan bahwa semangat gotong royong masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Dengan dukungan yang terus mengalir, masyarakat berharap pembangunan fasilitas penunjang juga dapat segera terrealisasi, seperti kebutuhan pembangunan penyediaan tempat wudu, musola untuk ibadah, saluran air, serta fasilitas berteduh dan juga dipan silaturahmi bagi para masyarakat. Dan kini jalan Enang-Enang kembali hidup setelah pasca bencana alam 26 November lalu menutup akses utama Takengon Biren. Jalur tersebut kembali menjadi nadi transportasi masyarakat. Deru kendaraan roda 2 dan roda 4 juga terdengar riuh walau dibuka secara terbatas. Jalan yang tadinya hancur kini di tangan sang pelopor juga perbaikan jalan Enang-Enang Sahrial dan tim menjadi mulus, terutama di ikon jembatan Enang-Enang membuat arus lalu lintas mengalir lancar, seakan menepis kenangan panjang antrian dan jalan rusak di jalur alternatif Werla. Demikian singkat saja informasi dari Takengon sekaligus juga menutup kabar Aceh di edisi pagi ini di hari Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk rekan-rekan Skorwil 17 Aceh di pagi hari ini di Banda Aceh ada Bang Arso, terima kasih. Di Sabang ada Kak Yana, di Melabu ada Bang Hendy, di Loksmawe ada Bung Denny juga, terima kasih. Di Singkil tadi ada Kak Nur Hayati. Terima kasih, selamat melanjutkan kembali tugas-tugas di Day Part 1 pagi hari ini. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, pendengar, saat ini pukul 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, mendekati pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat saat ini. Dan kami akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Ada pertandingan babak 16 besar antara Meksiko, tuan rumah Meksiko versus Inggris.
1: Menyajikan pertandingan yang menarik di babak 16 besar, Meksiko berhadapan dengan Inggris dari Stadion Azteca atau Mexico City bersama dengan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro Negoro.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca yang merupakan stadion terbesar di Meksiko dan merupakan stadion monumental yang telah menggelar

0: Yun, rezeki banget kita ya diundang Pak Antoni makan.
1: Iya sih, tapi menurut aku opor ayamnya ini kurang asin deh.
0: Minumannya?
1: Minumannya kurang manis, ah kayaknya kurang sirup tuh.
0: Kue-kuenya gimana?
1: Itu lagi, masa kue lebaran segini doang? Gak variatif, gak banyak pilihannya.
0: Terus THR-nya?
1: Ih, THR-nya kurang banyak. Masa seorang pejabat ngasih THR segini doang? Nambah kek, harusnya kan bisa lebih.
0: Kalau mau nambah, rezeki itu disyukuri, bukan dikomentari.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

0: Masih di semua 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Seperti aku bilang tadi di program Sepada ya, kita sudah kedatangan dua cowok-cowok. Ada Rafiki dan juga Lutfi yang akan kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Gimana hari ini, apakah kalian sudah sarapan?
2: Belum.
0: Iya sama, kita berempat belum sarapan di studio ya, ya. Kadang-kadang kita ingetin terus nih, ayo sarapan-sarapan. Tapi kadang kita lupa juga. Sebenarnya bukan lupa sih, kami ini lagi menjalani pola diet intermittent fasting ya. Kami tidak menjaga jam makan. Kami nanti berbuka puasanya di jam 9 pagi ya. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas apa nih? Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih ya. Berapa lama kalian udah magang di RRI?
1: Kurang lebih sudah 5 bulan, Kak.
2: Mau 6 bulan.
0: Mau 6 bulan. Selesainya?
2: Akhir bulan ini, tanggal 31 Juli.
0: Oh, menghitung hari ya. Ya kayaknya ini pertemuan sama Kak Dika, pertemuan ketiga kayaknya. Setelah hampir jalan 6 bulan. Jalan 6 bulan apa 5?
2: 6
0: jalan
2: bulan.
0: 6 bulan ya. Jadi sangat terbatas waktu dengan mereka. Jadi adik-adik ini teman Produa, mereka ini merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Lok Semawe ya. Mereka hadir ya untuk magang, terus juga mereka aktif di medsos kalian ya.
2: Iya,
0: betul sekali. Jadi konten-konten medsos itu sebagian ya mereka yang buat gitu teman Produa. Kamu cek aja di Instagramnya ya. Oke, kali ini kita akan membahas scroll bijak bangun Indonesia. Berarti di sini dijelaskan kalau misalkan scroll bijak. Scroll ini mungkin lebih dikaitkan dengan scroll media sosial ya enggak sih?
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi di era digital yang saat ini ya, media sosial ini sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari kita, terutama bagi kita nih anak muda, teman Produa, hampir semua orang kayaknya memakai media sosial ya. Jadi kegiatan sehari-hari memang scrolling ya. Jadi kalau misalkan menurut Rafiki nih, Rafiki lebih suka scroll di TikTok apa Instagram?
1: Kalau saya sendiri lebih ke, kalau untuk cari berita di TikTok sih Kak.
0: Oke, di TikTok ya, alasannya?
1: Karena kan TikTok tuh lebih luas gitu Kak.
0: Oke.
1: Karena semua umur bisa masuk di situ, jadi lebih gampang lah, algoritmanya pun lebih enak gitu.
0: Oke, kadang-kadang apa yang kita pikirin tiba-tiba
1: betul,
0: keluar kan gitu. Betul. Kan kadang-kadang kita lagi mikir nih ya tentang ini, tiba-tiba langsung FYP gitu. Yeah. Oke, berarti kamu lebih memilih TikTok. Kalau misalkan Lutfi sendiri?
2: Lebih ke arah Instagram.
0: Instagram, why Instagram?
2: Karena lebih suka juga, lebih suka di Instagram ketimbang TikTok.
0: Oke, ada kalau misalkan ditanya Kak Dika, yang Kak Dika lebih suka TikTok juga. Kalau Instagram tuh Kak Dika kayak overthinking ya, nggak tahu ya, karena mungkin yang kita lihat di situ apa ya, instastory teman-teman mungkin gitu ya, terus yang kita lihat orang itu aja gitu biasanya, walaupun memang berandanya memang nanti agak berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau misalkan TikTok itu menghibur ya, apalagi apa-apa Aceh ya, menghibur memang ya. Tapi kayak nggak tahu, kayak si TikTok ini dia punya apa ya, bilangnya kayak punya daya tarik yang luar biasa gitu. Salah satunya misalnya kayak kita cari nih misalnya bagaimana cara biar biar contoh misal kulit nih untuk perempuan, biasanya perempuan itu kan kayak beauty gitu ya. Kadang-kadang kita cari kayak kulit yang cocok itu apa, udah disertakan dengan yang cocok untuk kulit kering ini dan produknya ini biasanya gitu. Tapi kita harus melihat juga ya, Rafiki dan Lutfi, kalian pasti setuju kayak mana yang positif mana yang negatif ya enggak sih?
1: Iya ya. Betul Kak.
0: Oke, jadi apalagi anak-anak muda sekarang ya, banyak banget yang pakai media sosial itu untuk bekerja. Salah satunya mungkin pemanfaatan media sosial menurut Lutfi gimana?
2: Menurut saya share ilmu yang bermanfaat, berkarya yang bermanfaat, dan lain sebagainya bermanfaat yang tidak menimbulkan kontroversial di kalangan masyarakat.
0: Oke, kalau misalkan kamu nih Rafiki, punya apa ya, maksudnya punya daya pemanfaatan kamu mungkin untuk mencari, untuk membuat konten mungkin, untuk bekerja mungkin, itu ada potensi nggak di media sosialnya?
1: Kalau untuk saya itu kak, biasa media sosial itu untuk mencari referensi, mencari berita kayak gitu kak. Tergantung apa yang mau kita buat gitu.
0: Oke, tapi terbantu nggak sih misalnya kalau misalkan kalian kuliah, bisa nggak sih cari di apa misalnya referensi di TikTok?
1: Terbantu kak.
0: Terbantu ya?
1: Karena kan TikTok ini kan kayak saya bilang tadi, hampir semua kalangan itu gunakan. Jadi banyak gitu orang-orang yang upload. Jadi kita kan gampang untuk mencari referensi di situ.
0: Benar. Kalau Kak Dika, TikTok itu juga sekedar, walaupun sekedar hiburan, tapi ada yang bermanfaat. Contoh kayak Kak Dika bilang tadi ya, beauty-beauty, mungkin produk-produk gitu. Sama satu lagi, aku kayaknya gak pernah bingung mau masak apa karena aku langsung cari di TikTok. Mungkin ya, ide masakan sayuran berkuah. Itu rilis semua tuh, itu banyak. Sampai resep-resepnya ada. Jadi banyak orang yang belajar juga di TikTok ya. Terlepas, TikTok itu memang, aduh, kadang-kadang apalagi kita orang Aceh ya, sumpah serapah di situ. Tapi yang kayak gitu nggak usah di ini, dianggap aja hiburan gitu ya, udah gitu dibatasin aja. Oke, mungkin kalian dari mahasiswa ya, apa sih yang sering kalian pakai di media sosial untuk kalian lebih produktif?
1: Kalau untuk media sosial ya kayak tadi kak, TikTok, IG untuk cari referensi.
0: AI ya sekarang sudah AI.
1: Kalau itu kan bukan media sosial
0: ya,
1: kan.
0: Tapi itu kan kayak media pembantu ya. Kalau misalkan media-media sosial seperti YouTube yang kayak kita bilang tadi, Instagram, TikTok gitu, Twitter masih, atau X sekarang masih ada yang buka nggak sih? Masih ya?
1: Masih. Cuman ya nggak semua orang pakai.
0: Ya. Kan? Kok Kak Dika memang jarang banget sih gunain X itu, kayak kayaknya bukan market aku ya. Contoh kayak Facebook nih ya, Facebook itu kayak Rafiki bilang, kalau misalkan ada usia-usianya, tapi kalau misalkan si Facebook ini, dia memang tingkat usianya itu bukan tingkat usia-usia kayak kita kayaknya ya. Tingkat usia-usia itu di atas gitu. Itu kayak algoritma Facebook memang gitu tuh ya, kayak ayah-ayah kita yang pakai gitu. Nah, teman Pro 2, pasti kan kalau misalkan anak-anak muda sekarang banyak membangun usaha mereka, mencoba juga untuk mencari referensi kayak kata Rafiki dan Lutfi itu di media sosial gitu. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak muda sekarang kan banyak tuh yang memulai usaha-usaha sendiri, kayak ya aku pernah dengar deh Rafiki punya ini sendiri ya, punya Rafiki nggak sih Kak Anggi, Rafiki ya yang punya kayak Rafiki apa bukan ya, kayak bukan Rafiki sih, kayak aku salah, bukan kayaknya ya, ya nggak sih, kayak ini kayak yang skripsian itu Rafiki bukan. Berarti aku salah orang ya, nomor 2 ya. Kayak tuh aku pernah kenal anak magang di sini, tapi dia udah jadi apa sih namanya, yang membantu pembuatan skripsi.
1: Ya, joki.
0: Joki. Tapi setidaknya tapi aku pernah punya pengalaman loh, teman aku, dia juga joki juga gitu ya. Tapi diajarkannya itu kayak kita bimbel. Ada juga tuh yang misalnya dalam keseharian di hari kita di hati kita juga kita mau belajar gitu ya, bukan hanya menerima ini sendiri gitu. Itu ada juga. Oh, berarti bukan Rafiki, aku salah orang ya. Oke. Kalau misalkan menurut kalian di media sosial kayak cyber gitu, menurut kalian gimana? Kalau misalkan menurut Lutfi gimana menurut cyberbullying mungkin, apalagi di media-media sosial gitu ya. Anak-anak yang sekarang lagi marak-maraknya bully, menurut Rafiki gimana? Lutfi dulu, menurut Lutfi gimana?
2: Menurut saya, kalau orang Indonesia tuh kalau di bullying tuh kuat kali emang. Sangat kuat. Apalagi kita buat karya pertama atau dari mulai kan tuh penuh hujatan. Jadi kalau orang Indonesia tuh sih hujatannya lebih kuat sih, lebih kena gitu sebenarnya. Lebih kena. Kalau misal gak kuat mentalnya, itu bisa jatuh. Bisa gak kuat. Jadi kita tuh sebagai yang buat konten tuh mempersiapkan diri bahwa komentar tersebut emang terjadi gitu.
0: Oke, berarti kita harus mempersiapkan diri, hujatan-hujatan orang itu pasti ada gitu
2: pasti
0: ya.
2: Pasti ada.
0: Oke, kalau misalkan menurut Rafiki gimana nih?
1: kalau cyberbullying itu kan memang parah sih kak, apalagi di Indonesia ini kan rata-rata hatersnya itu wah kalau tahu bilang kita kalau dari mulutnya ya.
0: Iya, mereka itu kayak apa ya, kayak over ya untuk menghina mungkin bisa dibilang gitu ya. Tapi sejauh ini kalian pernah jadi korban? Rafiki pernah?
1: Kalau untuk saya enggak.
0: Enggak. Kalau Lutfi?
2: Saya udah mengalaminya.
0: Oke, tapi tetap kuat ya.
2: Harus
0: kita
2: kuat.
0: Tetap,
2: harus
0: ya,
2: kuat.
0: Kayak Rafiki, kayak Lutfi bilang kalau kalau misalkan kita nggak kuat, kayaknya kita bakal jatuh nih kak Dika gitu ya. Jadi memang bully itu luar biasa sih. Ngaruh itu bully itu apa ya, traumanya itu sangat luar biasa gitu. Jadi kalaupun menghadirkan informasi-informasi juga informasi yang pasti, informasi yang benar, jangan informasi cuma sekedar sekedar share aja. Kadang-kadang kita kan sering kayak share, apalagi sekarang kita sudah susah untuk membedakan mana yang asli, mana yang AI, ya nggak sih?
2: Iya,
0: betul.
2: Aduh,
0: itu bahaya banget sih. Yang disayangkan kalau kita mungkin anak muda kita bisa, oh ini AI nih, gitu ya. Tapi kayaknya orang-orang tua, gimana ya orang-orang tua yang melihat kayak, bahkan orang tua mungkin tanya nih sama kita kayak, ini benar nggak tsunami nih di Banda Aceh, benar nggak tsunami lagi gitu. Misalnya itu kan sebuah, apa sih yang kita bisa kita kasih tips untuk orang-orang tua
1: gitu kan.
0: Pemahaman-pemahaman seperti itu. Kalau misalkan menurut kalau misalkan Lutfi pernah punya pengalaman orang tua tanya misalnya ini benar enggak? Ini benar enggak gitu.
2: Belum pernah. Untuk saat ini belum pernah, tapi kalau orang tua nih emang susah sih membedakan yang mana AI, yang mana yang fakta aslinya. Jadi payah dikorek dulu tuh fakta aslinya betul-betul kepada orang tua kita.
0: Oke. Okay.
2: Supaya tidak terjadinya hoax dan share hoax itu kepada orang yang lebih banyak lagi gitu.
0: Itu susahnya kan. Kadang-kadang kita enggak bisa berhenti gitu. Kita kayak share gitu. Orang-orang kayak share terus padahal di kolom komentar udah jelas-jelas dibuat AI gitu. Jadi semoga orang-orang tua kita juga bisa lebih mengerti lah ya, itulah fitnah di akhir zaman bisa dibilang itu enggak sih?
2: Bisa.
0: Oke, fitnah di akhir zaman nih luar biasa gitu ya. Bukan hanya itu aja, mungkin itu yang terlihat atau memperdua, tapi sekarang saking canggihnya media sosial gitu ya. Saking canggihnya gitu ya. Suara kita aja bisa dimanipulasi.
1: Betul.
0: Aku
1: pernah
0: dengar tuh.
1: Bisa ditiru.
0: Bisa ditiru gitu. Makanya kamu kan teman perdua, kalau misalkan tiba-tiba teman-teman kamu Rafiki, Lutfi juga tiba-tiba ngechat gitu ya, minjem duit dong gitu, suruh VN aja dulu sekali. Kalau misalkan ini VN dulu nih, ini kamu apa bukan nih? Jangan nanti tiba-tiba Lutfi chat Rafiki minta, Rafiki minjem dong, suruh aja si Lutfi VN sekali ya. Kalau misalkan memang benar ya,
1: cross check ya kak.
0: Ya cross check, karena sekarang susah banget sih ya.
1: Susah
0: banget. Jadi harus benar-benar kita yang bijak dalam media sosial gitu. Terima kasih untuk waktunya Rafiki dan juga Lutfi. Semoga teman-teman perdua yang lagi dengerin juga ingat harus bijak dalam menggunakan media sosial ya, seperti Rafiki dan Lutfi bilang. Kadang-kadang kita susah sekali untuk membedakan mana yang benar informasi, mana yang bukan gitu. Itu semua harus kita lakukan juga. Dan yang paling penting Rafiki dan Lutfi, kita ingatin teman perdua juga untuk terus peka terhadap orang sekitar, salah satunya orang tua gitu ya. Orang tua ini kan mungkin gak ngerti dia, hana mujuti gitu ya, media sosial gitu ya. Jadi daripada mereka panik sendiri ya, khawatir gitu ya, mending orang tua tanyain pada anak, nah ini benar gak infonya gitu. Jadi jangan terburu-buru men-share sesuatu yang belum pasti juga, seperti itu. Terima kasih untuk kalian berdua yang sudah menemani Sepada teman berdua kayak program ini, dan tayangan ini bisa kamu dengarkan di RRI Official tentunya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga perjalanan kalian beberapa hari lagi di RRI Loksmawe terus membaik ya, dan bisa mendapatkan nilai dan hasil yang memuaskan tentunya.
2: Amin.
0: Oke, terima kasih teman perdua. Itu dia di pagi hari ini pembahasan kita mengenai scroll media sosial, yang pastinya kita juga harus bijak ya dalam bermedia sosial untuk membangun Indonesia lebih kuat lagi, tentunya dengan peran-peran anak muda yang terus membersamai dengan kita. Masih akan terus di sini di informasi lainnya di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. UMKM.
3: atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ya ampun, hujan, petir lagi. Tapi berlindung di bawah pohon besar ini kayaknya aman ya.
5: Enggak aman, bahaya tahu. Berlindung di sini.
4: Loh, kok bahaya?
5: Karena sebentar lagi aku akan tumbang disambar petir. Sebaiknya jika sedang hujan lebat disertai angin kencang dan petir, berlindung di rumah saja, jangan di bawah pohon. Segera pergi, aku mau tumbang nih.
4: Iya.

Jam 9 waktu Indonesia Barat sudah kita dengarkan program Sepada di pagi hari ini. Teman Pro 2, kita akan mendengarkan Jazzmore, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 10 pagi. Terima kasih atas kebersamaan kita dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus, terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold, Trent Arnold atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunburn, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus, terutama saya acungin jempol untuk Eji Kunca dan Mark Wehin, dua back ini. Walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
1: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.

0: dengan memainkan pemain seperti Dan Burn, walaupun Dan Burn tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jaren Kwanzaa, even dia juga karena kartu merah, tapi Jaren Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada McGuehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama, yeah. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat jadi pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dibatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
0: Yeah. Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang dengan sangat disiplin.
1: Yeah. Ini pemain Barcelona baru nih, sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
0: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Yeah. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Jaren Kwanzaa karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika, dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama, karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya, artinya
1: waktu
0: normal, tidak akan ada tambahan
1: karena seperti ini berarti ya.
0: Seperti ini, tetapi intensitas permainan sama, mungkin akan berposisi akan berimbang karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik. Lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik.
1: Iya.
0: Jadi dua-duanya Kak Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
1: Oke. Baik, Bung Estu, sampai jumpa nanti di 8 besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak Bung Estu untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara

Time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Sembawe. Masih bersama saya Sulang Kesa. Untuk saat ini sudah dipukul 10:34 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebuah informasi, harga emas Antam ya di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan awal pekan Senin 6 Juli 2026. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat menguat pada Sabtu 4 Juli 2026. Lansir dari logam mulia, emas Antam ukuran 1 gram masih dibanderol dengan harga Rp2.670.000 per gram. Sedangkan untuk buyback berada di level Rp2.429.000 per gram. Sementara itu, emas Antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.385.000. Ukuran ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi bertahap. Sedangkan emas Antam ukuran 100 gram dipatok dengan harga Rp261.212.000. Produk dengan bobot ini umumnya diminati investor dengan dana besar. Pergerakan harga emas Antam ini sejalan dengan dinamika harga emas global dan nilai tukar rupiah. Emas batangan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Nah, itu dia pendengar informasinya, harga emas Antam masih stabil ya pada awal pekan. 1 gram ya, 260 juta. Informasi selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id.

Kalian pernah dengar tentang 4 sehat 5 sempurna enggak? Kalau kalian pernah dengar, saat ini konsep 4 sehat 5 sempurna sudah tidak berlaku dan diperbaiki dengan pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung beragam zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kita perlu mengonsumsi makanan pokok sumber karbohidrat, lauk hewani, nabati, sumber protein, buah, sayuran, sumber serat, vitamin, dan mineral, serta minum air 8 gelas per hari. Jangan lupa pula untuk pantau berat badan secara berkala, rajin mencuci tangan, dan melakukan aktivitas fisik rutin agar tubuhmu sehat. Ayo, terapkan gizi seimbang sekarang. Sayangi tubuhmu dan seimbangkan gizimu.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak. Tahu nggak, baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Rud. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo,

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Rekor, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nurdian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nyland dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nyland. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila. Selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya rabbil alamin. Kalian Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pemimpinan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus dimentori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 AIC Nagoya, Jepang. Dan dari klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 1-3 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman ya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
1: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
0: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
1: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
0: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
1: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
0: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
1: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
0: Oke, siap ayah.
2: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.
0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ya, baik, terima kasih rekan saudara mantang Mbak RRI Prusa ya. Selamat cedurong tu drone ban Bandung ya. Lagu-lagu Aceh mantang hadir hingga Pol Heblah Wate Indonesia Barat nanti. Lagu yang saatnya hadir untuk drone Bandung yang lagu Bungong Jempa ya, yang dibawakan oleh Cut Kemala Hayati. Lagu yang merupakan interpretasi ya dari salah satu lagu daerah Aceh ya, yang terkenal ya, lagu Bungong Jempa.

Untuk selanjutnya lagu-lagu Aceh pilihan masih kami hadirkan untuk rekan-rekan yang mentang bekerja ataupun memang karena cawat istirahat ya, untuk menghanduri baju bucat uro ya, atau memang nak janji ngerekan sahabat tentang kaji negara laju. Baik, untuk selanjutnya lagu dari Rafli ya, Sukel Herto, hadir untuk Drone Ban Bandung.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Mau kemana?
1: Mau ke pasar sebentar.
0: Ikut.
1: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
0: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
1: Ya udah, sini naik. Yuk.
0: Tapi tunggu, bentar.
1: Apalagi sih, Dek?
0: Aku mau ambil helm dulu.
1: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
0: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
1: Ih, kamu ini keras kepala ya?
0: Hah? Keras kepala, abang bilang. Bang, pikir, sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: vape menjadi penyebab kematian. Jangan anggap vape tidak berbahaya. Baru-baru ini, seorang selebgram meninggal dikarenakan sakit paru-paru yang disebabkan oleh vape. Kenapa bisa? Vape mengandung banyak bahan kimia, logam berat, dan nikotin. Semua ini dapat merusak jaringan paru-paru, otak, jantung, mulut dan tenggorokan, dan juga sistem reproduksi. Apabila terjadi kerusakan secara terus-menerus, akan membahayakan dan menyebabkan kematian.
1: Hai Putri, aku kemarin ikut seminar tentang pentingnya investasi dan tabungan. Kamu tahu nggak, banyak orang yang masih bingung antara menabung dan berinvestasi.
2: Iya, aku juga sering mendengar itu. Kenapa sih investasi itu penting?
1: Investasi itu penting karena bisa membantu kita mencapai tujuan keuangan jangka panjang, misalnya untuk pendidikan.
2: Tapi aku takut rugi kalau berinvestasi. Banyak berita tentang investasi bodong.
1: Memang sih ada risiko, tapi jika kita belajar dan memilih produk yang tepat, risiko itu bisa diminimalkan.
2: Jadi, apa langkah pertama yang harus aku lakukan?
1: Pertama, kamu perlu memahami jenis-jenis investasi seperti saham, reksadana, atau obligasi, bahkan investasi emas, mulai dengan jumlah kecil agar tidak terlalu berisiko.
2: Gimana dengan tabungan? Apakah itu penting?
1: Tentu, tabungan penting untuk kebutuhan darurat. Namun, menyisihkan sebagian untuk investasi juga sangat dianjurkan agar uang kamu juga bisa berkembang.
2: Jadi, sebaiknya berapa persen dari penghasilan yang harus diinvestasikan?
1: Idealnya begini, kamu bisa mulai dengan 10-20% dari uang sakumu atau penghasilanmu untuk investasi, sisanya untuk tabungan sehari-hari.
2: Oh iya, terima kasih Dipa. Aku jadi lebih paham sekarang. Aku akan mulai belajar lebih banyak tentang investasi.
3: Mari kita jadikan menabung dan berinvestasi sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mencapai mimpi-mimpi besar.

Ya baik, terima kasih rekan Syadara, manteng Mbak RRI Prosa, manteng lagu-lagu Aceh hadir untuk Drone Bandung di Bungong Jaro ya. Hingga Porolena buat calon Syakara tentunya dari Dek Arul ya. Adik Laga ya, biasa aja Adik Laga maka jadi galak kan karena galak jadi Laga ya. Jadi memang kecepatan seseorang itu berawal dari penampilan. Adanya rasa saling menyayangi ya dan kesungguhan. Baik, lagu-lagu Aceh lain manteng kamu hadir untuk drone-drone Ban Bandung dan sebagai informasi wate kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Lux Medan sekitarnya lagi biasa tiba pukul 12 lebih 10 menit wate Indonesia Barat.

0: Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu?

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Olehlah lebih per minit warta Indonesia Barat, syedara dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh ni Ba Uronyo di antara aji gad beruji kecanggihan media sosial. Pendidikan nakeh alat yang tak penting dalam pegat kualitas SDM. Haba selengkap ji gepesampo oleh ulun tuan Zul Angkasa. Syedara, mara aji konten-konten negatif di sosial media atau sosmed lagi contoh konten temena medawa melha atau pertengkaran dengan vulgar atau melha mencerminkan lejih pengguna sosial media salah menggunakan wadahnya sebagai sarana komunikasi. Bahkan fenomenanya genilai kan mengkhawatirkan sebab kagadah etika, adab bahkan norma agama. Wakil Ketua SA Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kota Lok Semawe Tengku M. Rizwan Haji Ali gepega, sarana media sosial selamanya genilai kajit ke sumber kecemasan. Padahal dalam Islam kana panduan bahwa sarana komunikasi adalah alat silaturahmi. Lagi halji lisan, maka jagalah lisanmu untuk kebaikan. Menurut Gomnyan, fenomenanya seharusnya bek sampo terjadi menyo masyarakat jid menempatkan sarana media komunikasinya sebagai alat silaturahmi serta alat untuk pembelajaran ilmu yang meguna. Syedara, hai yang sama gepegah le psikolog dari Tanda Seru Konsuling Indonesia Lailan Fajri Saidina. Media sosial pada dasarji sesuatu yang netral dalam membantu manusia untuk berkomunikasi. Tetapi sarananya seringkali disalahgunakan sehingga mengkhawatirkan bahkan jid ke penyakit sosial. Sementara ini banyak akademisi dari Universitas Islam Negeri UIN Sultanah Nahrasiah Lok Semawe, Dr. Darmadi Gepega, bahwa perkembangan alat komunikasi terus berjalan sebenarnya cukup mengguna untuk mempermudah komunikasi antar manusia. Tetapi yang jid ke persoalan jino adalah pengguna ji terkadang salah menggunakan alatnya sebagai sarana yang seharusnya. Maka darinya diharap bak masyarakat dalam bermedia sosial harus bijak baik sebagai sarana komunikasi atau untuk pembelajaran. Bek sampo sarananya dipakai untuk hal yang negatif, bahpih menghasilkan cuan atau peng. Bek sampo media sosial dipakai dengan cara hana santun, lebih-lebih melanggar kodrat sebagai umat Islam.

Saudara, Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah UIN Loksemawe, Profesor Daniel Gipusampo, Sikula Rakyat Nake, salah sabo usaha pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang mencukupi kemandum tingkat masyarakat hana terkecuali. Programnya dianggap mampu gebuka kesempatan yang lebih raya ke anak-anak mid dari keluarga yang hana mampu untuk merompak pendidikan yang berkualitas ken gopnyan ba RRI. Gopnyan kepegah bahawa pendidikan nakeh alat yang tak penting dalam peget kualitas SDM dengan lagenyan pemanteng kebijakan yang bertujuan untuk peluah akses ke pendidikan patut mentume dukungan dari membago pihak. Profesor Daniel kepegah bahawa masyarakat yang gasin kaya menghadapi berbagai rintangan dalam merompak pendidikan. Mulai di faktor ekonomi sampai fasilitas yang terbatas dengan nasikula rakyat. Diharapkan rintangan-rintangannya jid dipukurung dengan lagenya jid kepeluang meruno yang lebih adil. Berita yang ke senele, Syedara Pukesmas Mangedung tetap gepekang layanan kesehatan ke masyarakat melalui fisioterapi, salah sabah keluhan yang paling umum gerawat nake sakit keing yang jid mengganggu kegiatan sehari-hari menyohana gerawat dengan bagah dan tepat. Layanan fisioterapi diberi ke pasien yang mengalami gangguan gerak dan fungsional. Sebelum terapi diberi, staf pemerintah gepegat pemeriksaan yang melalui meluah ke getim penyebab keparahan dengan kondisi fisik pasien sampai pengobatan yang disesuaikan dengan kebutuhan awaknya. Kepala Puskesmas Mangedung Dr. Amrullah gepegah bahawa kondisi tip-tip pasien berbeda sehingga terapinya individual, pendekatannya diharapkan jid ke pekurung rasa sakit serta secara bertahap jid ke peningkatan mobilitas pasien. Syedara Ono Dileh Haba Uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Loksemawe.

0: BPBD Loksemawe, ada 8 bencana alam yang mengancam kota Loksemawe. Tsunami, gempa bumi, kebakaran lahan, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Bencana alam bisa hadir kapan saja. Mari waspadai bersama. Siap cegah dan dapatkan informasinya bersama RRI Loksemawe.
1: Indonesia. Halo Indonesia. Pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang

konsep baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe ya. Masih bersama saya Zulangkasa. Untuk saat ini sudah di pukul 13:36 ya waktu Indonesia Barat. Dan kita di lagu-lagu dangdut seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Di awal jumpa kita untuk Pro Dangdut edisi hari ini yaitu dari Wulan Permata ya, Pura-Pura Bahagia. Lagu ini dirilis di tahun 2023 ya, bulan November, dan diciptakan oleh Selvi Yama ya di bawah label Maxi Music. Di dalam lagu ini menyadari bahwa pasangan sudah tidak lagi mencintainya dengan tulus ya, dan selama ini ia terlena dengan janji-janji manis dan rayuan yang ternyata hanya menjadi sandiwara ya, sesuai dengan judul lagunya, Pura-Pura Bahagia. Jadi daripada harus menjalani hubungan hanya terlihat bahagia di depan orang lain, jadi ia memilih untuk mengikhlaskan ya kepergian sang kekasih. Jadi pesan paling kuat itu terdapat di lirik ya, bahwa cinta itu tidak boleh dijalani setengah hati ya, atau sekedar berpura-pura bahagia. Dan mungkin kalau secara emosional ya, lagu ini cocok bagi Anda yang pernah mengalami hubungan tanpa kepastian ya, atau bisa juga pasangan yang tak lagi serius ya. Cinta bertepuk sebelah tangan juga termasuk, atau hubungan yang dipertahankan hanya demi terlihat bahagia di mata orang lain. Baik, lagu-lagu dangdut pilihan lainnya masih kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang saja, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Mawe ya, lagu dari Evi Masamba ya, Maaf. Lagu yang dirilis di tahun 2021 ya, tepatnya di bulan Maret ya. Mungkin lagu terakhir untuk kebersamaan saya Zulangkasa untuk Pro Dangdut edisi hari ini di Senin 76 Juli ya 2026. Untuk selanjutnya lagu-lagu dangdut seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan oleh rekan saya, nanti akan ada Anda akan sore ya hingga pukul waktu. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Lok Semawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda yang akan menemani hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat di edisi siar hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Siang hari ini matahari di luar sana cukup panas sekali ya. Jaga kesehatan Anda di cuaca yang cukup panas ini. Jangan lupa banyak minum air putih dan juga selalu lindungi kepala Anda kalau beraktivitas di luar ruangan. Entah itu memakai topi mungkin bagi Anda yang mungkin yang pejalan kaki menggunakan payung ya, sehingga bisa melindungi dari paparan sinar matahari. Dan kita masih dalam program Prodangdut siang hari ini yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Nanda. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda, silahkan bergabung di 0811 671 5893. Coba kita terima satu penelpon yang tadi sudah berdering ya dari tadi ya. Ada siapa di sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini kayaknya dengan Abu Bintara bukan?
1: Bukan.
0: Oh bukan. Salah alamat ya. Ini dengan siapa ini? Halo?
1: Iya, halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Mustafa, apa sih ini?
0: Bang Mustafa.
1: Iya.
0: Oh, mohon maaf Bang Mustafa, salah server. Salah alamat Nanda ya. Nanda mikir suara Abu Bintara, soalnya mirip suaranya. Oke, Bang Mustafa di Tanah Pasir ya. Tanah Pasir panas hari ini, Bang Mustafa? Sama aja kayaknya ya. Halo? Ini kayaknya kita mengalami gangguan komunikasi deh. Apa ada kendala apa ya? Karena hujan pun gak ada, petir, angin gak ada. Tapi kenapa bisa terkendala ini jaringannya ya? Nah, ini udah terputus dengan Bang Mustafa di Tanah Pasir. Kita coba terima kembali. Apa ini mungkin dari pendengar yang lainnya ya? Atau Bang Mustafa lagi? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, dengan suara yang berbeda sekarang. Dengan siapa ini? Dengan Kak Wahyuni kayaknya ya.
2: Iya, Nanda.
0: Nanda sudah terhafal. Tapi tadi Nanda salah. Nanda pikir tadi Abu Bintara. Ternyata Bang Mustafa. Tapi tiba-tiba Bang Mustafanya udah menghilang. Iya, Kak Wahyuni gimana? Udah sehat?
2: Sehat udah. Suaranya masih ini cepat.
0: Kak Wahyuni ini bayang bisa hilang, apa ya? Bisa pinjam suara orang lain mungkin. Kalau suara bisa dipinjam kayaknya bisa nih. Gimana Kak Wahyuni, panas di situ?
2: Wah, gak bisa keluar, cukup panas kan.
0: Iya, panas sekali ya. Di Lok Semawi juga panas. Menyengat panasnya.
2: Kemarin pun ya. Panas sekali sekarang.
0: Tapi aktivitas lancar ya Kak Wahyuni ya?
2: Iya, lancar dong.
0: Yang penting kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas dan lancar ya. Walaupun cuacanya iya, seperti ini, tapi ya, masih dikasih kesehatan, alhamdulillah bisa beraktivitas.
2: Ya, cuaca ini udah terbiasa kayak gini ya. Kalau panas tak usah keluar.
0: Iya, Kak Wahyuni mau dengar lagu apa nih? Sembari bersantai-santai.
2: Iya, lagu apa ini hari
0: lagu
2: ya?
0: Lagu apa ya? Jangan yang susah-susah.
2: Secangkir madu merah.
0: Secangkir madu?
2: Iyalah, minta madu panas-panas.
0: Panas-panas, dingin-dingin enaknya ya minumnya ya. Tapi bahaya juga iya, sih bagi tenggorokan.
2: Kemarin kalau di laut air kelapa ya kan minum kemarin.
0: Iya, kalau air kelapa ini cocok nih. Air kelapa itu kan
2: kemarin enggak pernah ke laut ke sini kan tempat Kak
0: Wahyuni. Paling daerah situ ada tapi enggak singgah ya. Paling ke Sate Apale. Kalau yang singgahnya di situ.
2: Iya, kalau sering dibilang aku di Lebu, mana ada Lebu aku? Lebu.
0: Tapi nggak jauh lagi ke Lebu.
2: Ini Mutia Wahyuni.
0: Oh, nama kakak Mutia Wahyuni.
2: Iya. Ya, bukan di Lebu, dia kan ini di KAM, kerja aja di KAM itu apa nih?
0: Oh, berarti kalau yang singgah-singgah ke Sate Apelnya bisa singgah ke tempat Kak Wahyuni ya?
2: Itu cuma masa apa di mana itu?
0: Secangkir madu dari siapa ini, Kak Wahyuni?
2: Ini salah.
0: Siapa?
2: Lupa ya. Biasa
0: lupa ya.
2: Cewek itu siapa namanya?
0: Coba diingat-ingat dulu dari siapa ya?
2: Bukan Ice Krisnawati.
0: Oh, Ice Krisnawati. Oke, oke, oke.
2: Salam untuk Nanda, semoga sehat selalu, panjang umur, dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya, Kak Wahyuni juga. Terus untuk siapa lagi?
2: Salam untuk Oma yang di Langsa, Bang Iwan yang ada di Bang Yun. Siapa lagi Bang Cik Herman?
0: Cik Herman di Aceh Selatan.
2: Dulu itu Abu cara yang sakit itu. Semoga sehat selalu, cepat sembuh dia ya.
0: Iya, kita yang doain
2: Bang
0: ya,
2: Mustafa
0: semoga cepat
2: yang
0: sembuh.
2: Putus tadi ya.
0: Iya, Bang Mustafa di tengah putus jalan tiba-tiba.
2: Ya. Yang di menghilang. Apa Aceh Tem yang di sana siapa itu?
0: Siapa ya? Coba kita ingat-ingat dulu siapa ya? Apa dari ini ya?
2: Siapa nama dia?

0: merah ya, madu merah dari Ica Trisnawati ya kak.
1: Secangkir madu merah.
0: Iya, oke. Oke, lagunya ditunggu malam aja ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Wahyuni di Gandapura yang sedang bersantai kayaknya ya di siang hari ini. Apalagi di cuaca panas begini, enaknya yang dingin-dingin, tapi jangan terlalu dingin juga ya karena bahaya untuk tenggorokan. Dinginnya yang dingin yang sedang-sedang saja ya. Oke, kita coba terima penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, ada Oma di Langsa ya. Betul Nanda ya?
2: Iya.
0: Iya,
2: ada Oma
0: di Langsa. Gimana Oma? Siang ini Langsa, Langsa panas?
2: Panas.
0: Panas juga ya. Di Lhokseumawe juga ini menyengat sekali panasnya. Mungkin sampai 34 bisa jadi ya suhunya ya. Sehat Oma?
2: Alhamdulillah sehat Nanda.
0: Sehat ya. Ini ya, ini Oma lagi ngapain Oma nih? Halo?
2: Lagi golek-golek.
0: Mau dengar lagu apa Oma sambil golek-golek?
2: Lagu Hati Panas Membara.
0: Hati Panas Membara, kayak cuaca hari ini ya. Dari siapa ini Oma?
2: Rana Rani.
0: Rana Rani.
2: Rana Rani.
0: Oke, Hati Panas Membara ya. Seperti cuaca hari ini. Tapi mudah-mudahan cukup cuaca aja yang panas, hati kita jangan Oma ya. Kalau cuaca panas, hati kita panas, kepala kita juga panas, ya udahlah. Selesailah. Oke, Oma, mau salam-salam. Iya, membara lagi. Mau salam-salam mungkin Oma?
2: Untuk Nanda, saya selalu Nanda ya.
0: Iya, makasih Oma juga.
2: Untuk Beyuni, Tante Mona, Cik Herman, Cik Adi, Cik Dan, Cik Mustafa, Cik Nurit,
0: siapa lagi?
2: Tadi Abu Adu Bintara.
0: Iya, Abu untuk Bintara.
2: Bu Fatma, Fatma ya.
0: Ah, Fatma.
2: Untuk Om Budi, Om Kamino.
0: Iya.
2: Untuk semua-semua aja Nanda.
0: Semua-semua aja ya. Semua pendengar setia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Oma yang baru bergabung dari Langsa. Dan kayaknya di semua wilayah Aceh panas ini ya. Ada yang hujan gak ya atau mendung? Kayaknya merata ini panasnya ya di siang hari ini. Walaupun panas ya, jangan seperti lagu dari ini ya tadi ya, Rana Rani katanya hati panas membara. Cukup cuaca saja yang panas ya. Hati kita harus selalu adem. Kalau kurang adem, diademin ya. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan Bang Mustafa.
3: Iya, Bang Mustafa. Putus tadi sinyalnya, sinyal enggak beres di tempat kami.
0: Oh, makanya kok bisa enggak beres ya? Kan di Aceh Utara dekat ya. Saya bukan bukan daerah-daerah yang jauh, harus pelosok gitu kan. Iya. Gimana Bang Mustafa tadi sempat terputus? Tanah Pasir panas hari ini?
3: Panas.
0: Panas ya.
3: Panas.
0: Tapi kalau yang Anda ingat, kalau di Tanah Pasir kata Bang Mustafa banyak pepohonan ya daerah Bang Mustafa.
3: Iya.
0: Iya sih. Kalau daerah kalau panas kayak gini yang kita butuh memang cuaca yang dingin, apa keadaan yang sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi, banyak pohon. Aduh, itu asik sekali itu. Apalagi kalau di sawah yang ada angin-anginnya. Aduh, lagi membayangkan seru sekali kayaknya. Di Bang Mustafa banyak sawahnya enggak?
3: Enggak, di sini kan pesisir ini Kak Nanda.
0: Gimana? Pesisir?
3: Pesisir,
0: oh iya, Tanah Pasir ya.
3: Pesisir, tapi angin ada, tapi panas juga.
0: Oh, apalagi kalau daerah pesisir makin panas anginnya ya.
3: Iya.
0: Iya, jangan lupa untuk berteduh di tempat yang lebih dingin. Atau minum yang dingin.

0: In, tapi jangan terlalu dingin ya, supaya seger kayak minum air kelapa misalnya.
1: Iya.
0: Gimana Bang Mustafa mau dengar lagu apa Pro Dangdut siang ini?
1: Ya kalau lagu nggak apa-apa, diserah aja sama kayaknya
0: apa
1: kan.
0: Apa aja ya?
1: Cuma sana dulu kan.
0: Boleh.
1: Yang pertama kak siapa tuh Kananda? Yang pertama Kananda kan.
0: Iya.
1: Oma yang udah masuk kan. Di Nangka panas juga kan, Oma bilang tadi ya.
0: Iya. Kayaknya semua wilayah ini lagi panas.
1: Abu Bendar ya, Bang Joldiman, Bang Amsal kan. Cedar tuh. Ayah di Jeddah Pasir. Ya semua-semua lah ya, udah masuk ataupun yang belum masuk, bahkan yang rencana masuk kan.
0: Yang sedang dalam antrian ya.
1: Ya, supaya jangan lama-lama kan, payah kali masuk tuh.
0: Iya, sibuk ya, karena antriannya rame nih.
1: Iya, makanya kan. Kalau udah masuk ini jangan lama-lama dulu.
0: Jangan lama-lama.
1: Itu aja kan, Nanda.
0: Oke, Bang Mustafa, makasih sudah bergabung.
1: Iya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bang Mustafa yang tadi sudah sempat masuk, terus harus terputus dan akhirnya bergabung lagi ya. Tadi sudah sempat berdering di 08111671593 atau Nanda coba baca dulu ya chat di nomor yang sama yang sudah masuk ke WA. Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat selalu Mbak Nanda. Selamat siang juga Mbak Re ya. Dan selamat siang juga untuk operator, musik director, dan seluruh kru RRI Pro 1 Loksemawe. Terima kasih Mbak Are yang sudah menyapa-nyapa semua personil. Request lagu Nada-Nada Cinta dari Evi Tamala. Selamat menikmati Pro Dangdut untuk semua pendengar setia. Terima kasih Mbak Are yang selalu setia memberikan semangat setiap harinya ya. Mudah-mudahan orang yang memberikan semangat juga sama semangatnya. Jangan kaminya yang semangat tapi pendengarnya kurang semangat ya. Pendengarnya juga harus semangat walaupun cuaca di luar sana panas. Tapi sepanas itulah semangat harus membara ya. Jangan emosinya yang membara atau suasana hatinya harus stabil walaupun kondisi cuaca tidak terlalu stabil seperti itu ya. Oke, Mbak Are ditunggu aja Nada-Nada Cinta dari Evi Tamala. Kita coba terima penelpon yang sudah bergabung. Ternyata sudah diterima tapi terputus lagi ya. Kenapa ya? Apa mungkin ada kendala dengan jaringan? Bisa jadi ya. Karena di beberapa wilayah mungkin ada kendala, walaupun bukan karena faktor cuaca, bisa jadi ada kendala lainnya juga. Baik pendengar, kita coba puterin ya tembang yang tadi di request oleh Kak Wahyuni. Nah ini sudah berdering kembali, kita coba terima aja ya, nanti biar sekalian bisa diputerin lagunya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pro dangdut adalah kita.
0: Iya. Pro dangdut adalah kita ya. Ini dengan Bang Iwan ya.
2: Benar sekali.
0: Iya. Soalnya Nanda sudah terekam nih suara-suaranya. Bang Iwan di Kampung Jawa ya.
2: Iya.
0: Gimana Bang Iwan? Kita Loksemawe selalu panas ini.
2: Waduh,
0: apa mungkin banyak dosa kita kali ya warga Loksemawe?
2: Mau kemana lagi kita kan, memang udah seperti ini lah keadaannya, panas luar biasa ya.
0: Bang Iwan, biasanya kalau panas kayak gini apa solusinya? Ngapain? Harus ngapain kalau cuaca panas?
2: Paling berteduh di bawah-bawah pokok kelapa, paling ke Nanda.
0: Hati-hati nanti jatuh ininya.
2: Nah,
0: jatuh
2: dia,
0: pelepahnya karena, atau jatuh apa buahnya. Bisa.
2: Nah, di kita ini kan identik dengan pohon kelapa, paling kalau di pinggir-pinggir laut sini kan.
0: Iya, kalau pohon-pohon lain pun kita udah kurang ya.
2: Iya.
0: Bang Iwan lagi bersantai, mau dengar lagu apa di Pro Dangdut?
2: Mau santai, kalau boleh dari Zul Anggara, Kak Nanda.
0: Zul Anggara, judulnya apa judulnya?
2: Orang Biasa.
0: Orang Biasa ya. Orang yang gak biasa.
2: Yang gak biasa jadi luar biasa.
0: Itu aja, mau kirim salam Bang Iwan.
2: Salam pertama buat Kak Nanda, salam sehat, panjang umur selalu.
0: Terima kasih.
2: ada Oma, ada Tante Mona, ada Bang Mustafa,
0: iya,
2: Bacik da, Bang Nuri, undangnya, Jambarir,
0: iya,
2: ada Kak Wahyuni,
0: Kak Wahyuni,
2: ada Bang Jul, Bang Sam, semua saja lah, Kak Nanda.
0: Semua saja ya, pokoknya semua yang mendengarkan siang ini ya. Dari A sampai Z. Iya. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Kanda.
0: Waalaikumsalam. Iya, ada Bang Iwan di Kampung Jawa ya, yang tadi juga katanya panas ya Lok Semawi. apalagi kalau daerah-daerah pesisir Ujung Blang misalnya, atau daerah-daerah Pantai Jagu, itu daerah pesisir Lok Semawi, pasti panasnya berkali lipat ya. Dan memang panas ini kalau menurut penelitian secara psikologis, panas ini bisa membuat emosi seseorang tidak stabil. Jadi harus pintar-pintar kita dalam mengendalikan kondisi emosional ya, supaya tetap stabil walaupun kondisi seperti ini. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Dengan siapa ini? Di mana?
3: Dengan Cik Mir di Balda.
0: Cik Mir.
3: Ya, Cik Mir.
0: Oh, Cik Mir. Di soalnya ada Cik Dar, ada siapa lagi ya? Ada beberapa Cik nih. Ini ya, dengan Cik Mir. Cik Mir di Balda ya.
3: Tetangganya Kak Yuna.
0: Oh, tetangga Kak Yuna ya. Di BTN. BTN Arun. Ya. Berarti kenal dekat sama Kak Yuna.
3: Nah, waktu sama-sama di arah kuburan ya.
0: Oh, tetangga Kak Yuna berarti. Tetangga
3: kuburan ya. Ini lama ayangnya.
0: Iya. Cik Mir lagi bersantai kah? Siang panas ya di daerah Palda juga ya.
3: Di rumah terik kali memang. Dalam rumahnya panas kalau
0: iya.
3: Di luar.
0: Iya, betul-betul. Dan memang asiknya ngadem ya, kalau apalagi ada kipas angin atau AC, aduh adem aja di rumah, nggak usah keluar-keluar.
3: Mana ada di dapur ada anginnya dunia.
0: Oh iya, angin ya, angin angin dari kayak gitu lebih ini ya, lebih enak rasanya. Kalau ada kipas angin pasti kita kepanasan lagi.
3: Oh iya, jadi penyakit.
0: Soalnya angin buatan. Oke, Cik Mir. Boleh. Mau minta lagu apa nih?
3: Lagu apa ya? Roma Irama.
0: Apa judulnya?
3: Di bibir pantai ya.
0: Gimana?
3: Di bibir pantai, Roma Irama.
0: Di bibir pantai?
3: Ya, sebujur bangkai.
0: Sebujur bangkai.
3: Iya, iya, iya.
0: Sebujur bangkai.
3: Kita mengingat apa kan?
0: Oh, ini kayak religi gitu ya?
3: Iya,
0: benar-benar memang Roma Irama banyak lagu-lagunya yang isinya seperti ya, nasihat-nasihat gitu ya. Iya, benar-benar. Oke, itu aja Cik Mir, mau kirim salam ya, mungkin.
3: Nanda, untuk Kaina,
0: terima kasih.
3: Angkasa, jadi ya.
0: Dah, itu aja.
3: Gitu aja.
0: Oh, oke. Okay. Oke, Cik Mir, lagunya nanti ditunggu aja ya. Nanda cari dulu ya, nih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, pendengar ada Cik Mir ya. Rupanya tetangga penyiar kita juga ya, tetangga dari Kak Yuna di Palda Krungguku. Dan juga tadi ada beberapa pendengar kita yang sudah bergabung. Ada Bang Mustafa di Tanah Pasir, ada Kak Wahyuni di Gandapura, ada Oma di Langsa, Bang Iwan di Kampung Jawa, dan ada Cik Mir tadi di Paluh Lada Krungguku ya. Dan kita awali lagu yang direquest oleh Kak Wahyuni tadi ya. Ada dari Madu Merah dari Ice Trisnawati.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
3: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, ada Elvi Sukaisi, Gula-Gula ya di siang hari ini. Nanda hadirkan untuk Anda pendengar. Dan Pro Dangdut, kita akan akhiri sesaat lagi karena waktunya masih ada tersisa 3 menit lagi. Dan jangan lupa setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda pendengar obrolan UMKM. Nanti kita akan membahas mengenai UMKM kuliner penggerak ekonomi lokal. Tentunya dengan narasumber kita nanti salah seorang owner dari bisnis catering yang cukup terkenal di Kota Lhokseumawe. Ada owner Shiva Catering, ada Ibu Suryani nanti akan berbagi bersama kita di obrolan UMKM.

datang di program kami. Hari ini, kami ingin mengajak kamu semua untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM. Tahukah kamu, UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian negara. UMKM menciptakan lapangan kerja, mendukung komunitas lokal, dan memberikan inovasi yang segar. Kenapa harus mendukung UMKM? Karena dengan belanja di UMKM, kamu membantu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha lokal. Kamu juga dapat membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan membeli produk UMKM. UMKM juga menawarkan produk-produk unik dan kreatif yang tidak bisa kamu temukan di tempat lain. Nah, hadiri juga bazar atau festival yang menampilkan produk-produk UMKM di sekitarmu. Dan jangan lupa, setelah belanja di UMKM, promosikan kesanmu berbelanja di sosial media supaya UMKM lebih diketahui dan dikenal secara meluas. Ingat, setiap langkah kecil dari kamu dapat memberikan dampak besar bagi pelaku UMKM. Mari kita bersama-sama membangun ekonomi yang lebih kuat dengan mendukung UMKM.

0: UMKM adalah pahlawan kita. Di balik semangat pelaku usaha kecil, tersimpan harapan kehidupan yang lebih baik dan masa depan bangsa yang lebih mandiri.
1: Saro-saro tuna sama karing batoko. Karing batoko itu dua varian yang banyak diincar.
2: Yang banyak diincar, ya.
3: Jadi bahannya buat sendiri?
4: Betul sekali Kak Den. Jadi bahan bakunya ini kita buat sendiri. Dia sejenis kalau orang kita bilang sih seperti mie ayam ya.
5: Jadi kita kayak tadi saya bilang, sebenarnya kita sangat ingin nih, para UMKM sangat ingin membranding produk, memperbaiki packaging. Tapi lagi-lagi kita harus memilih kualitas yang harus kita jaga, Bang.
0: Dengarkan dialog interaktif UMKM, dukung pelaku usaha lokal bangun ekonomi bangsa, setiap Senin pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Lok Sumawi.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di kesempatan sore hari ini ya. Kita memasuki program obrolan UMKM untuk edisi hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Dan tentunya di setiap edisi kita menghadirkan narasumber yang luar biasa dan juga sudah berkiprah di bidangnya dalam mengembangkan usaha-usahanya dan hadir bersama kita untuk berbagi inspirasi dan juga membagikan kisah suksesnya dalam mengelola bisnis UMKM. Dan di kesempatan untuk hari Senin ini ya, program UMKM akan bersama Anda dari pukul 15 hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bersama kita di studio hari ini telah hadir Ibu Suryani SE MSM. Beliau merupakan owner dari Shiva Catering. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Sur.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, hadir kembali Bu ya. Alhamdulillah ya. Sehat Ibu hari ini?
1: Alhamdulillah Dek, sehat.
0: Sehat ya. Dan Bu Sur ini sudah tidak asing lagi nih, kalau di RRI sudah tidak asing lagi karena dari Bu Sur ini orang-orang RRI gizinya terpenuhi ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Karena waktu Ramadan kemarin ya, ini sedikit bocoran untuk pendengar ya Bu Sur ya. Waktu Ramadan, waktu sahur ya, dan juga waktu berbuka, itu menu-menunya disupport dari Shiva Catering, dari Bu Sur. Nah inilah orang dibaliknya ya. Dengan Bu Suryani. Dan di kesempatan ini kita mau mengetahui ya, seperti apa sih kisah sukses dari seorang Bu Suryani yang sudah menggeluti bisnis catering ini sehingga sampai hari ini semakin maju di bisnis tersebut. Dan mungkin Bu Sur bisa diceritakan gimana sih awal mula sampai memilih bisnis catering. Apa karena mungkin hobi masak lalu kemudian memutuskan bisnis catering, dan gimana cerita di awalnya? Mungkin sedikit bisa diceritakan. Silakan Bu.
1: Ya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sebelumnya mohon maaf, saya mau ucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Suryani ya. Katanya tadi dikasih bocoran Bu Suryani ulang tahun yang ke-55 ya Bu ya. Selamat ulang tahun, semoga berkah usianya.
1: Amin.
0: Berkah rezekinya juga. Amin. Dan selalu bisa berkiprah untuk orang-orang terdekat, apalagi menyediakan lapangan pekerjaan, ini luar biasa sekali. Semoga makin sukses untuk Bu Sur.
1: Iya.
0: Iya. Baik Bu Sur, tadi pertanyaan yang tadi gimana nih Bu? Bisa diceritakan sekilas.
1: Iya, memang kita dalam membangun satu usaha itu kan banyak liku-likunya, nggak semuanya itu mulus ya kan. Tapi kita percaya aja, rezeki pertemuan pun itu udah diatur sama di atas. Jadi sebelum saya terjun ke bisnis kuliner ini, memang saya dari dulu memang saya udah pembisnis ya Pak. Jadi usaha apa aja saya lakuin. Jadi kan ada tahap-tahap di usia kita itu yang memang bisnis kita itu yang menyatu di tubuh kita. Menurut istilah orang Aceh, nah satu usaha memang kayak iman di tubuh dayu, tapi kita nggak tahu di umur kita yang keberapa. Jadi kadang-kadang kita bilang, aku udah berusaha bisnis ini, tapi kok jalan di tempat, kayak gitu kan. Berarti Allah itu bukan bisnis itu yang cocok di tubuh kita,
0: yang ditakdirkan.
1: Ditakdirkan buat kita. Ada lagi bisnis lain kayak gitu ya. Cuma kita belum dapat kayak gitu kan. Kayak seperti orang bilang, banyak jalan menuju Roma, tapi kita enggak tahu jalannya yang mana.
0: Udah kemana-mana belum sampai ke Romanya gitu.
1: Belum
0: ya.
1: Sampai ke Romanya, padahal ada Roma di sebelah rumah kayak gitu kan.
0: Iya ya, ternyata rezekinya tuh begitu dekat dengan kita mungkin ya. Keseharian kita bisa jadi peluang rezeki mungkin ya.
1: Iya, betul itu kan. Jadi apapun misalnya yang udah diindikasi takdirkan oleh Allah.

0: tapi yang ini uniknya bisa masak gitu dan bisa sejago itu gitu.
1: Udah itu si orangnya tomboy, memang tomboy banget. Jadi kan saya waktu SMP itu saya kan karena orang tuanya saya dagang. Jadi saya suka membantu orang tua saya dagang. Jadi saya gitu. Kan punya usaha dagang berupa jual sembako, grosir sembako di Kota Binjai. Jadi pada masa-masa tahun 80-an itu kami kan ada transmigrasi. Namanya ke Julu Alur Merah sana. Di sebelah sekali kita jualan ke sana. Jadi saya di antara kami empat berkeluarga orang tua saya pilih saya satu untuk membantu setiap bulan sekali itu naik ke Alur Merah itu jualan. Jadi pada saat itu ekonomi keluarga semakin meningkat. Jadi gak mungkin kami disekolahkan di kampung, takut nanti lihat uang gak mau sekolah lagi, gak mau kuliah. Jadi kami berempat itu, karena abang kami udah gagal satu karena dia duduk di toko, jadi dia gak kuliah kan. Jadi kami tamat SMP langsung dikuliah ke sekolahkan ke Banda Aceh, ada yang ke Langsa, seperti itu kan. Jadi kalau masak enggak tuh ya kok bisa kayak gitu. Modal nekat aja. Saya setiap bisnis saya lakukan saya nekat. Terus saya buka usaha mebel Jepara. Ya kan? Dengan modal berapa hari itu dikasih sama suami saya 70 juta saya berangkat ke Jepara sama anak saya nomor 2. Saya bangunlah toko Jepara itu. Itu modal nekat juga. Ya kan? Bisnis kalau itu mungkin kita enggak berurusan dengan orang ya, tapi kalau ini kita masak ini kan berurusan dengan orang. Ya kan, udah itu kan cita rasa. Cita rasa itu kan sangat perlu sekali ya kan. Memang bahan baku semua ada cabai, ada bawang merah, bawang putih itu semua ya kan. Dan semua orang bisa masak. Tapi kan cita rasa itu kan beda-beda. Inovasi itu kan beda-beda ya kan. Kalau saya masaknya kalau misalnya bilang Pak makanan Aceh gitu kan. Memang harus Aceh banget
0: harus
1: kayak
0: Aceh
1: gitu.
0: Banget, ya.
1: Harus ada pedesnya, harus ada asemnya kan. Nanti dibilang saya nggak usah pedes ya, padahal dia sendiri yang nggak mau pedes kan. Nanti kalau saya datang kan, sur, kok nggak greget banget sih ke mamahnya gitu. Ya Allah, udah kayak gitu nggak greget, bilang gitu kan. Orang rumah udah komplain tuh udah ada pedesnya, dia bilang kayak gitu kan. Tapi ya kayak gitu liku-liku seperti itu kita harus nikmati. Yang penting saya orangnya seperti ini, saya belum membangun usaha. Saya bukan kepuasan saya yang saya ini kan. Saya lebih ke yang memesan. Ya kan? Dia pesannya seperti apa dia mau. Dengan harga segini apa yang ibu mau kasih tahu aja. Jadi makanya saya enggak main di level di harga murah. Jadi saya kalau catering itu kalau misalnya untuk pesta-pesta itu kan di harga level 35. 35.000 ya? Satu porsi itu kan. Udah itu dia bebas meminta, dia mau minta apa yang dia inginkan saya berikan kayak gitu. Saya enggak monoton di keinginan saya harus masak ini ya, kita cari keuntungan yang lebih. Enggak, saya enggak. Udah itu saya satu, saya enggak suka apa namanya? Kalau misalnya itu masakannya saya harus mewah karena saya kan nanti ke situ ya kan. Kita kan pergi ke event itu misalnya enggak mewah, enggak cantik, saya enggak suka kayak gitu kan.
0: Jadi totalitas gitu Bu ya.
1: Iya.
0: Walaupun harga yang di apa yang dipatok ini lumayan, tapi diseimbangkan dengan kualitas yang diberikan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan juga pelayanan dari cateringnya sendiri ya pastinya.
1: Iya,
0: ya. Dan Bu Suri ini berarti terinspirasi atau jiwa bisnisnya itu udah dari remaja berarti ya. Dari lihat dari ayah seorang pedagang, akhirnya muncullah jiwa itu sampai akhirnya merintis bisnis Shiva Catering ini udah dari sejak kapan?
1: Di tahun 2017.
0: 2017
1: waktu itu
0: ya?
1: Kan kami, saya kan bekerja di Kabupaten Aceh Utara
0: sebagai ASN juga berarti
1: ASN,
0: ya?
1: Waktu itu saya bekerja sebagai KTU di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di 2017 itu major ke Dinas Sosial. Jadi jabatan saya sebagai KTU itu gak lagi gitu kan. Jadi saya dikasihlah di satu bidang. Nah pada bidang itu gak banyak kerjaan. Jadi apa ya,
0: ada waktu luang gitu.
1: Ada waktu luang. Ada waktu luang. Waktu itu saya jual mebel ya. Saya masih jual mebel. Itu Shiva Jepara di Jalan Darussalam dulunya kan. Udah itu kata orang Unimal pertama kali itu namanya kan Bu Ira sama Pipit ya. Kak mau kak masak gitu kan. Ah enggak, enggak berani, enggak pinter. Tapi selama ini kakak kan masak kasih-kasih kami kan enak kan. Berani coba, siapa yang makan gitu. Pokoknya yang makannya orang-orang luar, dia bilang kayak gitu kan. Coba aja di menu waktu itu enggak banyak, dia pesan 70 orang ya kan. Tapi dengan harga menu 70.000 kayak gitu. Jadi kita kan bisa main ada di situ. Nah, di situlah pertama kali coba. Berarti Unimal selalu Unimal. Saya enggak pernah datang waktu itu kan. Enggak saya datang waktu Ustaz Somad datang. Rani bilang, kakak datang lah, ini kan Ustaz Somad gitu kan. Waduh gimana nih, ya udah datang lah saya kan. Itu datangnya

0: saya tahu bagaimana itu perjuangannya kan. Jadi kan mobilnya kan udah dibawa ke sana semua.
1: Yeah.
0: Nah, jadi dua-dua mobil udah dibawa ke sana kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya naik becak lu setengah nanti saya dijemput sama orang kerja.
1: Mm-hmm.
0: Saya naik becak di jalan Los Cala ya kan.
1: Mm-hmm.
0: Dia itu dijemput saya di Los Cala, dia itu saya ke sana kan.
1: Mm-hmm.
0: Begitu kakak nengok kan. Yang makannya itu kan duduk di itu kan ditaruh nama.
1: Mm-hmm.
0: Semua nama-nama pejabat yang ada yeah. di Jawa Utara, Porkopinda ada Jawa Utara lah. Mm-hmm. Orang-orang keren gitu
1: itu
0: kan.
1: Itu di Unimal.
0: Di Unimal mm-hmm. kan di Gor Cut Mutia itu kan.
1: Mm-hmm.
0: Udah itu ada yang LC-LC itu lah mm-hmm. yang tamatan-tamatan dari Kehiru sana kan.
1: Oh, oh,
0: mm-hmm. Itu saya marahin sama yang pesan itu.
1: Mm-hmm.
0: Kalian kok acara seperti ini kok pesannya sama kakak itu kan.
1: Mm-hmm.
0: Emangnya selama ini kami kan di Unimal kan selalu kakak pakai catering tapi aman-aman aja mm-hmm. kayak gitu kan enak gitu.
1: Mm-hmm.
0: Oh ya. Ya udah. Oh, udah gini ya. Udah kayak gini kan.
1: Mm-hmm.
0: Udah itu kan orang ini udah pada makan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tak sama udah makan itu tak sama waktu di ceramah di sana dia bilang.
1: Mm-hmm.
0: Makanannya enak agak
1: mm-hmm.
0: tapi sayang ya Pak Rektornya enggak puasa pada saat itu Pak Apridat puasa dia mm-hmm. ya kan.
1: Mm-hmm.
0: Emang sekarang sih lagi zamannya pejabat-pejabat puasa Senin Kamis kayak gitu dia bilang kayak gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Udah itu ada kan banyak kepala-kepala bank di situ ditanya catering siapa? Oh ibu itu.
1: Mm-hmm.
0: Kebetulan waktu itu kepala Bank BNI Syariah itu kan teman
1: mm-hmm.
0: Bu apa namanya kami panggil Dek Nun kayak gitu mm-hmm. kan
1: mm-hmm.
0: Dek Nun kan panggil oh itu Kak Istur lah kayak gitu
1: mm-hmm.
0: jadi kami dipanggil sama kepala BI waktu itu Pak Ifrijal ya kan
1: mm-hmm.
0: oh ini punya catering iya Pak gitu kan
1: mm-hmm.
0: ya udah besok jumpain istri saya ya di komplek BI
1: mm-hmm.
0: Bank Indonesia kan ya udah saya jumpain lah ibu mm-hmm. Dini cantik dia kepala mm-hmm. rupanya dia dari suku Dayak dia cantik kali ibu mm-hmm. tuh ya kan. Dia bilang itu, oh saya kirain ibu ini dari dinas dari apa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dia bilang, oh enggak bu, saya di kantor Pemberdayaan Perempuan.
1: Mm-mm.
0: Ya udahlah besok coba ini kan.
1: Mm-mm.
0: Akhirnya selama Pak Ifrija itu ada hampir 3 tahun tuh
1: gitu,
0: dia pakai selalu catering saya tuh.
1: Mm-mm.
0: Jadi saya dibesarkan sama Unimal,
1: Mm-mm.
0: habis itu ke BI Bank Indonesia.
1: Mm-mm.
0: Jadi di saat orang minta ke saya ke menunya. Mm-hmm. Yang harganya minim saya nggak bisa buat, mm-hmm. memang nggak bisa.
1: Karena udah biasa menghandle permintaan instansi bu ya,
0: instansi
1: terutama.
0: Dan mewah.
1: Mm-hmm. Dan ini pun akhirnya menjadikan brand dari Shiva Catering ini semakin dikenal oleh publik ya, karena
0: iya.
1: kepercayaannya sudah teruji dengan instansi-instansi yang biasanya sudah menggunakan jasa dari Shiva Catering ini. Shiva itu siapa sih bu?
0: Anak.
1: Jadi ada Shiva Catering gitu ya, tapi pemiliknya Bu Sur. Shiva itu siapa ya?
0: Anak saya yang paling bontot, cewek satu.
1: Jadi
0: ya
1: itu
0: kan?
1: Yang menginspirasi kasih nama ini usaha ini.
0: Iya, dulu waktu kasih nama catering itu apa ya? Dia bilang Kak Sur Catering aja, karena dulu kan kayaknya udah Shiva aja Pak. Dulu nama itu di Shiva aja Parah waktu kami di kantor kan. Ada teman saya namanya Yuti di kantor kan. Kak Sur aja deh, apa Kak Sur gak bagus tuh bilang gitu kan.
1: Kurang menjual gitu ya.
0: Nama adik Shiva aja kita kasih. Oh boleh kasihlah Shiva Jepara karena saya beralih jadilah Shiva Catering. Habis itu ekspansi ke Shiva Bakery kayak gitu.
1: Jadi ada Shiva Bakery juga?
0: Ada, kalau MBG-nya namanya Asi Shiva dibawa kayak gitu juga. Kan ada MBG satu di jalan listrik Gang Hikmah situ.
1: Jadi luar biasa sekali ya, geliat bisnisnya ini udah berkembang sekali dan sudah dirintis sejak tahun 2017 Bu.
0: Iya, 2017.
1: 2017 dengan perjalanan Bu Sur tadi yang katanya juga langsung dilirik oleh instansi-instansi. Dan tentunya ini menjadi tanda tanya atau rasa penasaran di kita, apa sih yang menjadi ciri khas dari produk atau olahan makanan menu-menu di Shiva Catering?
0: Kalau menu kita biasa ya seperti catering-catering yang lain juga ya kan. Cuma mungkin dalam beda dalam teknik memasak ya kan. Teknik memasak itu kan dia kan beda-beda biarpun kita bisa rendang. Nah, ada juga orang buat rendang seperti ini. Nah, saya buat rendang seperti ini ya kan kayak gitu. Dia banyak caranya. Orang buat kemamah gitu juga ya kan. Ada orang buat kemamah mungkin ikannya dijemur kayak gitu kan. Kalau saya mungkin saya habis rebus saya goreng kayak gitu kan.
1: Gitu.
0: Jadi itu kan lebih awet. Jadi sampai sore kita enggak takut itu akan basi seperti itu ya kan. Jadi kalau ekorn kalau sekarang si ekornya di Shiva Catering itu kemamahnya sama daging batako ya kan. itu semua itu best sellernya ya kan. Oh, cuma kan capek buat bagi mataku. Tapi orang suka kayak gitu. Kayak semalam kemarin kita buat event reuni Akbar SMA 1 ya kan. Itu menunya kan orang ini enggak mau rendang-rendang gitu. Saya tawarin kayak mana kalau kita buat lada hitam. Nah, saya buat lada hitam, orang ini semua tadi respon sama ada ibu-ibu kayak Kak, enak ya semalam itu ya lada hitamnya sama udang tumis, saya suka. Bapak bapak kayak gitu suka. Kalau udah buat diantar ya nanti kami beli lah kayak gitu. Oh boleh, saya bilang kayak gitu kan. Kapan gak sibuknya, boleh-boleh saya bilang kayak
1: jadi,
0: gitu.
1: Jadi ciri khasnya itu di teknik memasaknya. Teknik memasak berarti ya. Jadi kalau menunya bisa aja sama, misalnya dengan catering-catering lainnya menunya sama, tapi teknik pengolahannya beda ya. Itu yang menjadi ciri khas tentunya ya.
0: Iya. Apa namanya masalah kalau urang Aceh kan penyutajuh penajuh mangat ada maksud kan kalau saya kan makannya kalau enggak enak saya enggak mau misalkan siapa aja jadi kan begitu kita kasih ke orang juga harus sama seperti yang kita makan enggak boleh kita iri. Kita tadi kan udah bilang kan sekian harga 35 ribu. Nah di saat 35 ribu itu kita kasih porsi, kita bisa main di menu. Jadi bukan waktu 35 ribu itu kita banyak kita ambil untung enggak. Jadi kita bisa bermain menu. Saya kan orangnya hobi masak, hobi banget masak. Misalnya kan kita udah dibilang misalkan kalau menu 35 ribu suka ada rendang, ada ikan, suka hati ikannya akan apa ya kan. Ada sambal goreng kentang, ada gado-gado ataupun apa gitu kan. Ada kuah nanti. Nah saya menu ini kan udah ditetapkan, udah deal nih antara saya dengan si pemesan kan. Tapi namanya saya orang suka masak, nanti ada saya buat tujuh kikil lah.
1: Oh jadi ada tambahan telur asin, gitu.
0: Saya buat udang lah 10 kilo gitu, udang tumis 10 kilo gitu.
1: Jadi mainnya di menu ya.
0: Iya, iya bisa kayak gitu ya kan. Udah itu kita lebihkan aja. Jadi kita gimana, saya orangnya mau berbisnis dan mau berusaha, tapi saya gak mau ada orang komplain. Saya gak mau komplain sedikit pun. Jadi saya suka aja berlebih aja. Jadi di saat
1: dan selama ini ada yang komplain?
0: Gak ada, karena saya selalu lebih. Saya gak ada, misalnya dari 2017 sampai sekarang saya gak pernah ada menu saya di catering itu saya gak cukup. Jadi saya selalu berlebih aja. Nah udah saya lebihkan juga gak cukup, saya ambil dari rumah. Gak cukup nasi, saya ke AA Dek minta sanksi atau termos dikasih sama orang itu. Nanti kan kita bayar.
1: Jadi betul-betul terima beres. Kalaupun nanti resiko misalnya di tengah-tengah acara misalnya gak ada cukup, pihak cateringnya ini betul-betul bertanggung jawab ya. Dari sifat catering ini ya.
0: Saya tetap bertanggung jawab.
1: Jadi gak akan mengecewakan.
0: Enggak, itu saya gak mau kan. Jadi kan kadang-kadang kan udah jam 3 sore, jam 4 sore kan ada tamu. Kan ada tadi kan ada makanan besan. Nah saya minta, Bu boleh Bu saya minta makanan besan tadi, nanti saya masak lain lah kalau Ibu suka gitu kan. Karena ada tamu di sana. Jadi saya tanggung jawab setiap tamu yang datang di event itu dia bisa menikmati makan dan bisa masih ada menu yang masih mereka cicipin itu.
1: Iya, masih ada stok berarti
0: Jadi kalau saya dibilang kadang-kadang kawan saya suka masih pakai tim, tanggung jawabnya itu keren ya, kayak gitu kan.
1: Jadi pelayanan kayak gitu itu menjadi keunggulan juga ya Bu ya. Sehingga kepercayaan dari publik bisa selalu awet gitu ya, dari tahun ke tahun bisa dipakai jasanya ya. Karena kepercayaan tadi seperti Bu Sur katakan, kepercayaan itu yang diutamakan. Tanggung jawabnya, tanggung jawab. Selain dari cita rasanya yang betul-betul diprioritaskan.
0: Kalau kita bilang ada rasa ada harga kan. Jadi saya lebih tonjolkan kualitasnya. Jadi pun kalau misalnya saya masak ke mamah, enggak mau saya ke mamah jadul kayak gitu aja, enggak kayak gitu kan. Jadi kita untuk menarik ke mamah itu jadi bagus seperti apa. Ada cabihnya agak ditonjolkan seperti itu kan. Biarpun di saat harga mahal dengan harga menu tadi itu kita udah menutupi. Jadi di saat orang minta harga murah kali 32 ribu lah Bu, aduh Bu gak bisa, saya gak bisa. Karena apapun Ibu harga 32 ribu, nanti saya masak ke Ibu harga 35 ribu juga, saya bilang kayak itu. Karena saya gak bisa gitu kan.
1: Karena standar Ibu udah segitu ya. Udah tinggi.
0: Udah itu kita kan gaji karyawan itu kan gak sedikit. Banyak ya kan.
1: Kalau sejauh ini banyak karyawannya Bu?
0: Banyak karyawan. Pada event hari H itu kita kan sampai 20 orang kita pakai di lapangan.
1: Kalau untuk tenaga masaknya sendiri, Ibu racik bumbu sendiri, baru kemudian anak-anak buah yang ngerjain lanjutannya, atau gimana biasanya kalau di dapur?
0: Kalau di dapur saya mesti terjun sendiri.
1: Semua sendiri berarti Bu. Jadi misalnya tamu undangan 1500 orang, itu Bu Sur sendiri yang meracik bumbu-bumbunya? Ya,
0: semua. Suruh kupas saja, udah kupas nanti saya diinikan tuh sama orang itu, taruh terus tempatnya, nanti saya ambil bahannya. Habis itu dicuci, dibawa giling ke pasar. Itu kalau misalnya yang menu-menu kayak yang besar-besar ya. Kalau yang lain main blender semua, karena saya nggak ada namanya bumbuan dibeli di pasar, saya nggak pakai.
1: Jadi takarannya Bu Sur sendiri yang taruh, baru kemudian anggotanya ya kalau perlu blender di luar, di luar. Kalau perlu blender di situ, di rumah langsung gitu.
0: Iya. Jadi kalau ditanya sama orang, kalau masak rendang 100 kilo itu berapa cabai, berapa ini? Itu jangan tanya sama saya. Itu enggak ada.
1: Itu karena sesuai feeling berarti.
0: Feeling, ya? Feeling. Jadi saya feeling aja mainnya. Jadi mainnya genggamannya tangan. Oh. Kalau enggak tangan, saya kan karena datuk talam kan taruh tuh salam 6-6 ya. Saya gini-giniin aja.
1: Betul.
0: Kalau kita timbang-timbang rasanya nggak cukup
1: susah
0: waktu,
1: kasih
0: ya.
1: Tahu berapa ons ini, berapa ons itu gitu ya.
0: Iya, tapi kok kadang-kadang ada juga orang ini iseng, yuk kita timbang yang punya bunda buat tadi kan, dengan yang timbang
1: pasti rasanya beda.
0: Udah itu bilang itu kan, beda-beda tipis lah kayak gitu kan. Udah itu kita nama masak itu kita jangan pelit dengan bumbu, harus banyak bumbu. Kalau kita mau rasanya enak, harus banyak bumbu. Kalau kita irit-irit bumbu dia apapun nggak akan kurang.
1: Ya betul. Ya, dan memang dikerjain sendiri semua ya, yang meracik itu sendiri. Iya.
0: Sampai
1: rasanya juga ya. Kalau misalnya yang belanja kan banyak bahan-bahannya nih, mulai dari sayuran, daging-dagingan, telur, ikan dan lain-lain, itu diutamakan kualitas terbaik ya pastinya. Ya itu ibu sendiri yang pilih bahan-bahannya atau ibu yang terjun langsung, atau emang mungkin ada ini dulu karyawannya?
0: Enggak, itu modal telepon aja.
1: Jadi semua udah berlangganan telepon, gitu ya. Tolong bawa berapa kilo ini gitu ya.
0: Telepon semua, cabai telepon, daging telepon, pokoknya semua telepon. Saya di rumah aja gitu
1: kan. Jadi bukan terjun sendiri ya, enggak. Tinggal diantar ya.
0: Diantar, nanti ada tukang becaknya ngambil barang di sini ya.
1: Jadi gitu. Udah percaya dengan kualitasnya ya. Misalnya kalau sayur sama si ini bagus, kalau misal kualitas ikan sama ini. Jadi udah ada semua gitu ya.
0: Iya. Kalau orang ini pun tahu kalau untuk bunda, untuk bunda si paket itu nggak usah kasih barang jelek, nanti dikembalikan. Dan saya nggak masak, saya langsung kecewa, saya kayak gitu kan. Sayurnya saya beli ya sayurnya ya, bukan nggak usah kasih sayur jelek ya. Kadang sambil bercanda kayak.
1: Jadi
0: gitu,
1: karena kan standar dari Bu Sur seperti itu, orang-orang yang kerja sama Bu Sur juga udah paham ya, nggak akan asal-asalan pastinya.
0: Nggak bisa ikan gitu juga. Saya kalau ikan nggak segar saya nggak mau. Murah ini bunda, enggak, saya nggak mau, tetap nggak mau saya. Biarpun dibilang murah, cuma beda 5.000 uang orang kok tidak dipercayakan ke
1: nanti
0: saya.
1: Nanti mengecewakan.
0: Jadi kayak buat ke mama tuh. Kalau kita nggak ikan segar, nanti kita kan mainnya di mana? Tapi begitu kita ikan segar, waktu kita masak itu kita gampang dalam mendapatkan cita rasanya.
1: Dan dia memang manis alami dari ikan itu dapat ya.
0: Iya dapat. Iya dapat dia. Kena lagi dengan asam sunti kita, dengan cabai kecil, cabai bawang merah, dia udah keren itu ya kan.
1: Tapi habis nasi lah. Jadi karena mengandalkan bahan-bahan yang memang berkualitas juga ya, yang memang udah bekerja sama nih dengan mungkin nelayannya atau petaninya, petani sayurnya. Jadi kalau masaknya itu prosesnya nggak ada pakai micin lagi lah Bu ya.
0: Kita pakai juga. Misalnya kan nggak semua makanan itu kita pakai micin. Nah kita misalnya kayak kuah sop ya kan, kita pakai kaldu jamur kayak gitu. Kita pakai sajiku sop itu kan ada. Nggak semua kayak sambal ini itu kita nggak pakai itu. Mainkan gula aja, misalnya kayak gadu-gadu, mainkan gula. Nggak pakai micin-micin yang kayak mana gitu nggak. Karena itu masakan itu kan kita makan juga lagi sendiri, anak-anak kita juga ikut makan ya kan.
1: Jadi masaklah seperti kita sendiri yang makan gitu Bu ya. Itu prinsipnya ya.
0: Prinsipnya
1: jangan
0: itu.
1: Karena biasanya gini Bu ya, kalau misalnya orang jualan itu, kalau untuk jualan sering di entah dikurangi kualitasnya dan lain, karena supaya dapat untung yang banyak tapi modal yang dikeluarin sedikit gitu. Tapi seharusnya prinsip yang Bu Sur terapkan tetap seperti kualitas kita makan sendiri dan kualitas kualitasnya itu dari segi bahan-bahan dan lain-lainnya itu dengan standar yang bagus juga, iya, ya, iya. Standar yang tinggi ya.
0: Iya.
1: Dan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua.
0: Iya.
1: Buktinya dengan mempertahankan prinsip itu, Bu Sur bisa sesukses ini ya,
0: iya,
1: hingga hari,
0: iya,
1: ini ya. Artinya tidak ada pelanggan beliau yang komplain hingga,
0: iya,
1: sejauh,
0: iya,
1: ini.
0: Iya.
1: Menjaga kualitas itu yang paling susah, Bu ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya,
0: iya,
1: kalau kita bilang ya.
0: Iya.
1: Daripada mungkin yang lain-lain, menjaga kualitas kepercayaan itu sangat harus penting sekali. Baik, menarik sekali topik kita bersama Bu Sur ya, owner dari Shiva Catering yang sudah melanglang buana cukup lama. Selain di kota Loksemaya, Bu, mungkin ada juga di luar kota yang mengorder, mungkin di acara-acara ada, Bu?
0: Ada, kami sampai ke Sigli.
1: Ke Sigli,
0: Sigli
1: ya.
0: Ke IDI itu udah pernah ya kan. Ke Sigli kami sampai jauh tuh Lubu, apa, Lampu Saka sana kan. Jadi ada yang berangkat misalnya jam 3. Jam 3 pagi itu udah berangkat satu mobil tuh bawa barang ya kan. Jam 4 jam 4 pagi atau jam 5 udah berangkat bawa.
1: Masaknya tetap di sini, cuma perginya cepat.
0: Iya, jadi kan kalau yang itu tuh kita kan jam 3 sama juga kayak di dekat ini kan. Nyekan mobil bawa terus kayak gitu. Nanti saya pergi terakhir di jam 7 kayak gitu kan. Pernah kami lakukan itu. Yang jauh itu, tapi jam 7 kita udah sampai ke sana, ke Sigli, ke IDI gitu juga. Udah pernah juga kita lakukan kan. Sedikit saya kayak gini kan, saya kan di saat misalnya kayak di dinas-dinas itu kan menunya kan harganya 70.000 gitu. Nah, di saat 70.000 itu kan yang makannya kan orang-orang elit lah kita bilang ya kan. Mungkin dia di rumah dia gak pakai minyak curah. Saya gak pakai minyak curah di saat-saat menu-menu seperti itu. Nah misalnya kayak Bank Indonesia kan, sampai sekarang ini saya kan masih melayani Bank Indonesia. Sampai hari ini tadi pagi juga masih di Bank Indonesia. Nah menu rentu kan harganya kan tinggi,
1: yeah.
0: Nah di saat harga itu tinggi, saya tetap pakai minyaknya, minyak kemasan. Jadi karena kan mungkin dia di rumah dia udah makan makanannya yang higienis kayak gitu ya, yang kita kasih yang seperti apa. Jadi saya begitu menunya tinggi, saya pakai bahan-bahan murah, saya enggak. Saya itu satu, saya orangnya enggak alim, tapi saya menjaga amanah orang itu, saya jaga. Seperti apa ya, karena dalam kita berbisnis itu jangan kita menjalimi orang,
1: yeah.
0: Itu saya pada sampai saat ini saya masih jaga itu. Makanya kenapa saya lebihkan, karena di saat orang gak cukup, bukan hanya tuan rumah, kita jadi juga beban. Jadi di saat kita stres pada saat itu, orang makan gak ada, tuan rumah kan biarpun dia pesannya ada 1.000, dia gak ada lagi bahasa, tapi ibu kan tadi pesannya sama kami kan 1.000,
1: yeah.
0: Gak ada bahasa itu di saat itu. Ya kan? Kalau saya, karena saya kan datang ke event itu, maka kenapa orang masih ini ke saya dipakai? Karena saya bertanggung jawab, saya sampai event selesai saya baru pulang. Nah, saya suruh pantau sama anak buah jam 12 coba nengok nasi seperti apa tuh, seperti apa kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu saya langsung telepon ke rumah, tolong siapkan langsung nih masak ini ya.
1: Jadi ibu kontrol ya,
0: kontrol, saya kontrol penuh.
1: Acara itu kontrol. Iya.
0: Kontrol penuh. Kayak kemarin di tempat di sunat anak Pak Wali Kota juga saya kontrol penuh sendiri, sampai kaki saya pegal karena saya pakai sepatu.
1: Itu ibu juga berarti,
0: iya,
1: waktu di acara itu.
0: Iya, sunat Pak Wali, iya.
1: Sunat anak dari Pak Wali Kota Loksemaya.
0: Iya, Hut Bayangkara kemarin kita juga. Hut Bayangkara tanggal 1 Juli ya.
1: Masih. Apalagi dengan misalnya dipatok standar harga yang lebih tinggi, otomatis kualitas yang ditawarkan juga harus lebih tinggi ya. Misalnya kayak tadi mengganti minyak curah dengan minyak kemasan,
0: iya,
1: gitu ya. Walaupun kalau minyak kemasan kan lumayan juga Bu ya dari,
0: iya,
1: segi harganya. Namun demi kualitas itu tetap dilakukan. Nah Bu, kalau misal ini masyarakat kan sampai orang Sigli tahu gitu, sampai minta jasa ibu, itu promosinya gimana tuh Bu? Kok bisa di luar-luar daerah juga tahu, apa melalui sosial media atau mungkin dari mulut ke mulut, dari pengalaman orang-orang yang menceritakan ada Shiva Catering dan lain-lain, gimana?
0: Dari mulut ke mulut, kalau di media kami kurang ya kan. Karena saya habis masak tuh langsung pergi kerja kayak gitu kan.
1: Gak sempat
0: foto-foto.
1: Gak sempat urusin sosmed gitu, gak sempat.
0: Kadang-kadang orang ini bilang kan, kenapa sih gak diinikan. Aduh kayak mana ya, gak sempat gitu kan. Dia tuh kan udah selesai masak langsung mandi pergi kerja. Anak gitu juga kan. Saya sampai pamplet aja saya gak buat. Pamplet di rumah, depan rumah tuh kan Shiva Catering itu saya gak buat. Karena kan anak saya bilang, mang, gak usah buat lama, nanti mama kan capek kali nanti kan. Cuma saya sampai saat ini, biarpun orang pesan 30 porsi saya terima. Bukan berarti nanti kan bilang, ah si paketnya udah hebat gak mau terima lagi, enggak. Saya siapapun yang minta jasa saya, tetap saya layani. Tapi nanti saya bilang, kami antar aja boleh. Kalau enggak misalnya enggak, kami enggak sempat antar, dijemput boleh, nanti saya masak dijemput aja kayak gitu kan. Yang penting setiap orang yang pernah meminta jasa Shifa Catering itu, saya enggak pernah menolak. Selalu saya ini kan, biarpun sekecil apapun.
1: Kalau minimal pemesanan itu berapa?
0: Enggak ada batas kami.
1: Oh, enggak ada. Ada. Misalnya untuk 100 tamu undangan misalnya ada gitu ada. Atau
0: maksud 20 orang aja kami 20 terima.
1: 20 orang bisa juga. Luar biasa nih Shifa Catering ya. Iya. Karena kadang-kadang pihak catering itu enggak mau gitu.
0: Gak mau,
1: artinya
0: betul,
1: mereka
0: betul.
1: Habis tenaga, habis waktu untuk dengan jumlah tamu yang sedikit.
0: Iya, betul. Ada kadang-kadang kan orang berbisnis itu kan profesional dia ya. Kalau saya bukan dikatakan enggak profesional, saya masih saya masih pegang kepada orang zaman ya, setiap orang minta tolong kita itu kalau kita tolak berarti ada rezeki Allah berikan, kita tolak seperti itu. Dan kan orang itu kan minta ke kita kan, dia bayar juga. Dan kita agak terima kan, mungkin dia kan sedih hati ataupun apa kayak gitu kan. Teringat diri sendiri aja kan. Kalau misalnya saya minta sama seorang ditolak seperti apa ya. Itu dulu saya kan sebelum saya jual Jepara dulu, saya pernah pergi ke satu toko mebel, ya kan, waktu saya mau beli itu kan orangnya seperti apa, dia jawab seperti itu, akhirnya saya termotivasi. Ah udah, saya buka mebel seperti ini juga lah ya kan. Akhirnya saya buka Shifa Jepara itu ada berjalan berapa tahun ya, mungkin 10 tahun ada, karena
1: berarti
0: karena
1: lumayan saya, lama ya di bisnis furniture ya, mebel tadi ya.
0: Iya lama. Karena waktu itu saya pindah kantor ke Luk Sukun, habis itu COVID ya kan, tahun 2022 saya tutup. Dulu Jepara dengan catering masih berlanjut, tapi cateringnya belum ambil untuk pesta, masih dinas dia masih BUMN ya. Ke dinas juga saya enggak, misalnya ke Pemda, Pemda itu belum. Cuma ke kebanyakan bank, Unimal seperti itu ya. Jadi saya merasa ada orang datang tempat kita, Bu tolonglah kami ada acara seperti ini. Saya tolak, rasanya saya belum sampai saat ini saya belum ada hati berani untuk menolak. Kadang-kadang anak saya juga marah, "Ma, kita profesional, dia kan pesannya hari ini untuk besok." Kita bisa tolak, tapi saya enggak. Tetap saya ini kan. Apalagi misalnya kayak Polres Aceh Utara itu, kadang-kadang dia kan tiba-tiba jam 11 malam untuk besok pagi jam 7 harus udah tank di di Luk Sukun.
1: Berarti kalau yang mepet-mepet gitu Ibu tetap terima.
0: Tetap terima. Karena
1: misalnya, kan sorenya baru dikabarin untuk perlu besok pagi gitu kan.
0: Tetap, tetap saya terima. Karena kan kita kan kedai ini kan bukanya kan sampai jam 12 malam masih buka. Terus kan misalnya kita perlu bahan baku ikan ada. Di Los Kala itu kan ada juga dijual kalau bahan daging-daging kita masih ada di freezer ya kan. Nanti juga kita tawarkan, oh saya punya ini ada stok saya, boleh boleh Bu, nggak apa-apa, udah kita mainkan aja seperti itu. Yang penting sampai saat ini saya nggak pernah orang minta jasa Shifa Catering itu yang saya tolak, belum.
1: Belum, itu kayaknya yang makin mempermudah jalan rezekinya ya.
0: Iya.
1: Jadi nggak bikin orang kecewa gitu.
0: nggak pernah saya
1: walaupun tiba-tiba mepet gitu ya.
0: Iya, anak saya yang marah, Ma itu kan mepet gitu kan, nggak usah, udah buat.
1: Jadi malam-malam misal nggak ada bahan,
0: cari
1: harus
0: terus.
1: Mutar-mutar ya keliling.
0: Iya, cari terus. Nanti yang buat kotak saya panggil terus anak-anak itu, anak-anak kuliah itu kan buat kotak terus kaliannya cepet kayak gitu.
1: Jadi harus gercep semua.
0: Gercep semua. Kita kan penting kita memanage-nya, tahu cara memanage-nya, udah ya kan. Udah itu karena saya juga kan, karena saya bekerja, jadi saya masak catering itu saya di malam hari. Enggak di siang hari. Siang hari misalnya besok tamu 1000 ya kan. Itu belum ada satupun yang naik ke dapur, enggak, cuma masih persiapan-persiapan aja. Persiapan kayak ayam udah dicuci, masuk freezer semua-semua kayak gitu. Nanti malam baru keluarin kayak gitu. Jadi fresh makanannya masih kan waktu kita sajikan kan. Enak karena di situ kita masak, enggak ada kita panasin besok paginya.
1: Gitu. Iya. Dan menarik sekali Bu Sur, walaupun enggak promosi di sosial media, tapi ini pelanggannya di mana-mana ya. Jadi dari mulut ke mulut orang menceritakan berdasarkan pengalaman dia juga yang sudah memakai jasa Bu Sur, akhirnya bisa terkenal di mana-mana ya, dari segi promosinya, promosi alami nih atau promosi yang tanpa pakai sosial media sama sekali berarti Bu ya.
0: Iya.
1: Gak ada rencana Bu misalnya untuk ada adminnya gitu yang kelola untuk promosi produk-produknya, kayaknya belum ya.
0: Belum, karena mungkin waktu saya udah pensiun nanti ya. Masih ada 3 tahun lagi ya kalau diberi umur panjang,
1: karena
0: ya
1: masih kan? Sibuk ya, masih kerja juga ya.
0: Tapi Dek Nanda kan Bu Sur kan rezeki itu semakin lancar itu. Habis Lebaran Idul Fitri perasaan kan sampai detik ini kan kalaupun ada berhenti satu hari itu persiapan untuk besok, dua hari kayak gitu.
1: Jadi padat selalu ya.
0: Padat, mungkin rezekinya dari kalian. Ya kan? Kalian waktu kami Siva Catering support buka puasa sama sahur itu kan selalu berdoa ya kan. Semoga rezeki lah Bu Surnya.
1: Ya kami pun tiap makan, aduh ini kalau udah Bu Sur sedapnya. Kadang-kadang kan bisa nggak ya tahun-tahun depan Bu Sur masih bersama kita gitu, mensupport selalu gitu ya, mudah-mudahan Bu ya.
0: Mudah-mudahan nggak apa-apa kan. Karena kan di setiap hari kan ada catering, jadi kan terlalu untuk kalian tambah berapa box itu kan nggak terlalu merepotkan. Yang ini cuma di sahur, mungkin di sahur itu kami bangun khusus masak karena ERI ini kan kan khusus itu kami masak. Kalau nggak kami kan rebus indomie, ya? Rebus indomie aja udah selesai sama telur ceplok kan. Nah pada bulan puasa kemarin tuh kan MBG kan lagi banyak buat roti. Nah kadang-kadang anak-anak ini kan ambil di MBG aja, apa ambil di toko roti aja ya, saya bilang kayak gitu. Kami suruh antar sana, kadang-kadang kami masak di toko rotinya untuk menu orang ini kan, orang ini ambil ke situ kan. Mungkin Allah melihat kami masak
1: setulus itu,
0: memberi makan orang di bulan puasa itu kan memang kan pahalanya luar biasa dibandingkan bulan-bulan yang lain ya kan. Jadi makanya waktu saya dipanggil sama ibu hari itu, Bu Sur mau jadi donatur untuk buka puasa sama sahur, ya saya terima aja. Alhamdulillah kali saya diberi lapangan pahala seperti itu kan. Jadi kan orang kayak ada yang bilang kan, Bu Sur nggak rugi, Bu Sur sebulan kayak gitu kasih. Enggak, saya bilang nggak ada. Seberapa lah orang ini makan, saya bilang kan.
1: Dan alhamdulillahnya kaminya juga gizinya terpenuhi. Terima kasih banyak ya Bu Sur.
0: Sama-sama. Jadi nggak terlepas dari doa-doa dari kalian juga tentang kesuksesan kami Siva Catering ya kan.
1: Apalagi di bulan Ramadan dan rasanya setelah itu ya Bu Sur ya, kata Bu Sur tadi rezekinya semakin berlimpah, ada orderan di mana-mana gitu ya.
0: Iya. Kan akan ada di bulan puasa itu event tiga orang menteri yang datang itu kan. Itu kan tiga-tiga saya pegang event itu. Sampai dibilang kan ada kakak-kakak, Dek, mungkin adik sekarang lagi di atas bilang kayak gitu. Jangan sombong Dek ya, jangan jalimi orang Dek ya. Iya Kak, makasih Kak ya nasihatnya. Mudah-mudahan Isur masih kayak biasa lah kita, nggak sombong. Yang penting apa yang Isur masak itu orang suka. Kalau misalnya nggak suka, Isur jadi beban juga. Misalkan dia kan udah bayar ke kita, udah percayakan kita pegang event dia kan. Seandainya dia kecewa kan sayang juga. Ingat kita sendiri, kita udah bayar mahal, kecewa kan. Saya rasa kakak kalau udah kecewa itu kan, Bu besok saya masak ini Bu ya, nanti Bu saya antar ya, kayak gitu lah. Saya tutupin kalau dia ada kecewanya kan. Mudah-mudahan dia kan kesuksesan satu pesta itu event itu, yang penting makanan itu enggak basi dan cukup, itu udah sukses itu. Kalau misalnya kita minta kesuksesan 100% itu kita manusia, enggak mungkin bisa ya kan. Sepintar-pintar punya kita manusia itu, kita enggak bisa membuat kesuksesan itu sampai 100%. Apa namanya, kekurangan sana sini kecil tapi enggak besar, itu udah dikatakan sukses dia. Tapi begitu makanan itu enggak cukup, basi, itu seenak pun apapun yang lainnya tetap itu udah gagal itu namanya. Gagal, katakan gagal.
1: Iya. Dan itu yang selalu dijaga ya oleh Bu Sur dan juga tim masak-masaknya, jangan sampai ada terjadi hal-hal seperti itu ya, karena itu fatal. Itu kategorinya fatal kalau sampai bisa basi.
0: Iya.
1: Atau kalau misal gak cukup itu masih bisa disiasati Bu ya.
0: Masih bisa. Saya selalu siasati.
1: Gerak cepat gitu.
0: Gerak cepat. Pernah kejadian di Buluh. Jadi di Buluh itu ngantar pengantinnya itu orang antar nikah makan. Rame orang itu antar nikah makan. Itu dia antar pengantin makan. Jadi kan saya kan udah nengok ini nampaknya ini kurang. Saya suruh terus satu orang pulang. Buluknya kan jauh. Tapi saya harus pulang tuh kalau misalkan satu jam kan cukup lah waktu satu jam saya pikir kan. Ya udah pulang ambil.
1: Itulah pentingnya mengontrol tadi Bu ya.
0: Iya.
1: Supaya cepat informasinya sehingga iya, bisa ditanggulangi terus kondisi-kondisi darurat seperti itu. Iya. Ya.
0: Orang juga kan yang punya rumah itu dia tanya, tadi enggak cukup tadi berapa Bu, harus saya ganti uangnya gitu kan. Oh, boleh Pak ganti bahannya apa namanya? Bahan bakunya aja, enggak usah ada ongkosnya kayak gitu. Saya kayak ayam, hitung aja ayamnya saya 10 ekor kali 50 ribu pada saat itu kan. Segitu aja Pak. Bumbunya enggak usah saya bilang kayak gitu kan. Jadi saya suka memberikan hal seperti itu. Saya udah enggak usah aja gitu kan. Enggak tuh ya, tergerak hati karena orang pikir ah 200 ribu itu kan bisa untuk gaji karyawan. Tapi saya enggak pernah berpikir ke situ.
1: Daripada acaranya ini ya nanti bisa apa tua rumahnya takutnya bisa malu dan lain-lain ya. Jadi ibu backup terus cepat-cepat gitu.
0: Backup terus cepat terus tanpa kasih tahu orang itu udah backup terus kan. Karena apa nih sayang juga kan yang punya hajatan ya kan.
1: Iya benar.
0: Enggak cukup makanan ya kan. Saya selalu buat kayak gitu aja. Makanya enggak kaya-kaya saya.
1: dan itu menjadi salah satu apa ya ibaratnya manajemen di ini ya di tim ibu ya. Jadi ada kepemimpinan, ada leadership di situ, pengambilan keputusannya harus cepat.
0: Harus cepat.
1: Jadi melihat kondisi suasana lagi darurat harus gercep, kalau enggak tertangani jadinya Bu ya, malah jadi kacau balau nanti. Dan kalau misal menjalankan bisnis ini tentunya kan ibu sebagai apa namanya penanggung jawab lah ya. Selain juga yang turun langsung ke dapur, ada mungkin beberapa orang enggak langsung turun sendiri, dia jadi penanggung jawab aja, tapi yang lain-lain diserahkan semua ke orang lain atau orang dapurnya. Nah itu ada tantangan-tantangannya enggak Bu, memanage orang-orang karyawan ya mungkin, atau tantangan dari segi kepercayaan dengan pelanggan dan lain-lain ada nggak Bu selama ini?
0: Kalau saya kan melihat itu kan rezeki dikasih Allah ke di tangan kita. Nah di saat orang itu masak berarti itu bukan si Pak Catherine, bukan Bu Sur, nah, kayak gitu kan. Berarti ke tukang masak itu, nah, kan kayak gitu kan. Masakan dia seperti itu kan, bukan keahlian kita sendiri yang kita ajarkan kepada orang itu kan. Jadi kan setiap Allah sudah berikan rezeki itu ke tangan kita, berarti harus ada apa namanya andil ya, andil tangan kita ke situ. Biarpun kita hanya datang ke situ hanya mupek-pek daging itu tadi, ya kalau saja mupek-pek itu kan, mungkin itulah karena orang suka, karena saya suka kayak gini. Karena saya nengok nenek-nenek zaman dulu kalau taruh bumbu daging gitu dia suka pukul-pukul kayak gini. Mungkin di situ ada rasanya ya kan, rasa enaknya mungkin di situ, kita enggak tuh mitos itu kan. Jadi kalau kita semua percayakan sama orang, saya rasa enggak bisa. Kalau kuliner ya, tapi kalau misalnya bisnis-bisnis lain bisa. Karena kalau kuliner enggak bisa.
1: Tetap ya. harus kita sendiri.
0: Saya pernah saya kayak gitu kan. Misalnya kita percayakan sama orang itu kan. Nah orang itu kadang-kadang kan gak selektif karena dia kan bukan bukan tenaga ahli yang kita pakai ya kan. Gak selektif, mungkin kalau chef yang kita percayakan mungkin bisa. Nah jadi makanya saya pernah gagal sekali pas kuah diberikan, orang itu langsung, bunda kok kuahnya enggak berair, enggak ada santannya. Masa sih saya bilang gitu. Iya bunda, kuah lontongnya bilang kayak gitu kan. Saya nanya, oh ya ada satu yang enggak saya lihat lepas kontrol kan. Habis itu kalau sekarang saya setiap makanan yang keluar dari rumah saya rasa dulu, baru saya naikkan ke mobil. Kalau enggak saya enggak berani dah. Karena event itu saya datang. Nah, pada saat kita datang nanti orang tuan rumah itu kan sambut kita kan. Dari saat kalau kita masaknya enggak enak kan orang dia kan cemburu sama kita. Nah, di saat cemburu dia ke suasana hati kita enggak enak.
1: Enggak puas.
0: Enggak puas. Orang kerja kita juga terbeban dia.
1: Iya, betul.
0: Enggak happy orang itu dalam bekerja. Nah, pada saat kita datang di jam 11 kan, enggak isur kan datang situ kan. Nanti orang itu langsung bilang, "Ibu, semua orang bilang enak. Ya alhamdulillah ya Allah." Kan kita seperti itu. Bukan kesombongan yang kita tunjukkan ke situ, tapi
1: kepuasan.
0: Kepuasan. Berarti Allah masih melindungi kita, masih diberi usaha kita itu untuk lancar ke depan. Bukan bukan kita harus ria di situ. Ya aku inilah enggak. Kalau saya itu enggak punya, saya enggak ada rasa itu. Ya alhamdulillah ya Allah. Berarti Kakak udah percayakan ke saya bisa memberikan terbaik buat buat Kakak bilang kayak gitu kan. Alhamdulillah. Rasanya kita kan sujud syukur di saat orang bilang kayak gitu kan. Tapi rasanya kalau saya dikomplain, saya ini gitu, saya enggak dibayar pun apanya enggak apa-apa ya udah, itu anggap aja resiko bisnis apa? Setiap berbisnis itu pasti ada resikonya. Anggap aja itu resiko bisnis seperti itu kan. Ada pernah di mana hari itu kan orangnya komplain, dia belum kegiatan dia udah komplain ya kan. Dia kan juga kasih panjarnya juga ini kan. Saya pikir kata anak ini, udah bunda bayarin aja panjarnya, tarik aja semua makanannya. kita sedekahkan aja, kita kasih ke panti itu kemana, ke pesantren, bilang itu nggak boleh kayak gitu, bilang itu kan kadang-kadang orang kan mau yang perfect, tapi kan kegiatan bulu baru udah pagi dia udah komplain bunda. Ya udah mungkin orang kan nggak sama semua, tapi saya satu ini juga, setiap orang marah ataupun apa ke saya nggak pernah saya lawanin, saya nggak pernah saya
1: dengarkan
0: lawan,
1: dengarkan aja
0: biarpun saya itu benar, benar saya, dia bilang itu salah kan, tapi saya merasa yang saya bilang itu benar, tapi saya nggak pernah bela yang saya bilang tadi itu benar, nggak ada, saya diam aja, iya, maka kadang-kadang ada juga yang kesal sama saya, Bu Suri tadi iya aja. Jadi saya mau bilang apa? Dari saat dia marah kita mau bilang apa? Ya iya aja. Jadi di saat kayak gitu jadi enggak. Jadi akhirnya saya setiap langganan catering saya itu semua saya jadi saudara. Jadi saudara itu. Kadang-kadang kesannya itu bukan di kita, anak buah kita ada. Ada anak buah kita mungkin dia kan mungkin mau makan sedikit nanti habis-habis kegiatan kan. Tapi kadang-kadang orang rumah kan enggak mau makanan yang udah dibawa ke situ diambil balik kayak gitu. Biarpun sedikit ya kan. Kadang-kadang orang itu kan langsung telepon, Bu Sur itu kok tadi makannya gak diambil, saya naik makan, iya bunda kami ambil sedikit mau makan, nanti habis cuci piring kami mau makan, bilang kayak gitu kan, udah gak usah kasih balik aja. Nah ada juga tuan rumah itu kayak gini dia, suruh bagikan, ini untuk kalian bagikan semua untuk orang-orang kerja, karena dia menganggap kesuksesan dia hari ini tanpa ada tangan-tangan orang-orang yang kita bilang, bukan kita bilang orang itu miskin ya, tapi pekerja kita itu bisa dikatakan di ekonomi rata-rata lah. Kalau enggak, kalau dia kaya mungkin dia enggak mau bekerja jaga catering ya kan. Jadi kan mungkin dia mau makan ya kan. Tapi udah kembalikan aja, besok bunda masak untuk kalian makan kayak gitu. Ada kayak gitu, ada suruh bagikan untuk kalian kan, berapa 10 langsung dikasih plastik itu ya, ini kan bagikan 10 untuk 10 orang kayak gitu. Ada juga yang enggak, sedikit pun dibawa pulang enggak mau. Karena dia merasa udah dikasih ke dia. Tapi kebanyakan itu kan pemainnya bukan tuan rumah. Kan tuan rumah itu kan ada diberikan kewenangan sama siapa saudaranya dipercayakan ya kan. Jadi kalau ada saya mungkin enggak terjadi kayak gitu.
1: Kalau misalnya dari apa namanya, dari pekerjanya nih, orang-orang kerja itu Bu Sur terapin standar juga ya. Misalnya kalau pelayanan harus seperti ini, kalau nanti dari segi menyajikan atau dari segi kebersihan itu Bu Sur terapin semua ke mereka.
0: Iya. Saya paling enggak suka kalau di iPhone itu saya botol aqua itu berserak. Saya paling enggak suka, saya geli sendiri ya dah. Kalau saya pas datang ke situ saya nengok, saya panggil tuh satu orang bawa pegang plastik, kutip semua botol
1: aqua. Ada yang memang kan tim cateringnya enggak gercep ambil piring-piring kotor gitu ya.
0: Iya, kalau itu kan kayak mana kita bilang ya. Karena itu kan orang kerja, kadang-kadang kan kursinya ini kan ditaruh ke dempet-dempet kali ya dah. Jadi orang laki ini kadang-kadang mau ambil piring tempat perempuan dia segan. Segan dia kan nunduk kan. Sedangkan nunduk itu dia kan lutut ibu-ibu itu kan di saat dia nunduk kan ini kan. Jadi bunda kami enggak berani ambil kan dekat-dekat kali kursinya susah bunda itu kan. Jadi kayak mana ya? Enggak ada cak panggil anak-anak perempuan kayak gitu kan. Cuma budaya kita ini setiap makan itu kan kebersihan itu enggak dijaga.
1: Betul, berserak.
0: Padahal kadang-kadang udah kita taruh kantong plastik dengan kardus itu nanti ke situ buangnya ya. Enggak. Dan kan kayak mana bilangnya? Jorok. Itu di Harun Confection itu kan. Itu kan gedung mewah kalau kita bilang kan, multi gedung mewah. Tapi ya kayak gitu. Tetap
1: kayak gitu juga ya. Tidak menjamin ya, maksudnya walaupun di tempat yang mewah tapi kebiasaan-kebiasaan seperti itu tetap ada ya, kebiasaan yang ada, kurang menjaga kebersihan tadi ya.
0: Karena kita kan mungkin bangku-bangku enggak salah juga mungkin masyarakat kita mungkin karena bangku-bangku ditaruh seperti itu kan dia susah mungkin bawa ke sana kan.
1: Tapi pihak cateringnya selalu berusaha supaya tetap bersih, tetap rapi ya. Tetap sesuailah dengan prosedurnya. Baik, kalau misalnya dari segi menu-menu yang lainnya, apakah ada misalnya kayak menyediakan menu khusus misalnya untuk orang-orang diet gitu, apa udah ke ekspansi ke ranah-ranah itu atau mungkin masih mencoba untuk mengembangkan yang lain-lain dari segi menu mungkin Bu Sur?
0: Kalau untuk orang diet kan biasa orang itu kan makan sayur.
1: Berarti belum ke ranah itu ya, masih khusus untuk pesta-pesta misalnya untuk acara-acara seperti ini ya.
0: Iya, kalau orang diet kan makannya dia enggak makan nasi.
1: Iya, betul.
0: Dia lauk aja dia makan. Betul. Lauk ya kan, semua lauk orang itu makan, ngambil lauknya aja. Jadi mengikut aja seperti itu dia. Cuma saya lebih banyak saya nggak pakai santan. Jadi misalnya kan udah buat rendang kesininya itu pun nggak usah pakai santan. Tapi ada juga orang mintanya harus udah ini santan di sini kan nanti kuahnya harus santan lagi. Ada juga karena orang kita bilang punya kuah supnya kan kuah imada, jadi anak paham anak kena kari bawa panah ya. Iya kan gitu. Yeah. Tergantung apa namanya
1: selera
0: orang mencarinya apa. Tapi ada juga emang selera dia yang punya rumah.
1: Jadi Bu Sur tetap turutin lah.
0: Turuti sesuai. Cuma kita kasih gambaran aja.
1: Oke. Ya. Oke. Baik, menarik sekali dialog kita dan kita mendapat banyak sekali cerita-cerita yang menarik ya dari pengalaman Bu Sur yang berarti kurang lebih 9 tahun ya kalau Shiva Catering ini ya.
0: Iya,
1: 2017 sudah 9 tahun menjalankan bisnisnya dan semakin berkembang ya di mana-mana. Dan mungkin di akhir dari perjumpaan kita ada nggak hal-hal yang ingin Bu Sur sampaikan? Mungkin ada orang-orang yang punya minat juga di bidang yang sama, ingin menggeluti bisnis, apa yang harus mereka miliki selain mungkin mereka cuma bisa masak misalnya. Apakah ada hal lain kalau yang bisa di-sharing untuk tips kesuksesan Bu Sur? Kira-kira apa yang bisa mereka terapkan?
0: Kita kan membuka suatu usaha itu memang yang pekerjaan itu yang kita cintai dan kita bisa.
1: Yeah.
0: Nah, di saat kita enggak bisa, begitu anak buah kita tinggalin kita enggak besok ada effort, anak buah kita udah marah pergi, enggak ada yang masak. Jadi kita sendiri harus bisa. Jadi kalau misalnya kita buka usaha catering. Nah, yang ownernya itu harus bisa masak dia. Jangan enggak bisa masak, kalau dia enggak bisa masak susah. Di saat-saat kan ada mungkin dia sakit ataupun apa, jadi nggak ada yang menghandle. Jadi apapun yang kita pekerjaan yang kita cintai itu pasti kita akan mendapat kesuksesan. Nah, kalau pekerjaan itu nggak kita cintai, kita waktu masa itu kita dongkol. Kita nggak suka sesuatu, kita nggak suka, kita kan malas.
1: Dan hasilnya juga nggak bagus.
0: Mungkin gak
1: bisa
0: mungkin.
1: Aja rasanya nggak enak gitu ya. Tapi dengan penuh cinta pasti rasanya enak.
0: Udah itu kita kan enaknya kita misalnya masa itu kita momen hati kita memang harus selalu happy.
1: Berarti moodnya harus bagus ya.
0: Jadi Bu Sur enak juga selama Bu Sur usaha kulinernya suami nggak pernah marah.
1: Jadi penuh dukungan ya. Moodnya stabil
0: karena nggak berani dia.
1: Nggak tantrum.
0: Nggak berani kalau Bu Sur kan dia kesel juga. Nggak mungkin dia nggak kesel. Namanya juga manusia ya kan pasti dia kesel.
1: Padahal
0: ya,
1: kan kerja di dapur itu capek ya, berasap-asap berminyak-minyak. Dengan aroma-aroma bumbu yang nempel di baju dan lain-lain kan pasti capek gitu ya.
0: Iya, tapi karena saya dikasih memang keberkahan di situ kan bisa memberi yang terbaik buat orang lain ya kan. Jadi Allah kasih saya kesehatan ya kan. Dan dikasih saya enggak pernah jenuh dah. Enggak pernah ada rasa jenuh malas masak. Kalau saya udah malas, saya bukan malas, saya ada agak lemas sedikit kan. Saya pergi tidur aja. Nanti bangun tidur saya masak terus jam 2 malam saya pun sampai pagi terus kayak gitu.
1: Kayaknya sering kurang tidur ya Bu Sur atau gimana?
0: Oh iya, udah pasti.
1: Karena kan jam masaknya pasti malam. Gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah tetap bugar ya, tetap sehat.
0: Alhamdulillah ya, diberikan kesehatan mungkin karena kita memberi yang terbaik buat orang pasti kita juga akan dapat imbalannya yang terbaik juga ya. Mudah-mudahan lah di umur usia 55 tahun ini nampaknya bukan usia yang
1: baru ulang tahun.
0: Nampaknya bukan usia yang keren lagi ya, udah menuju ke sana juga ya.
1: Tapi makin ini orang makin berumur kayaknya makin ini ya, makin berisi, makin matang dan makin kaya raya kayak.
0: Iya, betul. Iya.
1: Jadi enggak apa-apa sih usia tua tapi kan tetap produktif. Bu ya, tetap memberi inspirasi untuk sekitar. Baik, ini sangat luar biasa sekali ya cerita-cerita dari Bu Sur. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kisah sukses dari Bu Sur tadi dan beliau sangat mengutamakan kualitas itu ya, yang poin yang paling nanda garis bawahi, beliau sangat mengutamakan kualitas dan kepercayaan di pelanggan-pelanggannya. Dan juga yang menarik tadi kata Bu Sur, beliau memasak dengan cinta ya, dengan perasaan yang bahagia. Jadi kalau nggak bahagia tuh kerasa mungkin entah keasinan mungkin ya. Jadi apalagi kalau moodnya nggak bagus ya. Jadi itu yang paling penting juga, menjaga mood dan didukung juga oleh pasangan tadi seperti ibu katakan ya, sehingga hasilnya juga bagus, masakan hasilnya tidak mengecewakan.
0: Iya.
1: Baik, ada lagi mungkin Bu Sur pesan-pesan yang ingin disampaikan sebelum kita menutup?
0: Iya. Terima kasih kepada RI yang udah kasih kesempatan buat saya dan udah ngucapin selamat ulang tahun juga buat saya. Saya juga ucapkan terima kasih, kata maaf buat semua yang udah pernah memakai jasa Shiva Catering. Kalaupun ada kekurangan ataupun apa, itu nama juga kita manusia ya kan. Kita udah berbuat yang terbaik, tapi masih juga kurang, itu namanya agak manusiawi ya. Enggak pernah manusia itu tidak pernah tidak pernah merasa puas dan tidak ada yang sempurna. Yang yang saya katakan tadi, saya selama ini saya buka usaha Shiva Catering itu, saya sukses di lapangan bukan berarti kata itu udah 100% gitu, enggak. Tapi dikatakan sukses dalam arti kata saya, makanannya cukup, makanannya sesuai selera, tidak basi, itu udah dikatakan sukses menurut saya. Karena kan di semua itu kan di cita rasa makan ya kan. Orang pergi ke pesta itu memang dekornya yang bagus, tapi itu kan hanya kenikmatan mata ya kan. Tapi kalau misalnya makanannya enggak enak, itu kan setiap mulut bercerita.
1: Dan kesannya lama itu.
0: Lama. Bunuh lunjak ke di Mbak Catering, Mbak pesta di Hana Mangat. Itu panjang lebar berkembang
1: itu
0: dia
1: di mana. Itu yang paling penting ya. Kalau apalagi orang Aceh ya. Mereka enggak lihat dekor yang keren-keren, tapi pasti makanannya.
0: Iya, saya juga bilang kan makanan yang paling utama kan nyoken. Kita dekornya harus kita pakai Lutfi. Lutfi kan, karena Lutfi itu kan berkelas dan mahal. Nah, kalau bisa makannya yang 30.000. Aduh, enggak bisa, Bu. Saya enggak mau, saya bilang itu.
1: Bu, jadi harus imbang dekornya, imbang, bagus.
0: Karena kayak gini anak-anak sekarang kan, kalau di dekornya urusan dia, begitu konsumsi ke mamanya. Jadi dilimpah ke mamanya kan. Jadi semoga kan para pendengar semua, kalau ada pun ibu-ibu yang enggak bekerja ataupun ibu rumah tangga, kalau terinspirasi untuk buka jasa kuliner, enggak mesti di event pesta langsung kita kan. Di event kecil silakan aja, tapi yang ada jiwa memasak. Kalau nggak ada jiwa memasak, mungkin jualin juga, terapkan jualin. Karena sekarang perempuan juga harus berkarya, nggak harus kita duduk aja, tapi kita juga harus bisa menompang ataupun menguatkan ekonomi keluarga.
1: Baik, ini pesan yang sangat bermakna sekali, terutama bagi perempuan-perempuan di luar sana yang menginspirasi seperti Bu Sur, yang berdaya ya, walaupun punya pekerjaan tapi juga tetap mengupgrade kemampuannya di bidang ini dan akhirnya menghasilkan keuntungan dan bisa memperkerjakan orang lain. Ini luar biasa sekali dan tentunya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih banyak Bu Sur sudah hadir di program Obrolan UMKM untuk kesempatan hari ini. Semoga bisa hadir di kesempatan berikutnya dan sukses selalu untuk Bu Sur dan Shiva Cateringnya. Bagi Anda pendengar yang ingin memesan ya, bisa langsung nanti ke Bu Sur ya. Dan tentunya Bu Sur nggak perlu dipromosi lagi, emang udah terpromosi, udah dikenal di mana-mana ya. Terima kasih Bu Suryani, SE MSM, owner Shiva Catering, yang sudah hadir di Obrolan UMKM. Dan sampai ketemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk. Kami berkata, katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, hati-hatilah dari berkata dusta. Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Cuaca.
1: Pro 1 RRI Lok Sumawe 89,3 MHz. Pendengar, di sore hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Mangkusaleh Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Mangkusaleh, ada Bang Karendra Muiz. Assalamualaikum Bang Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
1: Ya, selamat sore. Gimana cuaca untuk sore hari hingga malam hari nanti Bang Karendra? Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini cuaca terpantau masih panas ya, dengan suhu di 31,5 derajat Celcius. Dan ini berlaku untuk semua kecamatan dan kabupaten seperti Kota Biren, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lok Sumawe, Dirayek, dan Langsa. Semua cuacanya masih sama. Dominan cerah atau panas dengan sedikit awan dan suhu.

0: yang masih panas. Dan nanti malam, kita prediksi cuaca akan tetap bertahan di cerah hingga cerah berawan saja. Dia akan bertahan hingga malam dan hanya sebagian benar meriah yang kami prediksi akan hujan. Dan itu pun durasinya tidak lama, hanya 30 menit saja.
1: Ya, benar meriah akan hujan nanti malam ya, Bung Karendra?
0: Untuk benar meriah, akan hujan, kita prediksi menjelang maghrib akan mulai hujan, namun durasinya singkat.
1: Oh, oke. Okay. Sekitar 30 menit berarti ya. Baik, iya. Untuk keadaan di perairan, seperti apa tinggi gelombang hari ini?
0: Ya, untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai dari kota Lok Semawi hingga kota Langsa, itu tinggi gelombang akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter saja. Mm-hmm. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,6 hingga 1 meter saja. Jadi bisa dibilang gelombang sudah mulai membaik daripada hari-hari sebelumnya yang 1,2 hingga 1,5 meter.
1: Ya. Ini artinya sudah kembali ke posisi 1 meter berarti ya, ketinggian gelombang ya, sudah aman berarti ya?
0: Iya, sudah mulai membaik dan lumayan aman untuk melaut.
1: Baik, untuk kecepatan angin sendiri di perairan dan juga di lautan, di daratan gimana?
0: Ya, untuk di darat sendiri kecepatan anginnya itu berkisar di 5 hingga 15 km per jam. Sedangkan untuk di laut agak sedikit lebih kencang. Di sana di 6 hingga 22 km per jam. Namun kecepatan angin ini masih kategori yang wajar dan mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Mungkin yang perlu diwaspadai untuk teman-teman yang menggunakan kendaraan roda 2 atau Honda, itu akan sedikit terdorong angin selama berkendara, apalagi di tempat yang bebas seperti pinggiran sawah ataupun tempat lainnya yang tanpa banyak pohon.
1: Oke, baik. Dan apakah tadi kan cuaca cukup panas ya siang tadi, ada ditemukan titik panas nggak, Bang Karendra?
0: Iya, kami pantau memang sudah mulai banyak ya titik panas. Tepatnya di Aceh Barat dan Tenggara, itu sudah lebih dari 5 titik hotspot. Karena mengingat cuaca yang mulai panas dan semak belukar mungkin sudah kering ya di sana. Ya, jadi sudah muncul titik hotspot yang mulai meningkat untuk beberapa hari ke depan, jauh belakangan ini.
1: Sementara di wilayah pantauan BMKG Melkus Saleh ini belum ada ya?
0: Ya, untuk di pantauan wilayah kita ada sedikit, itu di wilayah Benar Meriah dan Aceh Timur ada 1 dan 2 titik hotspot.
1: Iya, Benar Meriah dan Aceh Timur ya, ada 2 titik hotspot. Baik, untuk kelembaban seperti apa untuk hari ini?
0: Ya, untuk hari ini dominan panas, jadi kelembabannya sekitar 50 hingga 75% untuk hari ini, dari pagi hingga sore tadi.
1: Iya, baik. Baik, dengan informasi yang disampaikan, ada himbauan Bang Karendra untuk masyarakat?
0: Ya, mungkin himbauannya untuk teman-teman petani ya, mengingat kedepannya kita akan dominan panas kedepannya untuk beberapa bulan ke depan, karena kita sedang di musim kemarau. Jadi untuk teman-teman petani bisa memulai mencari sumber air alternatif, bisa air tanah maupun membuat kubangan-kubangan sehingga dalam bertani tetap dapat berjalan dengan lancar.
1: Ya, ini ada kaitan dengan fenomena El Nino juga ya kalau tidak salah, Bung Karendra ya.
0: Ya, memang dari pantauan BMKG, El Nino mulai aktif dan mulai menguat nanti beberapa bulan ke depan, yang menyebabkan hujan di Indonesia akan semakin sedikit, tepatnya di Indonesia bagian tengah dan timur, walaupun di barat akan kena sedikit pengaruhnya nanti.
1: Ya. Artinya kita di Sumatera juga terpengaruhi juga ya dengan fenomena tersebut ya?
0: Iya, terpengaruh tapi sedikit. Jadi yang paling utama di tengah dan timur.
1: Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak Bang Karendra untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh Bung Karendra Muiz, perakiraan cuaca dari BMKG Melkusaleh Aceh Utara. Dan saya akan mencoba merangkum sedikit ya informasi yang tadi disampaikan. Untuk keadaan di perairan, tinggi gelombang cukup stabil dan ini cukup aman untuk kegiatan melaut, dengan kecepatan angin di laut yang tergolong cukup aman walaupun agak sedikit tinggi di 6 hingga 22 km per jam. Sementara kecepatan angin di darat juga masih tergolong kondusif. Dan di beberapa daerah seperti Aceh Barat dan Aceh Tenggara itu ditemukan titik panas. Namun di bawah pantauan BMKG Melkusaleh ditemukan di Benar Meriah dan Aceh Timur. Dan juga menjadi perhatian untuk Anda para petani ya, supaya bersiap siaga karena menghadapi musim kemarau yang bisa saja memunculkan efek kekeringan sehingga mempengaruhi nanti di kegiatan pertanian yang membutuhkan banyak sumber air untuk meningkatkan pertanian. Dan ini info cuaca ini akan berlaku hingga dari sore hingga malam hari nanti. Baik pendengar, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, jangan lupa untuk menyimak program berita yang disampaikan oleh reporter RRI Sekorwil 17 Aceh melalui relay Korwil Lintas 17 Banda Aceh. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.
2: Demikian info cuaca.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

Halo Indonesia, pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Iya, baik pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 Banda Aceh untuk mendengarkan relay berita lintas 17. Selamat mendengarkan.

0: Lantas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya semburan gas dan lumpur di sumur warga. Berita lainnya, cabai merah keriting di pasar Lambaro Rp45.000 per kilogram. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, saksi bisu tsunami Aceh 2004, PLTD Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh yang ramai pengunjung. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Mufti.
1: Wisata sejarah dan edukasi PLTD Apung di Kota Banda Aceh terus menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal berbangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga ke kawasan pemukiman warga menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Disember 2004. Pada musim liburan, saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Salah seorang pengunjung asal Riau yang bernama Eka mengaku sengaja datang ke PLTD Apung untuk melihat langsung salah satu peninggalan tsunami Aceh. Menurutnya, pengalaman menyaksikan kapal raksasa yang berada di tengah pemukiman memberikan kesan yang jauh lebih mendalam dibandingkan hanya membaca buku atau menonton dokumentasi.
2: Awal masuk ke sini, jujur ya, sebenarnya saya agak merinding sih. Enggak tahu kenapa gitu, mungkin perasaan kali ya terasa gitu. Karena kan bisa-bisanya kapal PLTD ini bisa naik ke atas rumah warga, berarti musibah itu sangat besar ya, sangat dahsyat gitu. Terus mau memperkenalkan ke anak-anak juga, karena kan anak-anak sekarang tuh kalau untuk yang namanya sejarah mungkin hanya di sekolah, keluar dari sekolah mungkin dia sudah lupa gitu kan. Jadi kami sebagai orang tua pingin anak-anak tuh bisa lebih tahu bagaimana keadaan di atas juga seperti apa.
1: Selain menjadi pengingat salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia, PLTD Apung juga menjadi simbol ketangguhan masyarakat Aceh dalam bangkit pasca tsunami. Melalui wisata edukasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor Mufti melaporkan.
0: Pendengar, harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mulai turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mencapai Rp50.000 per kilogram kini berangsur turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Hal ini berdasarkan pantauan di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 6 Juli 2026. Salah seorang pedagang di pasar tersebut, Firza, menyampaikan bahwa sebagian besar dipasok dari petani Takengon maupun Medan, Sumatera Utara.
4: Ini lagi normal, tapi kemarin sudah sempat 50, 55, tapi ini sudah alhamdulillah sudah turun sedikit dah.
3: Sementara itu harga bawang merah menurut Nizar yang juga pedagang di Pasar Lambaru, yakni untuk komoditas bawang merah lokal Rp40.000 per kilogram dan bawang packing Rp25.000 per kilogram.
4: Harga bawang sekilonya Rp40.000 yang Aceh. Kalau yang packingnya Rp25.000.
3: Diharapkan harga sejumlah kebutuhan pokok dapat terus stabil sehingga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga setempat. Semburan yang muncul secara tiba-tiba saat pengeboran sumur bor menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui penyebab dan dampaknya. Berikut informasinya disampaikan reporter RRI Aldo Numeru.
5: Semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat warga melakukan pengeboran sumur di depan masjid desa setempat, semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan material tanah yang muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas pengeboran langsung dihentikan dan menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan area yang dianggap berbahaya. Kepala Desa Menasah Tingkem Muhammad mengatakan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penyebab serta dampaknya belum diketahui secara pasti.
6: Kemarin waktu pengeboran sumur bor, ledakannya sekitar jam 11 menjelang siang. Benar terjadinya itu, ledakan itu mengeluarkan gas dan asap.
5: Pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan penanganan mengingat hingga saat ini belum ada tenaga ahli yang datang ke lokasi untuk menyelidiki fenomena semburan gas bercampur lumpur tersebut. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Mendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat salurkan bantuan mualaf di Kabupaten Aceh Barat melalui program pendayagunaan zakat dari asnaf mualaf. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan kepada 10 orang mualaf di kabupaten itu. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 2 juta rupiah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Sofian Yusuf mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi warga yang telah menjadi mualaf dengan masa maksimal 3 tahun sejak mengucapkan syahadat. Ketentuan tersebut diterapkan agar para mualaf yang masih berada pada masa pembinaan dapat memperoleh dukungan dalam menjalani kehidupan dan memperkuat keislamannya.
2: Syukur Alhamdulillah, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk tahun ini telah menyalurkan senif untuk saudara kita, yaitu saudara kita mualaf. Ini tahun ini kita salurkan ada 10 orang, karena salah satu caranya itu maksimal 3 tahun mualaf. Kalau udah lebih itu Baitul Mal tidak bantu lagi, kecuali dalam bentuk lain. Kalau dia nantinya kembali ke dalam masyarakat, apakah dia fakir atau miskin, ini kita bantu lewat jalur fakir miskin.
1: Dengan adanya bantuan tersebut, sehingga program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para mualaf untuk semakin mantap menjalankan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda menyalurkan bantuan mesin pencacah nilam dan mesin penggiling jagung kepada BUMG Gampung Batesyuk, Kota Sabang. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
1: Pupuk Iskandar Muda PIM menyerahkan satu unit mesin pencacah nilam dan satu unit mesin penggiling jagung kepada Badan Usaha Milik Gampung BUMG Batesyuk, Kota Sabang. Bantuan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan, bantuan mesin disertai pelatihan pengoperasian dan perawatan bagi kelompok tani serta pengelola BUMG. Menurutnya, perusahaan juga akan melanjutkan pendampingan melalui pelatihan peningkatan kapasitas petani pada triwulan ketiga hingga keempat tahun 2026.
2: Kami menyerahkan sebanyak masing-masing satu unit mesin pencacah nilam dan juga satu unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Batesyuk Mandiri. Sekaligus kegiatan ini juga kita lakukan untuk kegiatan pelatihan dalam pengoperasian dan juga perawatan mesin yang sudah kita berikan kepada masyarakat, khususnya untuk BUMG dan juga kelompok atau komunitas dari petani nilam.
1: Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya mengapresiasi komitmen PT Pupuk Iskandar Muda yang secara konsisten mendukung pengembangan sektor pertanian di Sabang. Ia menyebut kerjasama tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui bantuan mesin tanam padi dan mesin penggilingan padi yang kini dimanfaatkan oleh petani.
3: Ucapan terima kasih ya yang tak terhingga kepada PT PIM yang telah memberikan perhatian selama ini kepada Kota Sabang, khususnya kepada pemerintah Gampung Batesyuk, karena kegiatan ini bukan dimulai pada tahun 2026 ini, tapi kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2025, di mana BUMDes Gampung Batesyuk mendapatkan

0: dan pemerintah Kota Sabang terus berlanjut melalui pembinaan dan pendampingan kepada petani. Saat ini, Kampung Bateso memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar. Sementara mesin penggiling jagung juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai kampung.
1: Harapan kami selaku mewakili pihak kampung agar program ini terus berlanjut, mohonlah ke depan selalu bimbing kami Bateso agar petani kami berdaya, dan harapan kami ke depannya Bateso bisa menjadi lumbung pangan dari Kota Sabang.
0: Melalui bantuan sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, PT Pupuk Iskandar Muda bersama pemerintah Kota Sabang berharap produktivitas pertanian terus meningkat. Sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat juga diharapkan mampu mewujudkan Kampung Bateso sebagai salah satu lumbung pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
2: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Kemudian pesan ini untuk UMKM yang mulailah menyiapkan tas-tas yang tidak sekali pakai, ya, bisa dipakai berulang-ulang. Merupakan belanja ke pasar, bahwa keranjang, jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak untuk kantong kresek itu, semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini, plastik ini sampai 100 tahun dia baru bisa terurai.
4: Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun 2026, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Upaya ini meski dinilai sangat sederhana, akan tapi bisa berdampak positif dan sangat berarti untuk mengurangi risiko sampah plastik yang terus mengancam kelestarian lingkungan. Sebab kantong plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat. Namun, plastik-plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama terurai sehingga mencemari lingkungan selama puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun jika sudah menjadi sampah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil Surukani dalam peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Jumat 3 Juli 2026. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan kantong-kantong plastik agar jangan sampai menjadi ancaman bahaya bagi lingkungan ketika kantong-kantong tersebut menjadi sampah.
3: Ya, pesan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat kita di Kabupaten Aceh Singkil, marilah kita bijak dalam memperlakukan sampah. Marilah kita dari rumah tangga kita sendiri, dari diri kita sendiri, nah, mana sampah yang organik dan organik itu dari sumbernya, sehingga beban dari TPA kita tidak terlalu banyak nanti itu menampung sampah itu sendiri. Jadi yang kita harapkan ke TPA itu hanya sampah-sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan nilai ekonominya.
4: Kemudian Surkani juga menerangkan, kalaupun seandainya kantong plastik tersebut secara terpaksa harus digunakan, setiap warga diminta harus mampu untuk memilah plastik-plastik ini ketika sudah tidak digunakan atau menjadi sampah. Di samping itu, melalui peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kali ini, Surkani juga berharap kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pedagang lain di Kabupaten Aceh Singkil agar dapat berinovasi menyiapkan pengganti kantong plastik ini dari tas atau kantong lainnya yang tidak terbuat dari bahan plastik. Sebab semakin banyak tumpukan plastik, maka akan semakin sulit untuk terurai. Di samping itu, kepada pemerintah, mulai dari desa hingga daerah, juga diharapkan agar semakin bijak dan peduli tentang kantongan plastik sekali pakai ini, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan harapan, bumi dapat

0: terjaga, bersih, dan nyaman bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita doakan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini, insyaAllah kita akan membahas satu tema dalam program acara Tausiah Sore RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, iaitu dua sifat bakhil atau pelit yang tercela. Berbicara tentang pelit, pelit ini memang dengar aja sudah enggak enak gitu. Jadi istilahnya orang pelit, orang pelit itu negatif ya. Lu apakah benar ya? Apakah benar orang pelit itu negatif, enggak disukai dan sebagainya? Jawabannya benar. Kenapa benar? Bukan hanya pandangan kita manusia secara umum, tetapi ada hadis. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang orang pelit. Yaitu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyyu qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Wal bakhil ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Wal jahilu as-sakhiyyu ahabbu ilallah min 'abidin bakhil. Rawahu at-Tirmidzi. Nah, artinya ya, orang yang pemurah, sakhiyun pemurah. Kalau pelit namanya bakhilun. Lawan daripada bakhilun, sakhiyun. Bakhil, pelit, sakhiyun, pemurah. Sakhiyun, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Ya. Juga dekat dengan manusia. Dekat pula dia dengan surga. Jauh dari neraka. Itu pemurah. Kalau si pelit bagaimana? Si pelit al-bakhil, ini hadis Rasulullah. Ba'idun minallah, orang pelit itu jauh dari Allah. Jauh ya. Ba'idun minan nas, jauh pula dari manusia. Ya, karena kan ada amalan atau aktivitas kita manusia itu ada yang disukai oleh Allah, tidak disukai oleh manusia. Ada yang disukai oleh manusia, tidak disukai oleh Allah. Nah, itu ada. Tetapi kalau bakhil, itu sama. Allah enggak suka, manusia enggak suka. Kan? Bagaimana tadi? Wal bakhil, kalau bakhil bagaimana? Ba'idun minallah, jauh dari Allah, jauh pula dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Ya. Jadi bakhil itu dekat dengan neraka. Jadi wajar saja dalam kehidupan orang tidak suka kepada orang pelit. Kenapa? Karena Allah memang tidak suka. Ya, kan? Ada juga yang manusia suka, Allah tidak suka. Misalnya judi. Ya. Itu ada manusia sangat suka. Itu jadi bisnis. Ya. Bisnis judi. Ya. Walaupun sudah diberantas juga tidak habis. Karena itu bisnis. Nah, jadi itu disukai oleh manusia. Tidak disukai oleh Allah. Ya, kan? Tapi kalau kalau bakhil dan pemurah itu sama dalam penilaian Allah dan penilaian manusia. Nah, berikutnya ya, ada tiga perkara itu yang dapat merusak. Ada tiga perkara yang dapat merusak manusia. Ya. Di antaranya adalah sifat kikir. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, kebanggaan atau berbangga terhadap diri sendiri. Jadi kikir ini dapat merusak diri sendiri. Artinya kita tidak disukai oleh manusia. Bahkan tetangga kita juga enggak suka. Ya, kan? Orang pelit temannya juga enggak suka. Bahkan saudaranya aja enggak suka sama dia. Ya, kan?
Kenapa? Karena tidak pernah membantu, karena tidak pernah menolong, ya, kan? Tidak pernah menolong. Berbeda dengan tidak mampu, tetapi kan manusia juga tahu siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah dan manusia, biasakanlah sifat sakhiyun, sifat dermawan, semampu kita. Semampu kita. Kalau memang tidak mampu dalam memberikan materi, ya mampu dalam memberikan hal yang lain, ya, usaha, tenaga dan sebagainya. Nah, kan memberikan ilmu. Karena persoalan bakhil, ya, itu juga bukan hanya sekedar dalam masalah harta. Ada juga bakhil dalam ilmu. Ya, kan? Nanti kita akan lihat ada juga bakhil ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, ada tingkatan akhir, tingkatan tinggi daripada bakhil adalah orang sudah berselawat kepada Nabi, dia tidak mau. Ya, kan? Orang sudah berselawat kepada Nabi, dia tidak mau. Ya, misalnya kita dengar orang berceramah ataupun berbicara sehari-hari tentang Nabi, Nabi Muhammad, Muhammad. Kita terus sallallahu alaihi wasallam. Ah, kita harus langsung menyebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan sekedar basa-basi. Itu adalah perintah. Dan kalau kita itu pun tidak mau, pelit. Tidak mau berdoa kepada ataupun berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kita tidak mau. Berarti kita sombong. Kita sombong. Padahal pada hari kiamat kita membutuhkan syafaat Rasulullah. Sedangkan di dunia malas. Mari kita membiasakan untuk selalu menyebut sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat ini, makanya ada budaya di Timur Tengah, seperti di Mesir. Itu kalau orang sudah bertengkar dalam masyarakat, bergaduh di pasar atau di mana ada pertikaian, perkelahian dan sebagainya, itu akan ada orang yang menyebutkan sallu ala nabi. Gitu. Langsung orang menjawab sallallahu alaihi wasallam, refleks. Jadi orang bisa berhenti bertikai. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kata-kata itu penuh makna. Ya, mereka akan ingat kepada Rasulullah. Ya, mereka akan ingat kepada Rasulullah. Bukan sebaliknya, ya. Tetapi bagi kita yang mungkin tidak terbiasa mendengarkan ini ataupun tidak mengerti maksudnya ataupun tidak terbentuk dalam adat istiadat kita, ya kita tidak merasa tersentuh. Sallu ala nabi, tambah lagi dia pukul orang. Karena dia enggak tahu apa arti sallu ala nabi, ya. Atau kita rubah bahasalah kalau orang tidak tahu. Sallu ala nabi artinya berselawatlah kepada nabi, ya gitu. Diperselawatlah kepada nabi. Orang akan menjawab sallallahu ala Muhammad. Jadi orang kalau sudah ingat Nabi Muhammad kan terpikir bagaimana saya berkelahi, sedangkan berkelahi ini, bertikai ini bertentangan dengan ajaran nabi. Ajaran nabi itu adalah tidak berkelahi, tidak suka bertikai. Ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 9, "Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Orang yang terpelihara, yang dipelihara dari sifat kikir, itulah orang yang beruntung. Kalau tidak ada sifat kikir, beruntung. "Wa la yastami'u shuhu wal iman fi qalbin 'abdin abada." Riwayat hadis riwayat Nasa'i. Tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba. Ini sangat sangat apa namanya, kecaman, ya. Ini kecaman tinggi ini. Ya, kalau dikatakan tidak berkumpul iman dengan kikir, artinya seolah-olah kita tidak beriman. Ya, ini bukan tidak beriman sampai kafir, bukan dalam makna dia kafir. Artinya begitu. Kan ada hadis lain misalnya, la yasriku sariku hina yasrak la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, atau kama qal Rasulullah. Jadi tidak mencuri, seseorang mencuri dia itu mu'min,
tidak berzina seorang penzina, dia itu mukmin. Artinya

tidak masuk surga. Ya. Juga orang yang ungkit-ungkit pemberian, ini juga tidak masuk surga. Ya. Ada orang dermawan, ya, dan itu tidak menang. Ah, mana pemberian saya? Mengungkit-ungkit. Ah, ya. Ataupun dalam kegiatan di masyarakat, ya, kita baru menyumbang sedikit, membantu sedikit, tapi yang lebih banyak apa namanya menyebut-nyebut, berbangga-bangga. Nah, ini tidak ikhlas, ya. Ini bisa-bisa tidak jadi amal. Makanya kita kalau sudah memberikan bantuan ataupun ya bantuan apapun, lupakan, ya, lupakan, ya, supaya tidak terungkit. Kebaikan kita kepada orang lain, lupakan, ya, kan? Kejahatan orang lain kepada kita juga lupakan. Kebaikan kita kepada orang lain juga kita lupakan, supaya kita tidak mengungkit-ungkit. Kalau sudah ungkit-ungkit namanya tidak ikhlas. Ya, itu kan karena bantuan saya. Kalau tidak ada saya, ya, kalau tidak ada saya. Padahal kalau tidak ada dia, ada Allah. Ya, Allah itu dapat membantu. Ya, jadi kita jangan sombong, ya. Jangan sombong. Harta, kekuasaan itu milik Allah. Tanpa kita pun bisa berhasil. Ya, kan? Nah, pelit ini dapat kita bahagikan kepada dua perkara, ya, ataupun dua. Yang pertama, kikir, pelit kepada diri sendiri, ya, pelit kepada diri sendiri, dan juga ada namanya pelit kepada orang lain. Memang ada orang pelit kepada diri sendiri, ada. Ada. Kalau tidak, tidak dibahas oleh para ulama. Wa asyaddu darajatil bakhil ayyab khalal insan ala nafsihi ma'al hajah. Ini tertulis dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, halaman 205. Derajat pelit yang paling parah adalah pelit terhadap diri sendiri. Ya. Bagaimana pelit terhadap diri sendiri? Padahal ia sedang membutuhkan. Betapa banyak manusia yang menahan hartanya. Semisal ketika ia sakit, ia tidak berobat. Ketika sakit, tidak mau berobat. Padahal konsep sakit itu bukan pasrah, bukan itu namanya sabar. Saya sakit, lalu ya saya sabar, ini dari Allah. Bukan begitu maksudnya. Sakit harus berobat, berobat, ya, berobat, berubat. Kalau bahasa Malaysia ubat, ubat, ya, berubat, berobat, ya, berobat. Jadi kalau sakit beli obat. Setelah beli obat ataupun sebagainya, baru kita berserah kepada Allah. Tapi kalau sakit tidak mau berobat, ini salah. Ini salah. Kita tidak punya apa namanya? Kita tidak punya materi, tidak punya apa namanya? Bekal hidup. Maka kita wajib cari kerja. Bukan langsung pasrah. Saya tidak. Bagaimana? Semua sudah ditentukan Allah. Rezeki kita sudah ditentukan. Lalu dia tidak bekerja. Ini pemahaman agama yang keliru. Kita harus bekerja. Kalau sakit harus berobat. Tadau tafihu. Berobatlah kalian, maka kalian akan sehat. Ya, ya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya. Sekalipun kita katakan tidak ada obatnya, bukan tidak ada obat. Kita yang belum mengetahui. Padahal ada. Ada. Kita belum tahu. Ya, kan? Kan banyak dulu ada penyakit-penyakit yang katanya tidak ada obat. Ternyata hari ini ada obat. Bahkan info terbaru, kanker pun sudah ada obatnya. Ya, kan? Kanker itu info terbaru. Ya. Ini bukan dokter saya, ini mohon maaf. Tapi saya baca, ya, itu sudah didapatkan obatnya. Ya, kan? Jadi semua ada. Jadi kita tidak boleh putus asa. Ha? Sakit itu adalah ujian. Sakit itu adalah ada hikmah. Ya. Di antaranya terhapusnya dosa-dosa kita. Ya, mungkin kita tidak terhapus dosa dengan yang lain, kita pun malas beribadah misalnya, malas istighfar, ya sakit itulah menjadi penghapus dosa. Tidak ada, jadi sakit itu bukan aib, ya, sakit itu bukan hukuman. Kita jangan cenderung mengklaim orang lain sakit itu dihukum Allah. Tidak boleh demikian. Padahal dia itu sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi

0: Ini contoh yang diberikan oleh ulama. Ya. Jadi kita harus menampakkan. Ya. Innallaha yuhibbu ayyura asru ni'matihi ala abdih. Sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah kepada hambanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, bekas nikmat artinya kita harus kelihatanlah. Nah, jangan sampai kita punya banyak kekayaan tetapi makai maju compang camping. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak pernah pakai minyak wangi, ya. Padahal uangnya banyak, tapi minyak wangi tidak sanggup beli. Saking menahannya, ya. Saking menahan diri, tidak pernah pakai baju yang layak. Bajunya compang camping. Itu tidak benar. Karena zuhud, ya, zuhud dan wara itu tidak diidentik dengan memakai pakaian lusuh. Ya, kan? Jadi Islam itu tidak menyuruh kita memakai pakaian lusuh. Yang disuruh adalah rapi. Makanya Rasulullah itu juga menyisir rambut, ya, kan? Memakai wangi-wangian, bersiwak, gosok gigi, pakaiannya rapi, bersih. Ya, jadi di mana kita mengatakan kalau ingin jadi orang baik berarti harus tampilan juga lusuh baru itu dikatakan sebagai wali misalnya. Itu juga tidak tepat. Berbeda memang dia kemampuannya begitu, itu cerita lain. Nah, dia tidak sengaja, memang begitulah kemampuannya, ya, itu cerita lain. Tapi kalau kita punya lalu hidup dalam keadaan seperti tidak punya apa-apa, ini juga tidak baik. Tidak baik dalam pandangan agama. Karena Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah kepada hambanya. Ya, bahkan ada hadis, wa'amma binikmati rabbika hadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menampakkannya. Ya. Yang kedua adalah pelit kepada orang lain. Pelit kepada orang lain. Nah, ini mungkin yang sering kita pahami, pelit itu kepada orang lain. Ya, padahal kepada diri sendiri. Ya, saking pelitnya dia tidak pernah tidak pernah mandi, ya. Karena kalau sering mandi habis air, nah, tidak pernah beli sabun. Tidak pernah ini, tidak pernah itu. Nah, kalau pelit kepada orang lain itu memang sudah biasa yang kita dengar dalam masyarakat. Dan resikonya yang disampaikan oleh Rasulullah adalah masyarakat, orang tidak suka sama kita. Ya, kalau orang mau, kita mau orang suka sama kita, ya kalau istilahnya dalam persahabatan itu jangan mau selalu ditraktir. Maunya ditraktir. Jadi ditraktir itu boleh, sesekali juga mentraktir. Ini agama. Jadi seolah-olah ini bukan agama. Agama itu bukan hanya mengatur cara salat, cara makan bersama sahabat pun itu diajarkan. Ya, cara makan bersama pun itu semua. Karena di saat kita tidak peduli tentang ini terjadi kesenjangan, terjadi clash, terjadi ketidakharmonisan. Jadi agama sudah mengatur semuanya. Ya, nanti kita akan dikecam. Ya. Nah, bahkan ada orang-orang tertentu tapi ini amalan pribadi, itu ada yang dia tidak mau sering duduk bersama teman-temannya kalau dia tidak mampu. Karena dia nanti merasa tidak mau mentraktir kawannya. Itu ada. Itu boleh. Kenapa? Ya, supaya mungkin jangan timbul salah sangka. Salah sangka itu juga perlu kita hindari. Tidak boleh cuek, ya, tidak boleh hidup ini sesuai perasaan kita. Kita juga harus memahami perasaan orang lain. Atau katanya apa? Jangan hanya mau dihargai tetapi tidak mau menghargai. Jadi inilah akhlak Rasulullah. Itu sangat-sangat dalam. sangat dalam, ya, sampai persoalan makan minum pun diatur, dijelaskan. Makanya kalau kita semuanya ini kembali, ya, kepada cara hidup Rasulullah, pertikaian kita mesti kurang. Itu mesti kurang. Nah, kenapa hari ini pertikaian tidak berkurang? Karena kita tidak hidup dengan sesuai ajaran Rasulullah. Kita mengamalkan ajaran Rasulullah saat bulan Ramadan, syiar, itu syiar, ya. Bulan Ramadan bukan hanya syiar, itu memang kewajiban, ya, tetapi maksudnya seolah-olah Ramadan itu adalah itulah Islam. Selain Ramadan sudah kurang praktek. Ya, kalau Ramadan rajin bersedekah, di luar Ramadan tidak. Di dalam Ramadan tidak mau membicarakan orang lain, di luar Ramadan seolah tidak ada pembahasan, enggak boleh bicarakan ke orang lain, ghibah. Ya. Jadi kita tidak mengikuti seluruh cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i itsman ayudhi'a may yaqut. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya, artinya bila kita punya keluarga, punya istri, orang-orang yang diwajib kita nafkahi, itu jangan pelit. Terutama kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, orang tua. Jangan di warung kopi traktir orang seluruhnya, di rumah tidak ada kopi, di rumah tidak ada nasi, di rumah tidak ada beras. Ini kesalahan besar. Utamakan keluarga. Utamakan keluarga. Jangan pelit sama keluarga. Kalaupun mau pelit, pilih yang orang lain gitu kira-kira. Istri, anak, orang tua jangan pelit. Jadi ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam. Ya. Begitu juga dalam ilmu. Man su'ila an ilmen fakatamahul uljima yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Orang yang menyembunyikan ilmu itu juga akan ditutup mulutnya dari api neraka. Ada ilmu tidak mau berbagi, namanya pelit ilmu, bukan hanya harta. Pelit ilmu. Nah, jadi tak boleh, ya. Yang punya ilmu mari bergerak, sampaikan ilmu sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing, sesuai dengan tempat, menyesuaikan dengan berbagailah tempat dan kemampuan. Mungkin demikian, ya, pertemuan kita pada hari ini. Waktu kita sangat terbatas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benar dari Allah SWT, bila ada salah dari saya sendiri, dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Saiful Azhar atas kesempatannya dan tausiah pada sore hari ini. Baik, demikian pendengar tausiah sore edisi hari ini 24 September 2025. Dan sesaat lagi kita akan menantikan kumandang azan salat maghrib, ya, untuk kota Loksmawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Loksmawe.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda warga Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Dan saya harus pamit undur diri dari indra dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nanti ada rekan Yuna Arya akan menemani Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau Lapas Narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di Lapas Narkotik Kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di Lapas Narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari Lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, di Binirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga

0: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
2: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
1: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
5: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
6: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
5: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
4: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
5: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026, kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin ia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Kamu sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Demikian Warta Berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

9,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di malam hari ini untuk 6 Juli 2026. Yuna sampaikan informasi kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Lok Sumawe Aceh Utara dan yang sewaktu pada pukul 20.06, yang artinya Yuna akan ajak Anda untuk mendengarkan drama radio sebelum azan Isya berkumandang nanti. Dan jangan lewatkan juga obrolan komunitas kita, ngobras bersama dengan komunitas yang masih membuat Yuna bertanya-tanya untuk cara membacanya. Ini Gear Girl atau apa ini ya? Dengan 4 orang narasumber yang sudah standby di kantor kami namun belum masuk ke dalam studio karena masih mempersiapkan satu dan lain hal. Dan pastinya obrolan yang penuh dengan motivasi, kemudian juga banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan nanti. Jangan lewatkan obrolan pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Andai harus sampai dengan program Ruang Rindu malam hari ini, Yuna akan menemani Anda 2 malam berturut-turut. Karena apa? Karena sebenarnya malam ini adalah malamnya Robby. Robby yang bertugas tapi Yuna yang menggantikan. Karena apa? Karena Robby masih dalam cuti panjang ya. Cuti panjang bersama keluarga tercinta. Tapi ada Yuna di sini sampai jam 12 malam nanti. Yuna akan menemani Anda pendengar, masih juga Yuna hadirkan lagu-lagu istimewa. Kali ini kita coba beralih ke Cassandra, Cinta Terbaik Tetap Menjadi Milikmu Selamanya. Semoga Anda yang sudah punya cinta terbaik tetap dijaga, jaga komunikasinya, jaga kepercayaan, jaga cintanya.

0: 101 RRI Loksmawe, kembali Anda bersama kami pendengar untuk edisi hari ini 6 Juli 2026. Yuna akan ajak Anda untuk kita sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk Kota Loksmawe Aceh Utara dan yang sewaktu pada pukul 20.06 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok. Dan saat ini sama-sama kita dengarkan dan kita jalankan azan Isya juga sudah berkumandang. Dan dari studio, Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang berada di Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Dan saat ini Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita mendengarkan mini drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah kubilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih.

0: kan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya?
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu.
1: Ups.
0: Maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah.
1: Ayah tahu.
0: Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
2: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
2: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
2: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas

0: Ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
2: Semua tangan, ya.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
3: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Prosatu RRI Loksmawe, selamat malam pendengar di frekuensi 89,3 MHz. Untuk Anda yang sedang mendengarkan kami atau juga yang sedang menyaksikan kami melalui kanal YouTube resmi kami, RRI Loksmawe Official, atau juga Anda yang sedang menyaksikan kami melalui aplikasi RRI Digital. Yuna kembali menemani Anda dalam program Obrolan Komunitas edisi malam hari ini, Senin 6 Juli 2026. Dan sudah hadir di studio kami anak-anak muda luar biasa ya. Jadi teringat masa-masa muda Yuna dulu, masa di mana energi, kreativitas, ide ini masih berpadu menjadi satu kekuatan besar. Ketika banyak orang yang memilih untuk mengeluh tentang kegelapan, ternyata ada sekelompok anak muda yang justru memilih untuk mulai menyalakan lilin perubahan. Selaras dengan tema kita malam hari ini, pendengar, ada komunitas yang menyalakan lilin inspirasi di tangan generasi muda. Kami sapa dulu 4 orang sosok luar biasa di balik gerakan komunitas Gear L. Langsung Yuna sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, suaranya ya masih muda-muda. Ini benar sebutannya Gear L. Betul ya. Padahal kalau gak dipisah L-nya tuh kayaknya Yuna membacanya girl tadi ya. Tapi kalau ada cowoknya seharusnya cewek-cewek. Dan di studio yang hadir ini kita sapa dulu satu persatu. Hajar Gebrina Dara Escape GR.
2: Benar.
0: Wow, ini kakak pembinanya ya?
2: Iya,
0: kakak pembina. Sekaligus juga seorang guru.
2: Iya,
0: betul. Sekali guru di mana, kakak?
2: Saya Gebrina Dara, merupakan guru di SMK Kesehatan Darussalam Loksmawe. Gitu. Dan juga dipercaya jadi pembina untuk GIR atau Generasi Inspirasi Remaja Kota Loksmawe.
0: Oh, ada kepanjangannya berarti. Ya, Generasi
2: Inspirasi Remaja Loksmawe.
0: Oh, baik. Kemudian juga hadir, boleh diperkenalkan teman-temannya siapa aja yang hadir?
2: Nah, di sebelah kanan saya ada Afkar. Afkar ini merupakan ketua dari komunitas GIR sendiri. Di sebelah kiri saya ada Yusi Firiana Bila. Ayusi. Nah, Yusi merupakan ketua bidang humas di GIR. Kemudian di sebelah Yusi ada Mufadal selaku wakil ketua.
0: Hai. Ini teman-teman yang emang hadir untuk pertama kalinya di RRI, betul?
1: Betul.
0: Selamat datang di RRI Loksmawe dan selamat malam semuanya. Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, sudah meluangkan waktu juga malam hari ini ke RRI. Dan langsung saja karena ini waktunya sudah termakan cukup banyak. Tadi kita azan, kita juga dengarkan drama radio yang diputar oleh RRI seluruh Indonesia. Dan sekarang hadirlah komunitas Gear L ini, Generasi Inspirasi Remaja Loksmawe. Yuna ke Ibu Guru dulu selaku pembina dari komunitas ini. Cerita awalnya dulu.
2: Okay.
0: Iya, tercetusnya ide untuk membentuk komunitas ini seperti apa?
2: Nah, mungkin latar belakangnya itu memang berasal dari anak-anak muda sendiri, dari mereka sendiri penggagasnya. Jadi bukan di saya penggagasnya, karena mereka ini berkumpul, kenal dalam sebuah agenda yang dilaksanakan oleh Capdin ya, cabang dinas Kota Loksmawe, itu mengadakan agenda namanya itu Kawah Kepemimpinan Pelajar pada tahun 2025. Nah, di situ mereka dibimbing untuk menjadi punya ini ya, basic kepemimpinan bagaimana, dididik untuk menjadi anak-anak yang memang penggerak generasi ke depan gitu. Nah, dalam agenda tersebut mereka kalian saling kenal, saling berinteraksi, yang dari sekolah beda-beda, ada yang dari SMA, ada yang dari MAN, ada juga yang dari SMK. Nah, sama-sama di situ berbaur, kemudian setelah program Kawah Kepemimpinan Pelajar ini selesai, mereka masih bersama, masih mewacanakan sebuah agenda-agenda untuk dilaksanakan bersama dengan basic yang sebutannya KKP, anak-anak KKP atau kawah kepemimpinan pelajar. Saat itu saya hanya sebatas guru yang mendampingi, ada siswa saya juga yang ikut di situ, termasuk Yusi salah satunya. Nah, di situ mereka mulai mengagendakan, pertama itu kayaknya ini ya, kalian kolaborasi ya sama sama apa nih, Don't Break Community. Ya, nah, sama DBC mereka galang dana. Nah, karena pada kesempatan KKP kemarin itu memang pasca banjir ya. Benar. Pas agenda kawah kepemimpinan pun sempat ditunda karena memang cuaca yang ekstrim, memang lagi di mana-mana banjir kan. Nah,
0: berarti ini udah lama ya terbentuknya? Sebelum bencana.
1: Sesudah bencana. Untuk kegiatan pertamanya itu kami open donasi. Open donasi banjir. Di situ pergerakan kami dimulai dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang.
0: Sejak awal terbentuk Afkar adalah ketuanya. Atau ada sebelumnya?
1: Sebelumnya belum ada, Kak.
0: Belum ada ketua.
1: Belum. Karena di awal mula kami terbentuk KKP dulu sebelum namanya GIR. Jadi kami kayak sama-sama ingin melakukan kegiatan open donasi gitu, Kak. Jadi kayak janjian di grup WA gitu kan, sama-sama mau. Jadi Afkar sama teman-teman ngerencanain kayak ngumpul, ngebahas tentang persiapan kegiatan di open donasi pertama itu.
0: Terpilihnya Afkar jadi ketua kapan?
1: Di perkumpulan pertama, di rapat pertama.
0: Berarti selamat dulu nih atas kepemimpinannya. Ya. Tapi sesuai dengan tema kita yang akan kita bahas kan, menyalakan lilin inspirasi nih. Boleh mungkin dijelaskan kepada pendengar kita, apa saja program kerja atau aksi nyata utama dari komunitas GIR L yang saat ini sedang berjalan, Afkar?
1: Terima kasih, Kak, atas pertanyaannya. Jadi di generasi inspirasi remaja Kota Lok Sumawe ini, alhamdulillah kami melaksanakan kegiatan terutama di bidang pendidikan sama sosial nih, Kak. Jadi untuk bidang sosial yang sudah kami laksanakan hampir ada 3 atau lebih lah, Kak. Yang pertama ada open donasi banjir pertama kali kegiatan kami dimulai, yaitu di Birin. Selanjutnya ada kegiatan Sahara, Sahabat Ramadan Ceria. Jadi di kegiatan itu kami seperti ada sosialisasi bersama tentang keagamaan ke anak panti asuhan serta berbuka bersama, Kak. Selanjutnya dan kegiatan sosial kami yaitu di open donasi kebakaran kemarin, Kak, di Pardede.
0: Oh iya, itu juga turun langsung tim itu galang dana atau dananya dari teman-teman komunitas?
1: Untuk proses penggalangannya, kami melakukan offline dan online.
0: Oke. Canggih ya sekarang ya. Oke, gimana caranya sistemnya?
1: Jadi kalau misalnya sistem online, kami membentuk atau membuat sebuah flyer dan disebarkan di berbagai sosial media, baik itu sosial media pribadi ataupun sosial media komunitas. Untuk penggalangan offline-nya, kami sempat ke Aceh Utara dan juga Kota Lok Sumawe, Kak. Jadi kayak langsung turun rame-rame gitu satu komunitas, langsung galang kayak gitu misalnya masuk ke toko-toko gitu.
0: Dan banyak peminatnya.
1: Alhamdulillah
0: ada.
1: Ada banyak.
0: Karena kan kalau yang mau galang dana gini kan cukup banyak ya. Jadi kayak misalnya Kak Yuna nih, kalian udah ke Kak Yuna, nanti datang komunitas lagi ke Kak Yuna lagi, datang lagi komunitas lagi. Aduh, udah banyak nih. Apakah gara-gara itu jadi kurang minat sehingga kalian juga jadi membatalkan misi kalian, enggak ya?
1: Kalau misalnya dari kami enggak, Kak. Karena enggak terlalu fokus ke satu lokasi. Misalnya paling untuk kesadaran dari masyarakat sendiri masih sangat luar biasa untuk kepedulian terhadap sosial.
0: Betul. Itu juga pernah Kak Yuna dengar statement dari orang luar ya, untuk sosial Aceh luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Ya, bahu membahu, tidak ada istilah ih kan kemarin aku udah ngasih, ih aku udah kemarin sama komunitas, enggak. Walaupun kecil, walaupun sedikit, mereka tuh kayak mau aja gitu ya. Benar. Dengan ajakan ya. Wow. Kemudian juga ternyata Afkar didampingi wakil ketua yang benar juga hadir. Coba kita ngobrol dulu dengan wakil ketua kita, ada Mufadal.
1: Yeah.
0: Boleh cerita nggak kalau menurut Mufadal sendiri pernah masuk atau gabung di komunitas banyak ya, bukan yeah baru ini. Yeah. Bedanya Gear L dengan komunitas kepemudaan lain apa menurut Mufadal sendiri?
1: Nah, yeah, terima kasih.
0: Yeah.
1: Menurut saya, Gear L ini sebuah komunitas yang betul-betul menginspirasi remaja, yang dimana ini sekumpulan remaja yang ingin menginspirasi dunia sesuai slogan kami, dari remaja menginspirasi dunia. Nah, di sini kami membuat sebuah proker yang dimana kami langsung menunjukkan kepada masyarakat kalau kami ini ada untuk masyarakat.
0: Jadi bedanya itu ya.
1: Yeah.
0: Jadi dia kayak global gitu.
1: Global.
0: Ada lagi? Komunitasnya ada anggotanya berapa? Udah rame belum sekarang?
3: Untuk sekarang yang aktif sekitaran 25 orang, Kak.
0: Yang aktif.
3: Yang aktif.
0: Oh, ada yang enggak aktif.
3: Sebelumnya ada yang KKP, mantan KKP kan berubah lagi jadi organisasi atau komunitas gear. Beberapa ada yang sudah tidak ikut lagi.
0: Oke. Okay. Jadi yang masih aktif 25 orang ini yang setiap ada kegiatan, ada aksi yang harus turun langsung ke lapangan, mereka akan solid gitu ya.
3: Betul.
0: Baik. Ada satu orang lagi yang juga menjadi ujung tombak komunikasi dan humas nih. Coba, seberapa penting peran media sosial atau mungkin komunikasi publik ya untuk bisa menyebarkan lilin inspirasi dan nilai-nilai yang dibawa oleh komunitas kalian?
4: Oke. Terima kasih ya Kak Yuna atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya dari humas sendiri, bagi humas itu media sosial adalah sebuah cara agar kita organisasi bisa dikenal oleh media luar. Jadi dengan kita mengunggah, dengan kita sharing tentang pengalaman atau kegiatan kita, maka pastinya orang-orang luar tuh akan tahu kok misalnya Gear ini aktif loh, kok misalnya Gear ini aktif di sosial, aktif di edukasi. Jadi ya biar aktif, jadi biar kalau misalnya orang-orang nggak tahu ya mereka pasti akan cari Gear di media sosial.
0: Sepenting itu media sosial ya. Kalau
2: betul, ada humas nggak dikenal.
0: Betul. Nggak ada guna personal brandingnya kan. Kayak mana ilmu yang kakak ajarin? Memang sepenting itu ya. Jadi semua aktivitas mulai dari persiapan itu dipublish.
1: Yeah.
0: Terus juga kan sekarang udah kayak sebelum ada kegiatan flyernya dulu, ajakannya itu memang tugasnya Yusi.
2: Bareng dengan tim.
0: Ada tim juga ya.
4: Iya, ada tim juga.
0: Dan ternyata Yusi adalah siswinya Budara. Betul ya. Yuna dapat bocoran tadi dari luar ya. Budara itu guru dan itu siswinya. Iya. Sesolid itu gitu kan. Budara enggak ada kesulitan ngajak anak-anak muda ini. Mereka mau aja atau gimana sih?
2: Itu yang saya juga apresiasi tinggi ya untuk mereka, Kak Yuna. Mereka ini enggak perlu diajak, udah gerak sendiri itu istilahnya.
0: Nah, berarti kemauannya emang dari mereka.
2: Dari mereka. Nah, makanya kenapa Gear ini sendiri yang notabene menginspirasi, sungguh-sungguh menginspirasi. Anak-anaknya memang peduli, berawal juga dari rasa kemanusiaan, saling peduli, bergerak bersama dan dimulai memang dari anak-anak remaja.
0: Tapi ada kekhawatiran dari Kak Yuna yang melihat komunitas yang banyak ini soal dinamika dan konsistensi mereka.
2: Benar.
0: Takutnya kan di awal-awal nih, Bu.
2: Iya.
0: Kalau Ibu lihatnya gimana, Bu? Dinamika generasi muda yang sekarang tuh kan pasti ada tantangan yang dihadapin.
2: Ya,
0: Ibu lihatnya gimana?
2: Kalau dari sudut pandang saya pribadi, memang untuk generasi mereka, terutama ya notabene itu kayak generasi sandwich ya.
4: Iya.
2: Jadi kalau udah banyak kegiatan, apalagi dengan deadline kadang di sekolah ini kegiatan, dengan gear juga harus ada kegiatan yang memang mereka jalankan. Itu kalau deadline-nya bebareng, memang nampak juga tuh jiwa-jiwa pesimisnya gitu, jadi mundur duluan gitu. Tapi nah disitulah mungkin peran saya sebagai pembina juga untuk bantu mereka juga memanajemen diri. Dan mereka juga kalau saya pribadi memang saya memandangnya anak-anak ini butuh disupport, anak-anak ini butuh didengar, butuh tempat wadah untuk memang mereka salurkan. Karena untuk ide itu keren banget ide dari mereka. Iya. Mereka punya gagasan yang besar.
0: Pas eksekusi butuh support.
2: Butuh support.
0: Butuh kasih sayang juga kayaknya mereka,
2: betul,
0: ya.
2: Iya.
0: Tapi pasti bukan cuma ibu sebagai pembina, ini jadi beban dan PR ketua juga,
2: betul,
0: nih, ya. Afkar, gimana nih Afkar? Cara Afkar merangkul anggota lain supaya tetap solid, supaya tetap punya satu frekuensi yang sama dalam bergerak di komunitas ini.
3: Kalau dari Afkar pribadi, Kak, mm-hmm, untuk ngebentuk tim atau anggota yang solid dan kompak itu, memang untuk awal-awal berjalannya komunitas atau organisasi itu, Afkar aku memang sangatlah sulit. Jadi untuk Afkar sendiri, mm-hmm, mungkin cara menanamkan sikap pedulinya, sikap lebih kompaknya itu, sama-sama melakukan kegiatan yang berdampak positif. Jadi, okay, dengan kami melaksanakan kegiatan bersama-sama, mm-hmm, menyiapkan persiapannya, kayak ada nilai kebersamaan yang lebih gitu.
0: Ah.
3: Kan. Itulah yang membuat kami itu lebih kompak. Mungkin.
0: Jadi semangat lagi,
3: betul,
0: ya. Jadi kayak punya satu visi misi yang sama gitu. Yuk. Nggak ada yang, nggak usah itu ya gitu. Karena kan anak-anak muda biasanya bermasalah dengan itu kan.
3: Benar.
0: Kekompakan itu. Nah, jangan kita yang mikir aja ibu pembina sama ketuanya. Kita ke wakil ketua lagi. Wakil ketua juga ternyata dalam mengeksekusi program-program yang udah disusun, ya, tadi kan, betul, ada kendala tuh yang paling sering dihadapi di lapangan. Kalau cara kalian untuk menyiasati kendala ini bersama-sama gimana? Biasanya
5: yang bisa Fadal katakan tuh cuman satu.
0: Apa tuh?
5: Komunikasi.
0: Wow. Ilmu komunikasi itu, yeah, kuliahnya nanti.
5: Komunikasi.
0: Oke, okay, maksudnya gimana?
5: Kenapa komunikasi itu paling penting di organisasi?
0: Oke.
5: Okay. Dengannya komunikasi, mm-mm, kita bisa saling mengkonfirmasi apa kendalanya, mm-mm, apa solusinya.
0: Okay.
5: Nah, memang kalau memang ada sebuah kendala, mm-mm, kita manfaatkan yang namanya musyawarah.
0: Mm-hmm.
5: Nah, di situ kan terciptanya komunikasi.
0: Okay.
5: Nah, kita mempererat mempererat informasi, mm-hmm, dari manapun kutip menjadi satu kesimpulan.
0: Oke, jadi kuncinya adalah komunikasi.
5: Yeah.
0: Kalau gitu kita lempar lagi tugasnya ke humas, ya. Biar ada kerja semuanya, ya kan? Udah 4 orang hadir di sini, semuanya Kak Yuna bagi kerja, yeah, ya. Kalau dari Yusi sendiri gimana caranya humas Gear L ini untuk membangun sinergi dan juga kolaborasi? Ini kan yang diajak bukan cuma anak-anak muda, tapi juga kan pihak luar tuh bisa dari pemerintah juga, ya. Ada kalian jumpai juga dari sekolah, dari ada collab dengan komunitas lain mungkin? Ada. Boleh diceritain. Gimana ya sih?
4: Ceritain yang collab itu.
0: Mm.
4: Ya. Oh, boleh.
0: Oke. Okay.
4: Jadi kalau misalnya collab, ya, mm-hmm, pertama kami itu udah pasti pertemuan, Kak.
0: Oke. Okay.
4: Pertemuan terus membincang bagaimana kegiatan itu dapat diproses, mm-hmm, dengan hasil yang udah pasti maksimal, ya.
5: Iya, betul.
4: Dengan cara ya komunikasi yang tadi itu. Terus kalau misalnya ditanya, kita udah pernah kolaborasi sama siapa? Sama Rohis, ya?
3: Iya, Rohis Kota Lok Semawe dengan Don't Break Community.
4: Dan Don't Break Community.
0: Itu kapan?
3: Itu saat dengan Don't Break Community itu di proker pertama kami, Kak. Di open donasi yang Kebiren. Itu bersama abang-abang dari Don't Beer Community.
0: Mm-hmm.
3: Selanjutnya yang dengan Rohis Kota Lok Semawe,
0: mm-hmm,
3: itu kami kolaborasi saat kegiatan bentuk sosial juga, mm-hmm, yang namanya Sahara.
0: Sahara.
3: Sahabat Ramadan Ceria.
0: Oh, oke. Okay. Ini akan berlanjut lagi sampai Ramadan tahun depan?
3: Insya Allah.
0: Ya ampun, sekonsisten itu loh mereka, ya. Terus juga kenapa tadi menyalakan lilin? Ini maksudnya kenapa tadi? Ketua belum jelasin.
3: Oh, boleh.
0: Mm-hmm.
3: Untuk mungkin kami mengambil tema sebuah lilin inspirasi,
0: mm-hmm,
3: itu gambaran dari Afkar sendiri,
0: okay,
3: atau teman-teman juga yang satu organisasi.
0: Mm-hmm.
3: Jadi kan di lilin itu memang ada untuk bahan utamanya itu ada dua, Kak. Untuk batang lilinnya dan cahaya apinya. Untuk batang lilinnya itu menggambarkan harapan, harapan dan impian dari kami. Sedangkan cahaya kecil dari apinya, walaupun memang cahayanya tampak kecil, tapi untuk secara umum dari lilin tersebut dapat bermanfaat bagi semua orang di kala kegelapan. Setelah itu, dengan adanya api kecil yang tadi, bisa bermanfaat bagi lilin-lilin yang belum menyala.
0: Wow, filosofinya luar biasa. Ada yang mau nambahin? Filosofi ibu pembina mungkin?
2: Kalau dari saya juga memang energi positif itu perlu dibagikan gitu ya. Salah satunya dengan lilin. Lilin memang jadi solusi alternatif ketika mati lampu yang dicari sama orang gitu.
0: Iya, jadi teman ya. Jadi temen, api kecil api yang kecil. Jadi teman. Betul. Menerangi sekelilingnya. Masya Allah. Bagi lilin satu. Takut mati lampu abis ini ya. Oke, lanjut lagi. Ini 15 menit terakhir. Kak Yuna mau dengerin harapan atau target jangka panjang dulu dari pembina komunitas Gear L ya, untuk komunitas ini bisa memberikan dampak yang ada di Lok Sumawe dulu khususnya, walaupun tadi sempat ke Aceh Utara juga ya, tapi dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar ini seperti apa harapannya Ibu?
2: Oke, okay. Nah untuk harapan dari saya pribadi mungkin dulu ya. Nah secara pribadi saya sangat mengharapkan komunitas Gear ini bisa terus berkembang, tidak hanya di generasi mereka, artinya tetap jalan dengan penerus-penerus berikutnya. Ketika pergantian nanti strukturalnya itu tetap berjalan. Itu harapan jangka panjang dari saya pribadi, dan mungkin itu juga yang kalian harapkan juga ya gitu. Dan untuk secara resmi dari komunitas, itu target jangka panjang kami memang kami ingin membina anak-anak remaja agar lebih mengasah potensi diri. Nah makanya ada salah satu program kami, insya Allah ke depan akan kita laksanakan, itu kami akan membuat apa namanya? Iya, pelatihan public speaking dengan bersertifikat resmi. Itu yang akan kami jalankan supaya bisa mewadahi juga teman-teman sekitar, teman-teman mereka terutama mungkin di sekolah dan ya artinya di luar anggota GIR bisa ikut terlibat dan melalui GIR bisa mengembangkan potensi diri.
0: Itu harapan. Iya, luar biasa. Ya harapan besar loh itu, ya kan? Tapi dari semua skill Ibu lihat public speaking yang paling penting.
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Kalau menurut saya public speaking itu seperti yang mereka sampaikan juga, kunci dalam sebuah hubungan bisa terjalin secara solid itu dari komunikasi yang baik. Dan ketika sebuah lilin ini yang kecil mau dinyalakan lebih besar, menurut saya perlu komunikasi yang sifatnya publik.
0: Betul.
2: Yang bisa diterima secara lebih luas, cakupan sasarannya juga lebih luas. Makanya itu sangat penting menurut
0: saya. Kalau bicara semua orang bisa gitu ya, betul. Untuk menarik, untuk untuk mengajak itu yang kayaknya butuh pelatihan bersertifikat itu tadi ya. Betul. Kak Yuna siap kapan?
2: Aduh Kak Yuna iya nih. Perlu nih.
0: Ya lagi
2: ilmu dari Kak Yuna.
0: Kan kode dulu ya. Baik, kalau harapan dari Bapak Ketua gimana Pak?
3: Harapan dari Afkar sendiri. Semoga gear komunitas gear ini dapat misalnya ada ilmu ataupun ada kelebihan dari kami pribadi bisa bermanfaat bagi masyarakat luas gitu Kak. Jangan hanya sekedar kami simpan, tetapi ilmu atau pelatihan yang kami dapatkan di pembina, di penasehat kami Pak Azwar mungkin, dan abang-abang yang selalu ngebantu kami.
0: Siapa
3: semuanya,
0: sih abangnya? Sebutin aja.
3: Untuk abang-abangnya ada yang ngebantu kami di proker kemarin. Sebenarnya nggak terlalu termasuk proker juga Kak. Karena kami kemarin sempat ngebuat saat hoodnya BNN, BNN RI. Jadi kami ngebuat suatu film edukasi tentang bahayanya pemakaian narkoba nih Kak.
0: Ada produksi film?
3: Ada.
0: Ini gimana arahnya ini? Wow,
3: selagi itu bermanfaat.
0: Oh, film pendek.
3: Film pendek.
0: Yang buat naskah alur cerita adalah
3: sutradaranya ada dua, Bang Firman Alfati serta Bang Yasir, Bang Yasir Arafat. Dan untuk kameramennya sendiri,
0: siapa
3: kemarin?
0: Sebut
3: Bang
0: aja.
3: Febri.
0: Bang Febri.
3: Bang Febri.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang selalu nge-support kami kemarin.
0: Ngide gitu ya bikin film ya. Siapa idenya nih? Bang Firman lagi.
3: Untuk ide pencetusnya mungkin dari Bang Firman sendiri karena sutradara mungkin ya Kak, sama pembina kami, penasihat kami Pak Zuar sendiri Karena kami walaupun bergerak di bidang pendidikan sama sosial, mm-hmm. selagi kegiatan yang kami lakukan itu bermanfaat, kenapa tidak?
0: Oh, baik. Berarti karena RRI juga punya program drama radio tadi, boleh ya diikutkan talent-talent yang ada di Gear L ya, untuk bisa mengisi suara di drama radio kami, kami siarkan. Nanti juga biasanya ada perlombaan setahun sekali gitu. Nanti kita bisa menang membawa harum nama Loxmawe.
3: Amin.
0: Baik, selanjutnya ada pesan apa untuk pendengar muda kita yang sedang menyaksikan kita karena kita live di YouTube-nya RRI Loxmawe, atau juga yang sedang mendengarkan kita saat ini dalam perjalanan. Mungkin ada yang mau nambahin nih, kenapa sih masyarakat kita harus peduli dengan sekitar? Apa benefitnya bagi mereka jika mereka bisa mendukung prokernya komunitas kalian? Ada yang mau jawab? Siapa nih? Pak Wakil? Boleh, sedikit.
5: Oke. Okay. Mm-hmm. Kenapa perlunya pendukung atau support?
0: Support komunitas kalian.
5: Kenapa? Karena mm-hmm. komunitas kami ini mungkin sangat berpengaruh kepada remaja.
0: Oh.
5: Seperti yang udah kami simpulkan jadi nama mm-hmm. GIR, mm-hmm. generasi inspirasi remaja.
0: Remaja.
5: Yang dimana kami ini yang menginspirasi mm-hmm. masyarakat. Nah, mm-hmm. jadi masyarakat itu, gimana ya bilangnya?
0: Hal-hal harus positif sih, ya itu, yang akan didapat ya.
5: Harus mendukung karena mm-hmm. itu sebuah hal positif okay. yang akan dipaparkan kepada remaja-remaja mm-hmm. untuk menjadi pemimpin-pemimpin ataupun calon
0: pemimpin masa depan.
5: Pemimpin masa depan
0: keren,
5: yang sukses.
0: Keren. Ketua tambahin dong. Apa benefitnya jika masyarakat atau pendengar kita support?
3: Mungkin dari Afkar sendiri mm-hmm. Yang didapatkan oleh masyarakat dari kegiatan kami mm-hmm. mungkin dari misalnya kami sendiri yang menilai kan gak terlalu masuk gitu mm-hmm. kan kalau misalnya penilaian itu rata-rata dari orang lain,
0: dari orang ya
3: mm-hmm. cuman dari mungkin yang Afkar rasain mm-hmm. Mereka mungkin sangat-sangat berterima kasih gitu Kak.
0: Okay.
3: Karena kok bisa ada ya mungkin mm-hmm. remaja yang mungkin saat ini gak terlalu peduli dengan hal-hal yang positif.
0: Iya.
3: Banyak
0: sibuk
3: yang
0: game.
3: Betul,
0: iya, betul ya.
3: Media sosial, game, atau hal-hal yang kurang bermanfaat gitu Kak.
0: Tapi ternyata kalian membuktikan masih ada loh remaja di Kota Loxmawe yeah. yang peduli sesama yeah. mau bergerak dan kreatif itu tadi, dan pastinya menginspirasi. Benar, itu ya. Ya. Kalau Kak Yuna ingin tahu dari masing-masing, mungkin ada satu momen yang tak terlupakan atau pencapaian deh dari komunitas kalian yang paling berkesan, yang membuat kalian tuh merasa bahwa lilin inspirasi itu benar-benar sudah menyala. Nah, dari pembina dulu mungkin. Apa nih pencapaiannya?
2: Nah, pencapaian yang paling saya rasakan itu di momen upgrading ya. Kami sempat buat kegiatan ya mengupgrade diri dari mulai mereka sendiri keanggotaan GIR. Nah, di momen itu memang yang awalnya mungkin kurang berani untuk menyampaikan pendapat, di momen-momen kadang di grup kita bahas sesuatu tuh kurang menonjol. Nah, tapi ketika bergabung di momen upgrading itu muncul tuh. Nah, sehingga saya pun jadi lebih semangat untuk membina anak-anak ini. Nah, itu sih momen yang paling berkesan bagi saya.
0: Upgrading tadi ya.
2: Iya,
0: oke. Okay. Kalau dari Humas udah jalan kemana-mana, momen paling berkesan harus beda dong. Iya, apa tuh?
4: Kalau dari Yusi ya. Ha-ha. Kalau ditanya momen yang paling berkesan itu waktu penggalangan dana.
0: Oh, yeah. Di mananya? Seru.
4: Iya, yeah, seru karena kan kita jalan-jalan terus di situ kekompakan, keberanian, tanggung jawab dan disiplin pun juga diasah.
0: Oh, jadi kayak tertantang gitu ya. Seru.
4: Seru.
0: Mau lagi. Kapan lagi? Oh, jangan lagi. Gimana sih?
4: Itu kan open donasi kan?
0: Oh iya ya, jangan bencana lagi maksudnya. Kegiatannya seru, bencananya gak seru. Oke, kalau dari Wakil Ketua, momen paling berkesan yang tak terlupakan.
5: Sama sih kayak Yusi.
0: Sama ya?
5: Ya, pas, cuman di sini Fadal bisa merasakan kalau kami ini bisa bermanfaat kepada masyarakat.
0: Nah, itu aja sudah sangat berkesan,
5: sangat
0: sekali.
5: Sangat berkesan.
0: Ya?
5: Berkesan bahwa remaja ini bukan hanya sebatas siswa yang duduk di dalam kelas ataupun yang di dalam lingkungan sekolah, tapi dia belajar juga bermanfaat untuk masyarakat.
0: Itu yang keren ya. Jadi bukan cuma apa itu siswa, siswa adalah yang duduk di kelas. Bukan cuma itu, kalian benar-benar bergerak dan bermanfaat begitu ya. Kalau momen dari Pak Ketua apa? Ada nggak yang paling tak terlupakan, yang paling aduh mau diulang lagi nih? Ada nggak?
3: Kalau momen dari kegiatan yang kami selenggarakan, hampir semua nggak bisa dilupain nggak?
0: Semuanya, semuanya nih ceritanya.
3: Cuman yang dari Afkar sendiri, hal yang mungkin masih ngerasa kayak kok bisa ya gitu, itu mungkin dari perjalanan awal kami. Mungkin alhamdulillah nggak terasa dari awal yang cuman duduk-duduk remaja-remaja, sekumpulan remaja aja. Kok bisa ya sampai alhamdulillah berjalan sampai sekarang lah gitu. Dari kekompakannya, semangatnya.
0: Gitu. Bangga aja ya.
3: Ya,
0: bangga dengan semangatnya teman-teman gitu ya. Oke. Untuk masyarakat dan pendengar kita yang belum tahu atau ingin lebih tahu, ingin lebih kenal lagi dengan komunitas Gear L ini gimana caranya? Mana tahu dia mau kolaborasi, masih boleh?
3: Oh, boleh. Banget.
0: Enggak dibatasin 25 aja udah gitu enggak ya? Gimana caranya?
3: Untuk kami lebih mempublikasi komunitas kami, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Yusi dari Ketua Bidang Humas, kami bisa juga menggunakan media sosial sebagai tempat untuk orang lebih luas tuh tahu, ada lo GIRL ini.
0: Boleh melalui media sosial.
3: Media sosial.
0: Nanti setelah dengerin dialog ini, misalnya, halo kak, aku mau gabung dong, boleh.
3: Boleh.
0: Melalui media sosial dulu, gitu ya. Syarat dan pendaftaran apa berlaku, biaya atau apa nanti selanjutnya ya kita bahas ya. DM aja dulu, gitu ya. Silakan Humas dipromokan apa media sosialnya.
4: Oh boleh, kalau kalian yang mau penasaran dengan organisasi Generasi Inspirasi Remaja, kalian bisa lihat di YouTube channel kami, Gearlock Semawe. Terus TikTok juga ada, Gearlock Semawe juga. Dan Instagram kami juga, jangan lupa di follow, karena di situ kami akan terus update apa yang akan kami lakukan untuk masyarakat.
0: Yeay, jangan lupa di follow. Instagramnya Yusi apa? ada mau kenalan? Jangan dulu lah, Pak Ketua kan saya aja. Jadi kalau di situ ada follow dulu komunitasnya, nanti kan kalian semua ada di dalamnya, ya bisa kenalan lagi. Baiklah, luar biasa ya. Akhirnya kita mendengarkan bagaimana cara mereka membangun sinergi dan kolaborasi tadi. Tapi ada harapan pastinya ingin collab dengan siapa? Belum kesampaian dari pembina mungkin.
2: Kalau yang belum kesampaian mungkin dari Dinas Pendidikan sendiri.
0: Udah coba?
2: Udah coba, mereka untuk bermitra program belum, tapi mereka udah menjadi sponsor dalam kegiatan-kegiatan kami, salah satunya. Dan hari ini pun mereka baru selesai kunjungan ke BNN. Jadi itu juga sebuah pencapaian, bisa berkunjung ke BNN dengan pencapaian sebelumnya bisa collab dalam film pendek. Gitu. Mungkin ke depan lagi bisa lebih luas lagi, mungkin gak cakupannya cuma di Kota Losmawe ya.
0: Itu harapan juga ya, untuk bisa lebih berkembang lagi komunitasnya. Oke, kalau dari Ketua, apa yang belum tercapai dan ingin dicapai deh dalam waktu dekat ini?
3: Kalau misalnya untuk kolaborasi dari Afkar sendiri, mungkin gak tahu ya dari teman-teman, belum ada target sih kak. Jadi siapapun yang mau kolaborasi, nanti tinggal tentukan apa kegiatan yang mau dibuat. Ya selagi bisa dilaksanakan, ya semua kolaborasi kami terima. Untuk
0: yang paling ingin,
3: yang paling ingin
0: dengan selebgram mungkin, dengan gamers, siapa?
3: Belum ada
0: yang
3: siapa yang mau, boleh
0: tetap open aja, gitu ya. Siapa aja mau. Kalau Mufadal, pengennya sama siapa?
5: Sama Ali, nggak tahu pilih yang mana.
0: Semuanya mau.
5: Semuanya mau, asalkan itu sebuah hal positif. Kami terima.
0: Mau aja ya. Oke, baiklah. Seru ya obrolannya. Dari obrolan kita tadi, adakah yang belum tersampaikan? Sudah ya. Udah luar biasa loh ya. Kita semua dapat apapun pesan yang kalian sampaikan tadi. Dan obrolan kita malam hari ini, semoga pendengar kita mendapatkan inspirasi dan motivasi. Ya, apa yang kalian lakukan, teman-teman dari Gear L ini sudah memberikan sebuah refleksi penting. Bahwa perubahan itu gak harus menunggu sesuatu yang besar.
3: Benar, benar.
0: Iya kan? Benar. Jadi cukup kita mulai dari diri kita sendiri aja. Betul, betul kan?
3: Betul banget.
0: Ibu pembina aja bilang tadi, bukan saya yang bangun, ini mereka. Semangat dari anak-anaknya ini gitu kan? Ya. Jadi dari langkah kecil tapi konsisten. Konsisten. Itu betul. Dia tadi. Jadi bagaimana konsisten menyalakan lilin inspirasi di lingkungan sekitar. Dan untuk yang namanya paling sering disebut tadi, Bang apa yang paling sering ini? Bang Firman.
3: Bang Firman. Nah,
0: Bang Firman Yasir juga sedang mendengarkan. Ada Bang Yasir juga ya, ada Bang Fajar juga tadi.
3: Bang Febri.
0: Oh, Bang Febri.
3: Sama Pak Azwar.
0: Pak Azwar. Kan?
3: Pak Azwar.
0: Support ya.
3: Luar biasa. Baik.
0: Terima kasih untuk empat orang narasumber kami, untuk Kak Dara, iya, untuk Mufadal, juga Afkar dan juga Yusi sudah berbagi cerita dan energi positifnya di obrolan komunitas malam ini. Sukses terus untuk kalian dan seluruh proker, agenda dan pergerakan dari Gear L. Ya, generasi inspirasi remaja Lok Semawe yang berangkat dari program Kawah Kepemimpinan Pelajar
3: betul.
0: Dan ternyata fokusnya di dua bidang, bidang sosial dan juga bidang pendidikan. Itu keren banget, luar biasa. Yuna beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, ada Rusdi sebagai operator di sini, pamit undur diri dan juga kita tutup untuk program komunitas malam ini. Sampai jumpa di program obrolan komunitas minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hai, saya Yunari.
7: Saya Nanda.
8: Saya Robi.
9: Dan saya Dewi Mohatang.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Selamat malam untuk Anda yang masih memilih untuk di rumah saja, tidak kemana-mana. Karena katanya di rumah aja tanpa ketemu sama orang banyak itu jauh lebih bahagia. Emang ada ya orang yang beneran bahagia seharian di rumah sendirian tanpa interaksi dengan siapapun? Gak kemana-mana, gak ketemu sama siapa-siapa, dan mereka tetap fine-fine aja. Ada gak? Kalau Yuna lihat sih ada aja ya, malah lebih bahagia aja kalau di rumah sendirian, gak banyak ketemu dengan orang, dan katanya itu lebih damai. Yang penting apa? Yang penting wifi on, mBanking full, semua akan aman-aman aja. Dan jangan sampai tetangga gosipin gitu ya, katanya gimana sih orang rumah itu gak mau bergaul. Padahal orang yang ada di dalam rumah, full wifi, smart TV, audio full, cemilan ada, wah sudah aman semuanya.

kalau di rumah itu nggak tahu ya, nyaman aja walaupun nggak ketemu banyak orang, nggak bersosialisasi. Kalau ketemu banyak orang malah sakit kepala, emang iya. Di rumah sambil tidur-tiduran, sambil scroll TikTok atau juga media sosial ya, sambil makan minum, aduh pokoknya enak lah. Ada juga Anda yang dulunya punya banyak teman, punya banyak pergaulan lah, tapi sekarang sudah mulai berkurang seiring bertambahnya waktu, tapi Anda lebih memilih untuk sendiri. Percaya nggak bahwa Allah menyingkirkan orang-orang yang tidak baik untuk kita itu karena Allah mendengarkan percakapan mereka di saat kita nggak dengar. Dan Yuna sangat percaya tentang ini. Semoga juga Anda mempercayai hal yang sama ya. Karena ini relate gitu. Kita benar-benar dikelilingi oleh orang-orang fake, orang-orang toksik yang hanya hadir di saat ada perlu, ada maunya. Begitu keperluannya sudah selesai, dia akan meninggalkan kita. Sakit pasti. Makanya Yuna selalu bilang, berterima kasihlah kepada pendamping setia Anda yang sudah menikah, yang udah punya suami atau yang udah punya istri. Semoga bisa membersamai selalu. Dari pernikahan di tahun 2010 misalnya, sampai dengan 2026, sudah 16 tahun bersama. Semoga sampai tua, sampai akhir hayat.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004,

Halo Indonesia, pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

1 RRI Loksumawe, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita masuk dalam program yang paling ditunggu-tunggu. Ini adalah program santai dan tidak terasa juga kebersamaan kita tadi dalam program obrolan komunitas ya. Sudah kita dengarkan bersama bagaimana teman-teman inspiratif dari Gear L yang harus berakhir di pukul 21 tadi. Dan saat ini jarum jam yang makin bergeser ke jam 10 malam yang tandanya waktu khusus untuk Anda yang sedang dilanda rindu. Tetaplah bersama kami karena Yuna akan menemani istirahat malam Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Satu jam ke depan sampai dengan jam 11 malam nanti. Jadi untuk yang ingin menitipkan salam hangat, yang ingin bernostalgia, atau sekedar membagikan cerita rindu Anda lewat untayan lagu-lagu syahdu, langsung saja siapkan pesan terbaik Anda, kirimkan ke nomor 08 11 67 15 893. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan foto kopi ece-ece. Ya, dikirimkan gambar kopi ya, bagus. Cuma ngirimin gambarnya aja. Kopinya mana, Mbak? Sudah landing, sudah take off, sudah mendarat sempurna di Nanggro Aceh Darussalam atau masih di Sumatera Utara ini Mbaknya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Untuk yang lain juga, Yuna persilahkan. Untuk yang ingin bergabung, dan pastikan juga radio Anda tetap terkunci di frekuensi 89,3 MHz. Rebahkan badan dan marilah kita berbagi rasa di Ruang Rindu sesaat lagi. Kita simak dulu lagu di tahun 2007, lagu Yuna waktu masih SMP, apa SMA ya? Peter Pan dengan Menunggumu.

0: Selamat malam pendengar setia kami. Selamat datang di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Bersama saya Yuna Ari yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 11 malam nanti di FM 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sumawi. Pendengar, berbicara tentang rindu, seringkali kita merasa terjebak pada masa lalu. Kita rindu momen yang sudah lewat atau mungkin merindukan sosok yang pernah ada, namun sekarang sudah memilih jalan yang berbeda. Kadang rasa rindu itu datang sepaket dengan rasa cemas akan hari esok. Cemas tentang bagaimana orang lain menilai diri kita saat ini. Dan malam hari ini Yuna dapat kiriman salah satu buku yang dikirim oleh juga seseorang yang sudah lama mencari buku ini, Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumite Koga ya. Nanti kita cerita-cerita lagi tentang bukunya. Sekarang Yuna mau fokus dulu ke pendengar yang sedang merasakan rindu teramat mendalam. Yuna sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Kak Ani.
1: Halo juga, gimana kabarnya?
0: Baik dong. Kak Ani lagi sama siapa malam ini?
1: Sama Beriki.
0: Oh, tetap ya, masih terus berlanjut hubungan kisah asmara ini ya. Halo Bang Riki.
2: Halo juga Kak Yuna.
0: Apa kabar?
2: Kabarnya sehat Kak Yuna.
0: Masih di Pekanbaru?
2: Masih.
0: Kapan pindah ke sini?
2: Hah?
0: Kapan pindah ke Aceh?
2: Oh, nanti lah Kak.
0: Udah betah ya di sana ya?
2: Enggak juga Kak.
0: Oke deh.
2: Tugas di Pekanbaru ya, nanti pulang ke sini.
0: Yuna sebenarnya mau tanya Kak Ani lagi rindu siapa malam ini, tapi karena orangnya udah ada, kayak mana? Kak Ani ada nggak selain Bang Riki yang dirindukan?
1: Jahat kali ini, jahat kali Kak Yuna tuh.
0: Kenapa sih?
1: Nggak ada yang lainnya yang dirinduin.
0: Iya,
1: ya Bang Riki lah.
0: Iya, iya ada dong yang lain. Misalnya kayak rindu Kak Yuna mungkin.
1: Rindu Kak Yuna ya udah lama.
0: Iya kan. Kemana aja sih kakak dan abang?
1: Kemana aja sih?
0: Kemana nggak dengerin RRI lagi? Udah pindah.
2: Bukan nggak dengeri Kak Yuna.
0: Jadi?
2: Kak Yuna tuh nggak ada siaran lagi gitu. Jadi kemana kita mau telepon Kak Yuna?
0: Oh gitu. Iya sih. Udah jarang.
2: Kak Yuna nggak ada siaran.
0: Hmm.
2: Nah, itulah kenapa. Ini makin rindu kami berdua sama Kak Yuna nih.
0: Kak medaleh lom kelung ah.
1: Iyalah. Apa Kak Yuna hana siaran-siaran?
0: Ya, nama jih juga kan na perletanyo jalan-jalan refreshing si gege ya kan?
1: Liburan ya. Liburan Kak Ina ya.
0: Iya dong. Jadi lagu apa kakak dan abang kita putarkan malam hari ini?
1: Emang lagu apa? Top.
0: Ya. Lagu yang bisa mengobati rasa rindu kakak dan abang, silakan.
1: Lagu apa Riki?
0: Lagu Brori Marantika mungkin, atau juga lagu-lagu jadul.
1: Oh, ini lagunya aja. Kemesraan lah dari
0: kemesraan ini. Hah?
1: Ya.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Dari Krisya kan?
0: Dari Krisya. Oke, okay, versi aslinya kemesraan ya. Oke deh, ada salam-salamnya enggak?
1: Salam-salamnya pertama tuh buat Mbak Yuna. Yang kangen banget gitu.
0: Kangen-kangen kamu. tunggu dulu.
2: Kadang-kadang sampai buka radio kan, kadang-kadang Kak Yuna tuh ngomong sendiri. Ngapain Kak Yuna ngomong sendiri? Kalau nggak sama Bang Riki, sama Kak Ani, Kak Yuna juga ngomongnya.
0: Oh nggak mau, Bang Yuna suka sendiri sekarang. Sendiri itu lebih menenangkan. Biar aja Kak Ani sama.
2: Kadang-kadang nunggu atau nggak dibuka atau teleponan gitu.
0: Oh.

0: Tentang gitu lah.
1: Oh gitu. Ya udahlah, besok-besok.
2: Kangen berat kami sama Kak Yuna tuh.
1: I miss you too. Oke deh Kakak dan Abang, ditunggu lagu kemesraan dari ini ya. Dari Krisye. Rafika Duri, Betaria Sonata, Iwan Fals, oh man, bereh Jo. Lagu tahun 1988, Kak Yuna aja belum lahir lagu nih.
2: Iwan Fals aja Kak.
1: Ya, oke, okay. Kemesraan ya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Oke, okay, ditunggu Kakak dan Abang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yes, itu dia tadi ya. Satu penelpon, dua orang. Langsung berdua, gak pernah absen kalau udah program Ruang Rindu. Siapa lagi yang ingin bergabung di WhatsApp? Juga sudah ada Mbak Rere. Juga sudah ada pendengar kami yang mendengarkan sambil kerja katanya. Boleh ikut gabung aja malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
1: Dengan siapa ini?
2: Saya tanda suaranya Kak Ina.
1: Siapa ya? Bentar. Udah mau ingat nih. Cik Mir bukan?
2: Iya, yeah, betul.
1: Tuh kan, kasih hadiah dong Yuna.
2: Ya, buat nih.
1: Cik Mir kemarin Yuna bawain ketan durian, kenapa Cik Mir enggak ada?
2: Oh, enggak tahu enggak dibilang Mas Peri.
1: Kan udah dibilang di radio, Cik Mir, Bang Peri tunggu Yuna ya. Yuna mau pergi.
2: Terus enggak tahu hari apa Kak Yuna datang kan?
1: Ya hari Jumat dong, ke kuburan hari apa lagi? Oh, hari di mana almarhum menunggu anak-anaknya tercinta, ya kan?
2: Ya, dilupa kami.
1: Tapi Cik Mir tahu enggak bahwa setelah meninggalnya papa tuh Yuna baru tahu apa arti rindu. Kalau dulu kan kalau rindu tuh tinggal telepon, terus kalau rindu jemput ajak jalan-jalan. Kalau sekarang tuh rindu hanya sebatas Al-Fatihah. Jadi setiap rindu ya, baca doa, terus kayak berdoa, terus misalnya kayak sedekah gitu, niatnya ke papa ya gitu. Ya hanya sebatas itu aja. Yang lain kan udah gak bisa ya Cik Mir ya. Cik Mir sebelumnya udah ada yang meninggal belum keluarganya? Istri ya?
2: Udah, istri udah meninggal. Orang tua dua-dua udah meninggal.
1: Berarti Cik Mir udah duluan merasakan kehilangan sebelum Yuna ya?
2: Iya, betul.
1: Berarti Cik Mir hatinya lebih kuat dong daripada Yuna. Nah,
2: kalau maka perlunya hari sholat kita kirim doa kan?
1: Betul sekali. Cik Mir malam hari ini ada nggak?
2: Jumat nggak diyakin? Eh?
1: Ada yang paling Cik Mir rindukan nggak di malam hari ini? Yang kira-kira ketika mendengarkan lagu ini Cik Mir jadi hilang atau terobati rindunya? Ada nggak?
2: Terobati rindunya mudah-mudahan ya.
1: Semoga dengan kiriman doa-doa kita ya, Cik Mir ya.
2: Yalah, kalau doa dari anak kan langsung diterima sama Allah kan, itu orang tua kan.
1: Iya, emang tanpa batas ya, maksudnya tanpa penghalang.
2: Langsung, gak ada lapisannya. Kepala kita rajin bersedekah kan.
1: Semoga orang tua kita yang menerima kiriman doa dari kita di sana bahagia ketika kuburnya menjadi terang, menjadi lapang, menjadi harum seperti taman syurganya Allah. Karena doa-doa dan juga amal soleh dari anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin.
2: Kan kalau bagus doa kita diterima sama Allah kan nampak dalam mimpi kita apa Karina.
1: Oh, tapi kenapa ya Yuna enggak pernah dimimpikan? Apakah papa enggak rindu Yuna?
2: Oh, mungkin bagus dia di alam sana kan.
1: Oh tenang, gitu. Oh gitu ya. Berarti kalau kita dimimpikan bisa jadi satu pertanda, bisa jadi juga itu sebuah isyarat rindu. Tapi kalau kita enggak dimimpikan bukan berarti enggak ada kerinduan kan?
2: Ya, betul.
1: Baiklah Cik Mir, lagu apa nih malam hari ini yang ingin didengarkan Cik Mir?
2: Program apa nih Kak Ina?
1: Malam. Jadi Cik Mir nelpon enggak tahu program.
2: Duduk di luar nih di teras, cuma dengar suara Kak Ina.
1: Langsung nelpon gitu. Oh, bagus. Cik Mir, kita lagi program Ruang Rindu, lagu-lagu jadul. Tadi ada yang request Bro Rimarantika, Rindu Yang Terlarang. Ada juga yang request Kemesraan dari Iwan Fals dan Krisye, Rafika Duri. Kalau Cik Mir requestnya apa nih Cik Mir?
2: Ini aja lah kalau enggak, jangan simpan tangismu dari Krisye Panjaitan, lagu lama tuh.
1: Jangan simpan tangismu. Tapi kalau boleh jujur, Cemir nangisnya berapa lama waktu itu pas ditinggal sama orang tua? Ada lama-lama nggak kayak Yuna?
2: Lama nggak, cuman terasa kayak baru aja gitu.
1: Berarti rindu selalu ya? Cemir kalau ditinggal orang tuanya sudah berapa tahun?
2: Udah lama juga, puluhan tahun dah.
1: Berarti rindu itu masih ada sampai sekarang?
2: Ya masih lah, maka kita jangan lupa doa kan?
1: Oh, Yuna kira rindu itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Enggak ya, berarti makin hari rindu itu tetap ada?
2: Tetap ada, sebenarnya kita masa-masa kena kenangan dia dulu kan?
1: Iya, itu yang paling buat rindu kan? Betul, jadi teringat nasihatnya, teringat senyumannya, teringat kesabarannya, kasih sayangnya. Itu yang kita gak bisa dapatin lagi sekarang, cuma bisa kirimin doa aja. Itu sih Yuna sedihnya. Cemir, ditunggu lagunya ya. Terima kasih juga untuk Cemir dan Bang Ferry yang selalu menjaga kuburan agar tetap bersih di Paluh Lada ya.
2: Mbak Ferry Cemir bilang juga kan, kalau ada hujan-hujan lebat kan turun tanah ya. Cemir bilang turun tambahin tanah, dia pada kan.
1: Iya, ada juga Yuna bilang
2: Bang baru dari taruh kerangkanya lu udah pada.
1: Berarti ini sekarang belum bisa, kami sudah pesan tapi belum dipasang kan.
2: Ya.
1: Cemir makasih banyak ya udah bantu Yuna selama di kuburan juga.
2: Ya, Karina. Seratus hari ada rencana buat kenduri.
1: 100 hari rencana ada, tapi lagi-lagi harus ngobrol dulu dengan ibu. Emang kenapa Cemir?
2: Sama keluarga dulu ya.
1: Iya, Cemir ada ide atau ada saran atau
2: ada
1: seperti
2: ide.
1: Apa?
2: Bagusnya kan? Cepat pengajian kami. Dan di tempat pilihan kami ini ya melanjutkan banyak tuh apa kendurin tuh almarhum mengajarkan kami berdoa matengku kan.
1: Syaratnya
2: makanya
1: gimana?
2: Kurang 40 jamaah.
1: Syaratnya nggak ada?
2: Karena itulah kalau kita buat kenduri
1: masa di situ
2: di dalam 40 orang kotanya 40
1: Oh, masya Allah, siap. Nanti Yuna sampaikan sama ibu ada 40 jamaah di ini ya tempat pengajian ya.
2: Ya tempat pengajian Al-Murtadi. Al-Nasir ya, guru ngaji di daerah juga.
1: Oh, tahu. Itu kebetulan guru ngajinya adik Yuna juga. Boleh nanti Yuna sampaikan sama keluarga. Cemir, makasih sarannya ya. Makasih ya. Ditunggu lagunya Cemir, jangan simpan tangismu dari Christine Panjaitan. Assalamualaikum Cemir.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Cemir ya. Terima kasih Cemir sudah selalu setia menemani Yuna. Ada Bang Ferry juga di sana. Kemarin bagi-bagi ternyata Cemirnya sudah pulang. Ya, Cemir sehat selalu, Cemir yang lebih kuat, Cemir yang udah lebih dulu ditinggal orang tua, bahkan istri tercinta juga sudah meninggal dunia. Selain itu, ada pendengar setia kami yang mendengarkan sambil tetap bekerja. Selamat malam. Ada Rahmat Dayan di Alui Putih, sekarang lagi di Medan, lagi kerja. Wah, masih di Medan atau udah pulang ke sini nih? Rahmat Dayan di Alui Putih. Bereh-bereh kali memang kalau lagu yang di request sama Dayan ya. Malam ini ingin mendengarkan Bruri Marantika, judulnya Rindu Yang Terlarang. Siapa lagi Anda yang ingin bergabung bersama kami? Yuna persilahkan di 08 11 67 15 893. Kirim aja judul-judul lagunya, nanti akan Yuna putarkan. Karena di sini sudah ada 3 ya. Lagu Kemesraan untuk Kak Ani dan juga Bang Riki. Kemudian lagu Bruri Marantika, juga ada lagu Christine Panjaitan. 3 lagu dulu akan Yuna putarkan, yang lain silakan list aja. Kita masih ada waktu 30 menit lagi. Dan untuk lagu yang akan Yuna putarkan kali ini ada Kemesraan dari Iwan Fals. Dan ini lagu lama, lagu yang sangat lama sekali. Kita dengarkan bersama, ini dia Kemesraan dari Iwan Fals. Lagu di tahun 1988. Siapa yang suka dan masih mendengarkan lagu ini? Memang lagunya paling sering kita dengarkan di acara-acara perpisahan, ya. Ini dia. Selamat mendengarkan dan tetaplah di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

1 RRI Laksama Way. Selesai sudah kebersamaan kita setelah mendengarkan alunan indah dari lilin-lilin kecil yang baru saja menutup kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa sekecil apapun cahaya yang kita miliki, ia selalu mampu memberikan kehangatan dan menuntun kita keluar dari kegelapan. Sama seperti lilin-lilin inspirasi dan ketulusan rindu yang kita bagikan sepanjang malam hari ini. Dan tidak terasa 1 jam sudah Yuna menemani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Terima kasih banyak untuk semua cerita, titipan salam, dan energi hangat yang sudah Anda berikan lewat ruang interaksi di WhatsApp. Ada juga tadi by phone, ada juga yang japri Yuna secara pribadi. Terima kasih banyak untuk atensi Anda. Sebelum lembaran hari ini benar-benar kita tutup, marilah kita ingat kembali filosofi berharga yang sempat kita bahas tadi, bahwa hidup ini terjadi di sini dan saat ini. Jadi jangan biarkan kecemasan untuk hari esok terus membayangi Anda, masa lalu yang juga meredupkan cahaya batin Anda. Milikilah keberanian untuk menjadi diri sendiri yang apa adanya dan bersiap untuk istirahat dengan damai. Biarkan lilin kecil di dalam hati Anda tetap menyala dengan tenang. Sanggupkah kau mengganti? Juga tadi ada titipan pesan dari perjalanan di malam hari ini, bahwa tiada jalan tanpa debu, tiada kesuksesan tanpa doa ibu. Al-Fatihah untuk mama dan salam takzim untuk mamanya Yuna. Terima kasih Mbak Rere. Terima kasih yang sudah mengirimkan Al-Fatihah juga. Tadi ada teman-teman di RRI Loksumawe. Juga untuk sahabat-sahabat Yuna, teman-teman Yuna, saudara-saudara yang bisa melihat status Yuna ya. Seperti apa rindu yang sangat mendalam kepada almarhum ayahanda tercinta Bustamam bin Rashid. Semoga doa-doa Yuna sampai, semoga Allah mengabulkan doa-doa Yuna agar papa ditempatkan di sisi terbaiknya, di lapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya. Allah ampuni dosa-dosa papa. Allah terima amal ibadah papa. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk kita semua ya, tetap bercahaya walaupun cahayanya kadang orang lihat dengan sebelah mata, tapi percayalah bahwa sinar kita itu masing-masing mampu memberikan kenyamanan bagi orang yang membutuhkannya. Tetap menyala dalam tenang. Lagu-lagu berikutnya juga sudah Yuna siapkan untuk Anda di malam hari ini. Yang pertama, sebelum kita beralih, Yuna ingin memutarkan puisi dari Jiko Stick. Ada yang tahu, ada yang suka lagu ini? Selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami. Pro 1 RRI Loksmawe.

0: Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000 Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya, "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

0: siang tadi.
1: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan.
2: Oh, balik ke ini.

0: piracy.
1: And will now expand by another 1,000.
2: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
1: In the Straits of Malacca.
3: Dengan sebagian negara dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
2: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang kegiatan sehari-hari akan tidak aman bagi orang gitu ya, termasuk kegiatan olahraga di luar ruangan gitu. Jadi krisis iklim ini sangat erat kaitannya dengan masa depan, bukan masa depan tapi masa kini dan juga masa depan olahraga yang ada di muka bumi dan juga di Indonesia.
1: Baik, kalau saat ini melihat organisasi olahraga, klub dan juga penyelenggara kompetisi, Bung Fajri, bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon?
0: Ya, yang pertama menurut saya ini perlu saya kedepankan juga dalam perbincangan ini adalah pentingnya bagi aktor-aktor di dunia olahraga gitu ya, terutama pihak penyelenggara, regulator gitu ya, seperti FIFA kalau kita bicara soal Piala Dunia gitu ya, untuk tidak memberikan ruang bagi korporasi bahan bakar fosil ya untuk melakukan sport washing gitu di dalam event olahraga ini, karena cukup jelas gitu di event-event seperti Piala Dunia kita melihat bahwa korporasi yang memang bergerak di bidang bahan bakar fosil, batu bara, minyak dan gas, mereka menjadi sponsor utama gitu, termasuk plastik yang memang terbentuk dari bahan bakar fosil, mereka menjadi sponsor utama dan secara tidak langsung melakukan sport washing ya, memberikan citra apa peluang bagi korporasi ini untuk memoles citranya sebagai perusahaan yang hijau atau ramah lingkungan gitu ya. Sedangkan di sisi lain kita jelas-jelas tahu ilmu pengetahuan sudah menjawab dengan jelas bahwa bumi kita sudah hampir mencapai suhu 1,5 derajat Celsius. Itu adalah titik di mana kejadian-kejadian bencana seperti yang kita bicarakan, gelombang panas, banjir, akan semakin umum terjadi gitu. Dan salah satu jawaban untuk memitigasi bencana tersebut terjadi, mencegah bencana tersebut terjadi adalah untuk menghentikan secara transisional ya, secara berhati-hati, secara adil pembakaran bahan bakar fosil gitu. Jadi kalau kita ingin menyelenggarakan event olahraga yang memang benar-benar genuine, benar-benar nyata, ingin menyampaikan pesan yang penting terhadap isu lingkungan hidup termasuk krisis iklim, kita seharusnya tidak memberikan ruang bagi korporasi tersebut memberikan citra-citra yang keliru ya kepada publik gitu. Dan kita juga masih bisa melihat di dalam event yang sama ya, di dalam Piala Dunia, sangat menarik penyelenggaraan dilaksanakan di dalam 3 negara, 2030 pun akan dilakukan dengan cara yang sama, tapi di 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, kita melihat sendiri seperti Presiden FIFA ya, Gianni Infantino, selama kurang lebih hampir sebulan sudah melakukan perjalanan dengan pesawat jet pribadi yang sangat panjang, setara dengan emisi karbon 78 orang setara setahun gitu ya, hanya dalam waktu yang tidak sampai sebulan gitu. Tentu ini adalah sinyal buruk gitu ya yang disampaikan oleh Presiden FIFA yang ingin menunjukkan bahwa sepak bola itu bisa netral karbon pada 2040, tapi di tahun 2026 ini dia tidak bisa mencegah jejak karbon dia sendiri seminimal mungkin gitu ya. Jadi bisa dimulai dari pemimpin-pemimpin di sektor olahraganya sendiri, Mbak, menurut saya yang paling penting gitu. Dan saya yakin sektor-sektor lainnya gitu ya, fans, pendukung, pengelola asosiasi olahraga sepak bola maupun pendiri manajemen klub akan mengikuti juga gitu.
1: Baik, Bung Fajri, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Baik, Bung Unggul, sebagai komunitas supporter, apakah Anda sudah mulai merasakan ya di lapangan ada dampak cuaca ekstrim saat mendukung pertandingan di stadion? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Bung Unggul.
2: Terima kasih Kak Gia. Di beberapa kesempatan ya, La Grande Indonesia yang selalu support timnas sepak bola Indonesianya, mulai, saya pribadi juga mulai merasakan ya untuk cuaca ekstrimnya. Misalnya di pertandingan turnamen kualifikasi kemarin atau tentang turnamen kelompok umur, baik di Stadion Manahan Solo atau di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, itu suhu udaranya sih udah mulai menyengat ya, lebih menyengat dari tahun-tahun kemarin. Ini juga ngebuat secara stamina fisik juga teman-teman supporter di tribun ini cepat terkuras sih, dan juga rawan dehidrasi ya sebelum laga dimulai. Terus juga pengalaman kemarin pertandingan timnas Indonesia di AFF U19 di Stadion Sumatera

0: Utara itu beberapa kali mengalami transisi ini ya, instan ya. Kalau siang hari itu di Medan cuacanya panas banget, terus berganti di malam hari itu menjelang kick off bisa hujan bahkan badai angin sih beberapa match terakhir itu. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim di Indonesia ini bagi kami teman-teman supporter menguji fisik juga ya, karena aksi kami juga banyak kan gerak dan juga banyak bernyanyi kan di tribun seperti itu Pak.
1: Apakah pernah melihat langsung ada pertandingan sepak bola yang mungkin ditunda berapa menit karena cuaca buruk?
0: Untungnya sampai saat ini belum ada sih di Indonesia ya pengalaman.
1: Masih belum ya, kecuali beberapa waktu lalu di Piala Dunia ya.
0: Iya, di beberapa match kan kemarin ada ditunda kan. Ada petir atau hujan badai gitu kan.
1: Oke, berarti saat ini di Indonesia hanya ada cuaca ekstrim begitu, Bung Unggul. Nah, kemudian Bung Unggul, kalau menurut Bung Unggul pribadi, apakah saat ini penyelenggara pertandingan di Indonesia sudah cukup memperhatikan kenyamanan dan keselamatan supporter di tengah perubahan iklim? Apakah sudah ada fasilitas-fasilitas yang mulai dirasakan?
0: Kalau menurut kami masih belum cukup ya. Terus, dan juga perlu banyak evaluasi karena perubahan iklim ini betul kata Pak Didi tadi dan juga Mas Fadli, kalau perubahan iklim ini menuntut standar mitigasi yang lebih tinggi sih, karena kami teman-teman supporter di lapangan melihat responnya masih konvensional. Misalnya kayak aturannya masih ketat ketika masuk ke stadion itu dilarang membawa botol minum atau tumbler, seringkali nggak diimbangi sama penyediaan fasilitas seperti water station atau keran air siap minum yang memadai di beberapa titik di stadion gitu Kak. Jadi ujung-ujungnya supporter terpaksa beli air mineral plastik dengan harga tinggi dan juga antriannya lumayan panjang sih.
1: Oke, baik. Tapi Bung Unggul, jika memang ada water station atau keran air minum yang siap untuk dikonsumsi begitu ya, apakah dari para supporter ini siap untuk mendukung hal tersebut?
0: Pastinya, jika dilibatkan oleh penyelenggara dan juga dari federasi ya, kami siap ini kontribusi untuk tentang water station ya atau tentang, bisa kita tiru juga kampanye teman-teman supporter Jepang kan ketika setelah selesai pertandingan mereka juga mulai tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing gitu.
1: Iya, sesimpel itu ya Bung Unggul ya, bagaimana ada water station untuk para supporter dan juga untuk supporter tidak meninggalkan sampah di stadion setelah pertandingan. Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu, begitu Bung Unggul ya?
0: Betul.
1: Oke, baik. Baik, Bung Yusuf, Bung Fajri, dan juga Bung Unggul, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini masih di program EWS.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad, amma ba'd. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqim as-salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajri, inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Para pemirsa RRI Kota Lok Semawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dengan tema bertaburan mutiara Allah di waktu subuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada bertaburan mutiara Allah di waktu subuh adalah ini suatu kata yang bermakna rahmat Allah, karunia Allah, rizki Allah itu banyak terdapat di waktu subuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-78 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Dirikan olehmu akan salat di waktu tergelincirnya matahari. Ila ghasaqil lail, hingga sampai gelap malam. Wa qur'an al-fajri, dan dirikan olehmu salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh dua malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menunjukkan yang bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimish shalata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili, sebagai dalil yang bahwa salat yang pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mi'rat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat zuhur. Kemudian setelah itu salat asar. Kemudian setelah itu salat maghrib, dan setelah itu salat isya, dan yang terakhir diajar oleh malaikat kepada Rasulullah yang dikala itu di sisi Ka'bah adalah salat subuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi catatan yang paling penting kepada kita adalah di penghujung ayat Allah, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar atau salat subuh kana mashhuda, adalah salat pada saat kita melaksanakan salat subuh itu, baik itu salat sunat fajar, salat sunat sebelum subuh, lebih-lebih salat fardu subuh itu kana mashhuda, disaksikan. Maksudnya adalah di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana yang bahwa berhimpunlah malaikat malam dan malaikat siang di waktu tibanya salat subuh dan mereka menyaksikan, yaitu orang-orang yang mendirikan salat subuh di waktu hari tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Yang bahwa salat subuh ini berbeda fadilahnya dibandingkan dengan salat-salat sebelumnya. Beda fadilahnya dengan salat duhur, beda fadilahnya dengan salat asar, beda fadilahnya dengan salat maghrib dan isya. Dikarenakan kata Allah, kana masyhuda. Dalam artian, lebih salat subuh ini dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mengingat kepada sejarah asal muasalnya salat subuh, kita ketahui bersama yang bahwa setelah Nabi Allah Adam nenek moyang kita Allah hijrahkan dari surga ke alam dunia ini, pada saat Nabi Allah Adam diturunkan oleh Allah ke dunia ini, ini Nabi Allah Adam dalam keadaan gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun. Nabi Allah Adam dalam keadaan, dalam bahasa lain, meraba-raba di mana keberadaannya. Tapi setelah itu Nabi Allah Adam melihatlah terbitnya fajar. Maka dikala terbitnya fajar, Nabi Allah Adam alaihi salam dikala itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Allah Adam diselamatkan daripada kegelapan malam. Ini yang juga harus menjadi pelajaran buat kita, yang bahwa pada saat terbitnya fajar, setelah Nabi Allah Adam sekian lama mereka berada di dalam kegelapan, pada saat Allah Subhanahu wa taala menerbitkan fajar, dikala itulah Nabi Allah Adam alaihi salam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu melakukan dua rakaat salat. Salat yang pertama karena syukurnya Nabi Allah Adam alaihi salam, yaitu atas terbitnya fajar dan hilangnya kegelapan malam. Itu rakaat yang pertama. Sedangkan pada saat rakaat yang kedua, sebagai bentuk syukurnya Nabi Allah Adam alaihissalam karena terbitnya fajar dan Nabi Allah Adam alaihissalam mendapat di dalam, yaitu terang benderang karena mendapat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan salah satu yang di antara kelebihan daripada salat subuh. Nampaknya yaitu fajar kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kalau dalam ayat Allah surah Al-Isra ayat 78, di sana orang yang mendirikan salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anaknya, bagaimana kata Rasulullah kepada anaknya Siti Fatimah, ya bunayya qumi, wahai anakku bangunlah kamu. Yang dalam riwayat di sana menunjukkan Siti Fatimah anak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur setelah subuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anaknya, ya bunayya qumi, bangunlah wahai anakku, ishadi rizqa rabbika, bangunlah, jemputlah, sambutlah, ambillah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Yang bahwa di sanalah, di waktu subuhlah, antara subuh dan terbitnya matahari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishadi rizqa rabbika, jemputlah rizki Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu minal ghafilin, dan jangan adalah engkau wahai anakku minal ghafilin, daripada orang-orang yang lalai. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah melanjutkan hadisnya kepada anaknya, fa innallaha yuqsimu arzaqan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rizkinya kepada manusia, ma baina tulu'il fajri, di antara keluar fajar, ila tulu'is syamsi, hingga terbitnya matahari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita maknai, disinilah kita pahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala tadi yang pertama baru saya bacakan, kemudian dari sejarah daripada Nabi Allah Adam alaihi salam, tentang yaitu terbitnya fajar kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, dan sampai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu ini menjadi orang yang lalai. Maksudnya adalah jangan kamu jadi orang yang lalai kepada anandanya. Ini bukan dalam artian Fatimah tidak sholat subuh, tapi ananda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu, beliau ini setelah sholat subuh tidur sejenak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai anakku, bangunlah engkau, jemputlah rizki Allah, ambillah rizki Allah. Karena kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rizkinya di waktu terbitnya fajar hingga keluarnya matahari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah menunjukkan yang bahwa betapa banyak karunia Allah, atau dalam bahasa kita, berapa banyak mutiara-mutiara Allah yang kita dapatkan di waktu subuh, yang kalau seandainya kita ini dalam keadaan lalai, atau dalam artian kita tidur setelah subuh, kita tidak akan mendapat karunia Allah, kita tidak mendapat mutiara Allah, kita tidak mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang tidur setelah sholat subuh. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang orang tersebut dia bukan tidur setelah sholat subuh, tetapi dia malah tidak bangun subuh, malah tidak mendirikan sholat subuh, atau bahkan kadang-kadang dia tidak terpanggil sedikit pun dengan panggilan-panggilan Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah di waktu subuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada juga hadis-hadis yang lain yang menyebutkan yang bahwa di antara tanda-tanda orang yang mendapat jauh daripada rizki Allah, orang yang akan mengalami kebangkrutan, orang yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama sekali orang yang tidur setelah sholat subuh. Itu adalah termasuk di antara orang-orang yang tidak akan mendapat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyata pegah lang bahasa Aceh, urang ihlam leuh sembahyang subuh nyo di antara urang-urang yang akan mendapat kepapaan. Kemudian ada lagi yang menyebutkan yang bahwa tentang yaitu dijauhkan rezeki oleh Allah, yaitu orang-orang yang diantaranya menyisakan makanan-makanan di dalam piringnya. Kemudian orang-orang yang meninggalkan piring-piring kotornya setelah dia makan, yang maksudnya tidak langsung dia cuci. Kemudian orang-orang yang menyisakan sampah-sampah di dalam rumah. Kemudian orang-orang yang orang tersebut menyapu tangannya setelah dia makan di sembarang kain. Kadang ada di kain telapak meja, di kain gordengnya. Bahkan rumah-rumah yang dalam rumah tersebut tersimpan laba-laba, yang rumah tersebut dijauhkan daripada karunia, dijauhkan daripada rizki Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena demikian, kami menghimbau mengajak salah satu daripada tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang orang tersebut dia cinta kepada salat subuh untuk berjamaah. Mudah-mudahan inilah yang dapat kami sampaikan kepada para pemirsa. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang benar-benar mendirikan ibadah di salat subuh dengan berjamaah, karena salat subuh inilah kita akan mendapat rizki dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat di subuh yang berbahagia ini, di waktu yang berbahagia ini, tergugahlah hati kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga rizki kita diberikan oleh Allah, mutiara-mutiara Allah akan terus bertaburan kepada kita, sehingga kita ini mendapat yaitu karunia Allah yang dengan sebaik-baiknya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah-sekolah itu ada program ekskul, ekstrakurikuler.
1: Juknisnya itu tradisional, jadi setiap daerah semuanya pun dari luar negeri membawa tarian tradisional masing-masing.
2: Berbagai pelosok sampai ke pedesaan, di mana terdapat sinyal internet, maka pemakaian media sosial ini pasti akan aktif.

0: Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Gaji P3K di lingkungan Pemko Lok Semawe direncanakan diusul dalam PAPBD 2026. Peran orang tua menjadi faktor paling penting dalam membentuk karakter anak. Bersama saya, Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kota Lok Semawe menjanjikan gaji bulan Juli 2026 dan gaji 13 kepada sebanyak 3.200 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang akan dibayarkan setelah perubahan anggaran pendapatan daerah atau PAPBD 2026. Sekretaris Daerah Kota Lok Semawe, A. Haris, menyebutkan gaji tersebut diusulkan dalam PAPBD 2026 yang akan dibahas bersama dengan DPRK Kota Lok Semawe. Saat ini, proses pembahasan PAPBD 2026 sudah berjalan di DPRK Kota Lok Semawe. Saat ditanya perpanjangan kontrak P3K yang akan berakhir 31 Juli 2026, A. Haris menyebutkan persoalan itu telah dilaporkan ke pemerintah pusat. Dia belum bisa memastikan apakah ribuan P3K tersebut akan diperpanjang atau tidak kontrak masa kerjanya di tahun ini. Pendengar, berikut kita ikuti wawancara fokus bersama anggota DPRK Lok Semawe, Haji Jailani Usman, terkait nasib P3K Kota Lok Semawe yang dipandu reporter Muhammad Jafar.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar wawancara fokus hari ini menyoroti mengenai nasib P3K Kota Lok Semawe, yaitu pegawai dengan perjanjian kerja. Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka sudah menerima upah ataupun gaji hingga Juli 2026? Dan bagaimana juga tanggapan anggota DPRK kita terkait dengan keberadaan P3K ini? Kita sudah bersama dengan anggota DPRK yaitu Bapak Haji Jailani Usman. Assalamualaikum Pak Jailani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Jailani, ini terkait dengan keberadaan P3K Kota Lok Semawe ini ya. Dewan sendiri bagaimana menanggapi terkait dengan mungkin hari ini P3K juga belum menerima gaji mereka. Ini apa yang menjadi harapan Dewan?
2: Terima kasih banyak RRI, terima kasih Pak Jafar, pemirsa, dan kami menanggapi sedikit tentang nasib P3K Kota Lok Semawe. Iya. Yang 3.000-an mulai bulan Juli ini mereka honornya atau gajinya itu ditunda atau ditahan dulu karena mengingat krisis keuangan di Kota Lok Semawe.
1: Iya.
2: Seyogianya kami kan Dewan Perwakilan Rakyat, kami mewakili rakyat. Bagaimana kata rakyat, bagaimana keinginan P3K, seharusnya kami juga memperjuangkan itu. Kami harapan kami adalah P3K sama juga dengan harapan adik-adik P3K itu. Supaya apa? Mereka berkelanjutan. Sebagaimana juga sudah diangkat kepada dari honor, dari THL ke P3K. Siapapun itu mereka mengharapkan supaya berkelanjutan, bukan hanya kerja, tapi hak-hak mereka. Yang sebelumnya sudah honor mungkin sekian lama, harapan mereka sudah cerah kemarin pada saat dia diangkat berjaga. Tapi kita tidak tahu nasib mereka sekarang. Tahu-tahu bulan Juli ini sebisa SK ini belum diperpanjang. Oleh karenanya kami selaku perwakilan masyarakat dan rakyat Kota Lok Semawe, kami mengharapkan kepada pemerintah Kota Lok Semawe dalam hal ini Bapak Dr. Sayuti Abu Bakar itu seharusnya dan sepatutnya dan seyogianya itu memperjuangkan betul hak-hak mereka itu. Karena kenapa? Itu hajat bukan hanya beliau yang kerja di PTKK. Ada anak-anak beliau di belakang itu yang tanggung jawab mereka, sehingga hari ini menanti harap-harap cemas. Oleh karenanya, memang fiskal kita, memang keuangan kita memang lagi-lagi tidak baik di Kota Rosmaya. Namun demikian, kita berharap kalaupun ada fiskal, ada keuangan kita nanti, seberapa yang ada, itu mohon diprioritas dulu adalah kepada adik-adik dan abang-abang, ibu-ibu kita di P3K itu. Karena tidak ada artinya juga kita bangun gedung, kita bangun yang lain mewah-mewah, tapi di bawah ini masyarakat kita sangat mengharap dan kecewa tentang apa yang akan dilakukan. Oleh karenanya, sebagaimana juga kita tahu bahwa Dr. Sayuki sudah beberapa kali mungkin duduk dia datang ke Jakarta memperjuangkan itu. Dan harapan mereka juga ada, kita juga tahu di media sudah duduk komisi yang bersangkutan di DPR RI bersama dengan gubernur seluruh Indonesia dan turut hadir juga Menteri Dalam Negeri. Ini memang betul dalam belum bentuk dalam undang-undang, tapi sudah ada kesepakatan bersama ini akan ditanggulangi, dalam arti yang kata ditanggung oleh pemerintah pusat. Kalau hanya pemerintah daerah ditanggung P3K, misalnya kita sekarang di Kota Rosmaya itu ada anggota, ada P3K itu sekitar 3.000 lah saya bilang. Kalau kita kali 4 aja, itu satu bulan berapa miliar uang. Sementara kita tahu Pak Jafar, keuangan Kota Rosmaya hari ini Pemkot lagi sangat tidak baik-baik saja Pak.
1: Kalau dari Dewan sendiri mungkin apa yang menjadi solusi jangka panjang sehingga masalah ini mungkin tidak lagi timbul di kemudian hari Pak Jalani?
2: Makanya kami mengharapkan kepada Bupati, Wali Kota dan Gubernur seluruh Indonesia itu sepakat dan mereka harus datang menghadap kepada Presiden sekalipun. Walaupun memang kemarin mereka sudah duduk di komisi yang bersangkutan di DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, itu harus diperjuangkan, harus ditanggung oleh pemerintah pusat. Kalau tidak mau masyarakat pemerintah pusat menanggung itu, daerah itu kewalahan. Misalnya Kota Lusmawe, Aceh Utara, Biren, apalagi Kota Lusmawe. Kalau Aceh Utara mungkin kemarin P3K tidak begitu banyak Pak. Tapi kalau Lusmawe kemarin itu 3.000 lebih P3K yang diangkat tahun 2025. Juli, oleh karena bumbernya itu, kalau menurut kami apa yang sudah diperjuangkan oleh Wali Kota seluruh Indonesia, Gubernur dan Bupati itu sudah baik. Itu harus ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN. Kalau itu dibebankan kepada pemerintah daerah, itu apalagi dengan dana yang sekarang banyak kali dipotong oleh pemerintah pusat, itu tidak mampu dan tidak sanggup Pak. Ya, oleh karenanya kami pikir kepada adik-adik kita pada P3K yang ada di Kota Lusmawe dan seluruh Indonesia, bukan hanya bersabar tapi berdoa supaya ini secepatnya, kami juga dari DPR berusaha supaya ini secepatnya ada jalan keluar yang sangat baik bagi semua pihak.
1: Ya, baik Pak Jalani, sudah bersama RRI pada fokus hari ini. Mudah-mudahan saja ada solusi yang baik ke depan untuk P3K Kota Lusmawe dan ada solusi jangka panjang. Terima kasih Pak sudah bersama RRI Pak, selamat bertugas.
2: Baik Pak Jafar, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dan kita kembali ke rekan penyiar di studio.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
0: Pendengar, peran orang tua menjadi faktor paling penting dalam membentuk karakter anak sekaligus mencegah munculnya perilaku kekerasan sejak usia dini. Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tetapi juga dari apa yang mereka lihat dan rasakan setiap hari di lingkungan keluarga. Tuku Maturidi, salah seorang tokoh masyarakat Aceh Utara, mengatakan bahwa rumah merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar mengenal kehidupan. Karena itu, sikap dan perilaku orang tua akan menjadi contoh yang sangat kuat bagi tumbuh kembang anak. Ia menekankan bahwa orang tua harus menghindari segala bentuk kekerasan, baik kepada maupun kepada pasangan, baik pada anak maupun kepada pasangan. Sebab ketika anak melihat pertengkaran atau sikap kasar di rumah, mereka berpotensi menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan kemudian menerapkannya kepada saudara, teman, maupun lingkungan sekitarnya.
4: Lapangan pertama tempat anak belajar itu kan di rumah. Kita nggak bersikap keras kepada anak misalnya, lembut sekali. Tapi kita bersikap keras kepada pasangan kita. Itu jadi pelajaran bagi dia untuk dia terapkan kepada kawannya, temannya, adiknya. Itu juga tidak betul. Jadi apa? Interaksi kita di rumah itu betul harus kita rubah. Biarpun kita itu berasal dari lingkungan apapun, latar belakang apapun kita.
0: Dengan memberikan teladan yang baik dan membangun komunikasi yang penuh kasih sayang, Teuku Maturidi berharap anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menghargai sesama, serta mampu menyelesaikan setiap persoalan tanpa kekerasan. Mendengar, kita beralih ke berita yang selanjutnya. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 Kota Loksemawe bekerjasama dengan Dinas Pertanian Aceh kembali akan menggelar pasar tani di Kecamatan Banda Sakti. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
5: Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh akan menggelar kegiatan roadshow pasar tani di Kota Loksemawe pada Rabu 8 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di depan SD Negeri 12 Mongedung, Kecamatan Banda Sakti. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPP Kota Loksemawe, Khairul Habidi mengatakan, kegiatan ini menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dan produk unggulan hasil UMKM serta petani lokal. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh beragam komoditas seperti sayur mayur, makanan dan minuman, pupuk, bibit tanaman, sembako hingga gas LPG bersubsidi 3 kg.
6: Dalam pelaksanaan kegiatan roadshow pasar tani ini, kita menyediakan kebutuhan masyarakat yang merupakan produk hasil UMKM masyarakat Kota Loksemawe berupa sayur mayur segar, makanan dan minuman, pupuk dan bibit tanaman, sembako, gas LPG subsidi.
5: Khairul Habidi menambahkan, roadshow pasar tani tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan petani di Loksemawe. Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat melalui penjualan langsung antara produsen dan konsumen. Selain itu, program ini diharapkan menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendorong penggunaan produk-produk lokal. Khairul Habidi juga mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, sekaligus mendukung perkembangan usaha lokal. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, musim panen durian di Desa Batu 8, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara mulai berlangsung sejak pertengahan Juni 2026. Kondisi ini disambut antusias para petani karena hasil panen mulai dipasarkan kepada masyarakat dengan harga yang bervariasi. Salah seorang petani durian, Muhammad, mengatakan harga durian kampung dijual mulai dari Rp15.000 hingga Rp40.000 per buah, tergantung ukuran dan kualitasnya. Sementara itu, untuk varietas unggulan seperti durian montong dipasarkan dengan harga sekitar Rp80.000 per kilogram. Kepada RRI, Muhammad menuturkan musim panen tahun ini cukup baik sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para petani. Selain melayani pembeli dari wilayah sekitar, durian asal Simpang Keramat juga diminati oleh pedagang dari berbagai daerah yang ada di Aceh. Para petani berharap kondisi cuaca tetap mendukung agar kualitas dan produksi durian tetap terjaga hingga akhir musim panen, sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi masyarakat setempat. Pendengar, Kapolres Loksemawe AKBP Dr. Ahzan menyerahkan penghargaan kepada para juara Open Turnamen Golf Kapolres Loksemawe 2026 yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di lapangan Arun Golf Club, Komplek PTPAG Kecamatan Muara 1, Kota Loksemawe. Penghargaan berupa piagam, trofi, dan uang pembinaan diberikan kepada para golfer yang berhasil mencatatkan prestasi terbaik setelah bersaing secara sportif bersama 184 peserta dari berbagai daerah. Adapun para juara yang berhasil meraih prestasi pada Open Turnamen Golf Kapolres Lhokseumawe 2026, yakni kategori Nearest to Pin atau NTP diraih Marbawi, sedangkan Nearest to Line atau NTL diraih Edi Hidayat. Pada kategori Flight C, juara pertama diraih Reza Fahlevi dan juara kedua Mujifuddin. Kategori Flight B dimenangkan Ade Surya sebagai juara pertama dan M. Jamil sebagai juara kedua. Sementara pada Flight A, Fajar Peter keluar sebagai juara pertama dan Dr. Syahrudin meraih juara kedua. Adapun pada kategori amatir, Indra Maulana berhasil meraih juara pertama, disusul Syamsuddin sebagai juara kedua. Kapolres Lhokseumawe mengucapkan selamat kepada seluruh golfer yang berhasil meraih gelar juara dan memperoleh nilai terbaik pada turnamen tersebut. Menurutnya, prestasi yang diraih merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan sportivitas yang ditunjukkan sepanjang pertandingan. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRI Lhokseumawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Gepegah Bang Lun putar lagu Sabobos. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Pro 1 RRI Loksemawe. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran Piala Dunia, pertandingan babak 16 besar antara Amerika Serikat versus Belgia yang nanti berlangsung di Stadion Seattle Washington, Amerika Serikat. Dan juga pertandingan

sangat mendebarkan sekali ya. Dan akhirnya Portugal gagal melaju ke 8 besar. Namun jangan kecewa ya, masih ada negara-negara lainnya yang nanti akan bertanding. Sehingga bagi Anda pecinta sepak bola, jangan lupa untuk selalu menyimak, mendengar dan juga menonton juga ya di saluran TVRI dan juga RRI tentunya, yang akan selalu menyajikan siaran pertandingan Piala Dunia hingga nanti selesai di tanggal 19 Juli 2026 atau pada final nanti ya, hingga final bahkan ya. Dan selamat mengawali aktivitas untuk Anda semua di kesempatan hari Selasa ini ya, 7 Juli, dan ini tanggal yang cukup unik ya, 77 atau tanggal kembar biasanya ya. Orang menyebutnya tanggal kembar. Semoga di tanggal kembar ini jangan sampai kita tergiur dengan flash sale yang banyak sekali, flash sale di e-commerce. Dan juga biasanya kalau di tanggal kembar itu banyak tawaran-tawaran diskon dan lain-lain lah ya. Tetap bijak dalam berbelanja dan bijak dalam mengelola keuangan. Baik pendengar, mungkin Anda akan hadirkan sebuah tembang terakhir sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat versus Belgia.

Iya, baik pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat versus Belgia. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: tahu dari menit pertama, dan sebelum-sebelumnya selalu Jeremy Doku yang bermain sebagai starter.
1: Baik, dan kami juga bisa gambarkan bagaimana suasana terkini pasca dinyanyikannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Ada 4 pesawat tempur F-22 yang

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat